kita berbagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita dalam jannah-Nya, selamatkan kita dari siksa api neraka. Allahumma amin. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim yang berkah kurang dengan Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة؟ وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟
9: تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
10: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
11: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, mau'idhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalami manan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazur Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ahsanallahu ilaikum. وهذا سائل يقول ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
9: هذا ما هو جديد يا أخي. استهزي بالرسول وهو حي. قوبل بالصفات الذميمة. أنت ساحر. أنت كاهن. أنت كذاب. إلى غير ذلك. أنت ما تستحق الرسالة يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم

0: هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: Bagaimana sikap seorang muslim dan apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, "Wahai saudaraku, kejadian ini bukanlah perkara yang baru. Terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diejek dan juga dipermalukan dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Mereka orang-orang kafir biasa menjuluki beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, pendusta, dan tuduhan-tuduhan selain itu. Atau bahkan mereka juga mengatakan, engkau anak yatim tidak berhak mendapatkan tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu hanya untuk malaikat, untuk pemimpin, untuk pembesar. Mereka juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang pembesar yang berasal dari dua daerah besar. Entah itu pemimpin Taif atau Mekah, itulah Rasul. Adapun anak yatim, apalagi fakir, kemudian menjadi Rasul, maka hal ini tidak layak." Seperti itu yang mereka katakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Karena sungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu sama sekali tidak memiliki suatu apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah." Allah lah yang lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan, kepada siapa Dia menempatkan tugas kerasulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan dan siapa yang tepat untuk mendapatkan tugas tersebut, yaitu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang yatim. Dialah seorang laki-laki yang amanah. Dialah yang tepat untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau untuk menjadi seorang rasul. Wallahu ta'ala alam.
2: فتاوى مختارة.
3: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: الأفق.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
4: memperoleh azab jahannam.
1: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
4: Seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟
3: نعم، يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم، وهم أدعوا الصحابة أعلم الناس بذلك، فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم، لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة، فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز، ولكنه يعني على فهم سلف الأمة الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة.
4: Berkenaan dengan makna pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkataan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Fadilati Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya pemahaman salaful ummah adalah pemahaman yang benar. Mereka adalah para sahabat, generasi yang paling berilmu. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman mereka dan tidak boleh difahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau takwil-takwil yang batil, itu tidak boleh. Sehingga harus difahami sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, harus sesuai dengan apa yang difahami dan disepakati oleh Salaful Ummah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Khaled Samudi Alsi dari pembahasan Fiqhul Usrah. Sekaligus kami sampaikan permohonan maaf beliau berhalangan untuk saat ini menyampaikan pembahasan lanjutan Fiqhul Usrah ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu berkaitan dengan interaksi Nabi dengan para istrinya dalam aspek liburan dan bermain. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat dengarkan kembali.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Ikhwati fillah, para pemerhati Raja TV di mana pun berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan taufik dan nikmat yang demikian banyaknya sehingga kita masih bisa berjumpa untuk mengupas contoh rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan bagaimana kelengkapan Islam dan kesempurnaannya, untuk melihat bagaimana indahnya konsep Islam dalam membina rumah tangganya. Kita tahu sama bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita semua dalam semua hal. Di antaranya adalah dalam hubungan beliau dengan para istrinya. Yang bagian daripada kelengkapan dan kesempurnaan Islam yang tidak hanya mengatur ibadah dan hukum saja, tapi juga tata cara hidup berkeluarga, termasuk cara berinteraksi dengan pasangan dalam suasana ringan dan juga hiburan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan bahwa bingkai keimanan dan kesopanan, suami boleh menghibur istrinya, bercanda dengan istrinya dalam bagian kasih sayang dan kelembutan rumah tangganya. Nabi pernah bersabda, tidak ada hiburan yang berharga kecuali tiga: berkuda, bersenda gurau dengan istri, dan memanah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dari sabda ini jelaslah, Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya membolehkan interaksinya dengan istri, tapi juga menjadikan sebagai bentuk hiburan yang mulia dan bernilai. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesannya melalui hadis Nabi Muhammad SAW sampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Di antaranya hadis yang sampaikan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari sahabiat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa kana yawma 'idin yal'abu fihi as-sudan bid-dar bid-daraqi wal harabi. Fa imma sa'al nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tandurin. Qultu na'am fa aqamani wara'ahu wa khaddi 'ala khaddihi wa yaqul tunakum ya bani arfidah. Hatta idza malaltu qala hasbuki. Qultu na'am qala fadhhibi." Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kepada kita semua sebuah riwayat bahwa pada hari Id, kata Aisyah, orang-orang Sudan bermain dengan perisai dari kulit dan dengan pedang pendek. Bisa jadi aku minta sama Nabi kita Muhammad SAW, dan jadi dia mengatakan, "Tastahina tandurin, kamu ingin melihatnya?" Artinya Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang Aisyah minta, kadang-kadang Nabi yang menawarkannya. Kata Aisyah, iya. Lalu beliau menempatkan aku di belakangnya. Dan pipiku ada di pipinya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ia mengatakan, "Dunakum ya Bani Arfidah." Maknanya adalah, "Dunakum" ini adalah tasab dengan dhorof, artinya semangatlah kalian. Semangatlah kalian bermain, wahai Bani Arfidah. Yaitu orang-orang Sudan ini. Sampai jika aku telah bosan, dia mengatakan, "Hasbuki." Beliau tanya, "Cukup gak?" Beliau mengatakan, "Nah, ya." Lalu, "Fadhibi," pergilah kamu. Sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semua bahwa beliau memperhatikan kondisi istrinya yang membutuhkan hiburan, untuk melihat hal-hal yang mubah di hari Id, hari di mana kita diperintahkan Nabi kita untuk menampakkan kebahagiaan kita setelah kita berpuasa, ya, atau sedang berhari raya. Ya. Sini ada riwayat mengatakan di Idul Fitri. Idul Fitri. Ibnu Hajar ketika menyampaikan hadis dalam Fathul Bari, ya, mengatakan nafil hadis, hadis ini berisi jawazun nazar ila lahwil mubah, bolehnya melihat kepada permainan yang diperbolehkan, yang mubah. Wa fihi juga ada husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ahlihi, ya, akhlak mulia Nabi bersama keluarganya. Wa karam ma'a mu'asyaratihi, dan bagi Nabi indah dalam bergaul dengan istrinya. Maka tidak, beliau adalah orang terbaik yang disampaikan khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Ya. Orang terbaik adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik kepada istriku. Dan tampaknya Nabi tidak hanya melakukannya pada Idul, pada hari Id saja, bahkan juga di luarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah juga, dia mengatakan lama qadima wafdul Habasyah ala Rasulullah SAW qamu yal'abuna fil masjid. Ketika datang rombongan orang Habasyah, orang Ethiopia, pada Rasulullah SAW, mereka bangkit bermain-main di masjid. Para itu, aku melihat Rasulullah SAW yasturni bidaihi, ya, menutupi aku dengan selendangnya. Ini kebiasaannya zaman dulu, biasa digunakan pada musim dingin, menggunakan apa? Rida atau selendang, kain yang menutupi bagian atas tubuh. Dia mirip dengan selendang tapi agak lebar, ya, dan agak panjang, yang biasanya digunakan kaum laki-laki untuk dipakai keluar rumahnya, ya, untuk nahan angin dan sebagainya. Dan masih tampak jelas kalau sekarang jadi adat kebiasaan di Afghanistan, di Pakistan, mereka menggunakan ini ketika di musim-musim dingin. Wa anna anzur ilaihim, dan aku melihat mereka. Wa hum yal'abuna fil masjid, lah, kata mereka bermain di masjid. Hatta akuna ana alladhi as'am, sampai aku menjadi bosan. Taqduru qadra al-jariyatil hadithatil asnan, kata Aisyah, maka kalian wahai para tabi'in, ya, para kaum muslimin, berilah ukuran, atau perhatikanlah atau berikanlah kepada anak-anak yang masih belum dewasa, masih kecil, ya, yang semangat untuk bermain-main. Hati Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita contoh bahwa beliau membiarkan Aisyah, dan dia menunggu Aisyah sampai bosan melihat permainan tersebut. Tentunya beliau adalah orang yang paling sibuk, ya, dan sangat sibuk sekali. Namun tidak menghalangi dia untuk memberikan kepada keluarganya refreshing, untuk melihat hal yang bisa membahagiakan dirinya, yang itu masih dalam koridor mubah secara syariah. Wa fi riwayatin, ini sampai dari Ibn Hibban, dalam riwayat lain dikatakan laqad ra'aitu Rasulullah SAW yawman ala babi hujrati wal habasyati yal'abuna bi hirabihim fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim sampaikan aku melihat Rasulullah SAW pada satu hari, ya, berada di pintu kamarku, dan orang-orang Habasyah bermain dengan pedang-pedang mereka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin, dan juga riwayat lain dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, beliau ini sedang duduk. Fasami'na lagatan wa sautu sibyan, kami mendengar suara-suara enggak jelas, suara-suara teriakan dan suara anak kecil. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bangkit. Ya, fa idha habasyatun tazfanu. Ternyata ada orang Habasyah yang bergeraknya lari-lari, ya, pecah-pecah, ya, pisah-pisah permainan. Wasibyanu haulaha, sedangkan anak-anak berada sekelilingnya. Faqala ya Aisyah, ayah mengatakan ya Aisyah, ta'alai fangduri, kesini, lihatlah itu. Faji'tu fawadatu lahyaya ala mangkibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang letakkan daguku di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'atu anzuru ilaiha. Lalu aku melihatnya. Ma baina al-mankibi ila ra'si. Di antara bahu dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li. Maka beliau mengatakan aku, "Ama syabi'ti? Ama syabi'ti? Sudah kenyang kamu? Sudah kenyang kamu?" Qalat, dia mengatakan, "Faja'altu aqul la." Aku kemudian mengatakan, "Tidak." Li'angdura manzilati indahu. Aku melihat bagaimana kedudukanku di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Ittalha Umar. Sekonyong-konyong datanglah Umar. Muncullah Umar. Qala farfaddan nasu anha. Maka orang pun bubar dari permainan tersebut. Qalat, Aisyah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, inni la'angdu ila syayatin al-insu wal-jinni qad farru min Umar. Sungguh aku melihat kepada syaitan jin, syaitan manusia dan jin, ya, telah lari kabur dari Umar. Akan Nabi kita sampaikan bahwasanya anda yang melihat kepada syaitan-syaitan jin dan manusia telah kabur dari Umar. Qalat faraja'tu, lalu kembali ke rumah. Kita melihat bagaimana kisah ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan perhatian dari sisi hiburan, reparasi kepada keluarganya, ya, dalam rangka untuk menampakkan bahwa saat itu ada kelonggaran. Maka pada riwayat lainnya sampai kala Imam Ahmad ibn Hanbal dan sanad yang kuat sebagaimana kata Su'aib al-Ma'ud dalam tahqiqnya bahwa Nabi mengatakan itu lita'lamal yahudu anna fi dina fushah, agar orang Yahudi mengetahui bahwa pada agama kita ini ada fushah, ada kelonggaran. Inni usiltu bihanifiyati samhah, aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh kelonggaran. Demikian juga ada riwayat lainnya yang menunjukkan bahwa Habasyah itu berkata atau ngomong ataupun mengucapkan ketika bermainnya dalam ungkapan Anas bin Malik, "Anna Habasyah kanu jazfanuna bani yadi Rasulullah wa yatakallamuna bi kalamin la yafhamuhu." Bahwasanya Habasyah itu ketika dia menari mungkin ya, atau mungkin juga bergerak bermain-main di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengucapkan perkataan yang tidak Nabi pahami. Qala Rasulullah, "Ma yaqulun?" Nabi bertanya, apa yang mereka sampaikan? Qalu, mereka mengatakan, yaqulun, orang-orang itu mengatakan Muhammad Abdun Saleh. Muhammad Abdun Saleh. Dari sini Al-Imam Al-Habib Ibn Hajar Al-Asqalani mengambil dari riwayat datangnya rombongan dari Habasyah ini, ya, bahwa ia terjadi setelah Fathu Khaybar, setelah Perang Khaybar, dan datangnya Ja'far ibn Abi Thalib ke Madinah. Kita maklumi bersama bahwasanya Perang Khaybar itu ada di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Maka dari keterangan inilah kita lihat bahwasanya pernyataan Aisyah lama qadima waful Habasyah ini terjadinya tidak di hari raya. Dan di hari raya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini terjadi di hari raya juga. Ya. Namun tampaknya riwayat ini tidak satu. Karena seluruhnya Sudan. Sekarang Habasyah. Sehingga kalau kita katakan dia adalah kisah yang berbeda dengan yang sebelumnya, ya, maka kita katakan bahwa Nabi juga mengajak istrinya untuk hiburan di luar hari Id. Menunjukkan akan pelonggaran di sini bahwa Nabi memperhatikan sisi hiburan bukan hanya di waktu-waktu Id saja, tapi juga di luarnya. Sehingga dengan demikian ya, akan terjadi di sana sebuah petunjuk yang sangat mulia bahwa seorang suami ya, diminta atau mustahab untuk memberikan hiburan kepada keluarganya yang nanti membuat mereka lebih santai, lebih nyaman, lebih hangat dalam pergaulan di dalam rumah tangganya. Sehingga ini baik ya, sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan dan juga tidak sampai kepada perkara makruh ataupun yang haram. Jadi hiburannya yang bersifat mubah untuk mereka ya, agar mereka bisa ya, recovery kelelahan yang ada di rumahnya, kejenuhan yang ada di rumahnya, sehingga demikian Islam sangat luar biasa memberikan contoh yang luar biasa kepada kita bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa menjadikan Nabi kita sebagai contoh yang nyata dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri di rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah kita semua untuk berbuat demikian. Yakinlah, semua yang Nabi kerjakan adalah yang terbaik dan baik untuk kita semua.
5: Kaum muslimin rahimakumullah taala, kita masih menelisik rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran dan ibrah bagaimana kehidupan beliau yang menjadi contoh terbaik bagi kita dalam semua sisi kehidupan beliau. Harapannya semakin kita mengerti kondisi rumah tangga beliau, semakin mampu membentuk rumah tangga yang harmonis, yang dinamis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau melihat kepada kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesibukan beliau, permasalahan yang beliau hadapi sebagai pemimpin umat, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan juga bagian dari keluarga, serta sebagai hamba Allah yang beribadah setiap saatnya, maka banyaknya ibadah beliau, banyaknya kesibukan yang beliau miliki, ternyata tidak membuat beliau kaku di rumahnya, tidak membuat beliau serius terus di rumahnya. Beliau memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada keluarganya. Beliau juga bercanda dengan keluarganya. Bahkan juga beliau ya, bermain ya, seperti balap lari dengan Aisyah dan yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwa ternyata rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang variatif, yang tidak monoton, yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan tumpahan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Yang ini harus kita tiru, kita upayakan. Karena emang untuk longgar di rumah, terkadang kita terlalu longgar sekali dan kadang-kadang terlalu ketat sekali. ternyata Nabi membiarkan kaum muslimat bermain bersama Aisyah di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, kuntu al'abu bil banat inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu wa yasirru bihinna ilayya fa yal'abna ma'i. Aku itu dulu bermain dengan boneka berbentuk anak perempuan. Artinya bentuknya seperti ya boneka anak-anak perempuan. Di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku punya teman-teman yang bermain bersamaku. Dan Rasulullah SAW ketika ia itu masuk ke rumah, berusaha untuk ya taqamma'na, artinya berusaha untuk sembunyi, tidak mengganggu permainan mereka dengan masuk dari balik tirai, ya, karena segan atau tidak mau mengganggu Aisyah dan teman-teman yang bermain, ya, sehingga membiarkan Aisyah bersama dengan teman-temannya tersebut dan mereka bermain bersamaku. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat istri beliau Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya di rumah tersebut, beliau berusaha untuk tidak mengganggu, bahkan mencari cara agar supaya mereka yang tidak tahu Nabi masuk, karena tentunya akan malu mereka ketika bermain di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin juga takut, segan, ya, bermain ketika tahu di rumah itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, rumah Nabi kecil, tidaklah seluas rumah kita di saat ini. Sehingga kalau Nabi mengambil jalan yang biasa dia masuk, tentu akan terlihat oleh para wanita yang bermain bersama Aisyah, tentunya mereka akan segan dan malu untuk bermain, dan mungkin akan pulang ke rumahnya kan sudah tahu ada Nabi yang masuk ke rumah tersebut. Menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat memberikan kelonggaran kepada Aisyah untuk bermain sepuasnya dengan teman-temannya pada batas sesuai kebutuhan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak mengganggu beliau. Ini bentuk kelonggaran, ya, Nabi kepada Aisyah. Dan Nabi tidak mewajibkan Aisyah untuk menyambut, ya, datangnya beliau, karena akan mengganggu permainan yang sedang ada, yang sedang mereka kerjakan, yang mereka main dengan asyiknya ketika itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam kitabnya Fathul Bari, ya, kata beliau bahwa hadis ini adalah dalil, ya, yang menunjukkan bolehnya, ya, menggunakan atau membuat, ya, bentuk boneka banat, bentuk boneka anak-anak, ya, perempuan, ya, dan bermain dengannya. Ya. Karena untuk bermain dengan kaum wanita yang sama-sama anak tiga atau Aisyah masih terbilang usianya kekanak-kanakan, masih usia beliau ketika ini kajangan Nabi belum balik, dan ketika di Madinah dia balik di usia 9 tahunan atau 10 tahunan, sehingga masih senang bermain dengan teman-teman sejawatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan mengkhususkan hal itu dari keumuman larangan untuk membuat gambar-gambar ataupun boneka-boneka bentuk-bentuk yang ada. Kata beliau, wabihi jazi ma'iyat wa naqalahu anil jumhur. Ini pesikat layat, qadiyat, dan qadiyat menukilkannya dari pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas Imam Al-Bukhari ketika menyampaikan hadis ini menyampaikan bab al-imbisatu ilan nas. artinya memberikan kebahagiaan, kelonggaran kepada orang. Ada Nabi memberikan kelonggaran kepada teman-temannya Aisyah, ya, kaum wanita, untuk bermain di rumahnya, dan beliau enggak mengganggu ataupun enggak menghalangi itu semuanya. Bahkan beliau sengaja untuk melipir atau jalan dari tempat yang tidak biasa ia masuk untuk supaya tidak mengganggu permainan yang ada di antara Aisyah dengan teman-temannya tersebut. Ibnu Asad mengatakan, Khalidun nasa wa dinuka la tukallimannahu. Kalau dengan manusia dan agama kamu itu ada canda, ya, tidak mengekang kita, ada kelonggaran, ya. Dia mengatakan ad-da'abah ma'al ahl, bercanda dengan keluarga. Ini adalah sebuah istimbat yang sangat hebat, ya, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampaknya Ibnu Mas'ud ingin mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang pensyariatan kita bercanda dengan keluarga, ya, berlambut dalam ucapan, ya, bersenda gurau dengan mereka, ya. Sehingga rumah tangga yang demikian insya Allah akan ada di sana hidupnya dan hangat di rumah tersebut. Demikianlah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-bisat ilan nasi. Demikian juga ada isyarat yang cukup jelas bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, itu bermain dengan boneka dan sampaikan bentuknya bentuk yang tidak biasa, dan Nabi SAW, ya, pernah mencandai dia dan tertawa dengannya. Sebagaimana ketika Isa menggunakan boneka yang tidak biasa bentuknya ada, ya, Isa mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ya, dalam sunannya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaybar wa fi sahwatiha sitrun. Nabi datang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, dan di sana ada di rumahnya Nabi ada satr, ada apa, gorden. Fahabbat rihu, lalu ada angin kencang yang masuk. Fakasafat nahiyatus satri an banatin Aisyata lu'abin, terbukalah, ya, sebagian gorden tersebut, ya, sehingga tampak ada di sana boneka miliknya Aisyah yang dipakai untuk dia bermain. Apa kata Nabi, ma hada ya Aisyah, apa ini ya Aisyah? Qalat banati, dan ini adalah anak perempuanku. Wara'a bainahuna farasan lahu janahan min riqa. Nabi melihat di antara itu semua ada kuda yang punya dua boneka kuda yang ada dua sayapnya. Kata Nabi, ma hadzal ladzi ara wasatahunna, apa yang ada di tengah-tengahnya kumpulan boneka tersebut? Qalat farasun, kata Aisyah, ini adalah kuda. Qal wa ma hadzal ladzi alaihi, apa itu yang

bercanda dengan rumahnya, bahkan dia bercandai Aisyah. Karena tidak ada kuda yang ada apa, ada sayapnya. Dan Aisyah kecamatan bahwa kamu tidak mendengar Rasulullah yang punya kuda yang punya banyak sayapnya. Nabi hanya tertawa pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai Aisyah melihat ihram Nabi terbuka. Demikianlah bagaimana kelonggaran beliau di rumahnya. Bahkan juga ditampakkan dalam hadis yang lainnya, ya, bahwa Nabi berlari bersama Aisyah, ya, mungkin jogging, ya, dan balapan lari dengan Aisyah. Sebagaimana disampaikan, ya, oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, bahwa ia bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Dia mengatakan, lam ahmil lahma walam abdan. Ketika itu Aisyah masih langsing, belum gemuk, ya. Maka dia mengatakan pada sahabatnya, Nabi ngomong pada sahabatnya, taqaddamu, kalian duluanlah berangkat. Fataqaddam, maka mereka pun apa, duluan meninggalkan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Thumma qala li, Nabi berkata padaku, ta'alai hatta usabiquka, usabiquka, mari balap lari sampai aku mengalahkan kamu. Fasabaqathu, ya. Lalu, ya, Aisyah pun membalap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau fasabaqtuhu ala rijli, ya. Atau ada riwayat bahwa saya mengalahkan Nabi dengan kaki saya. Falamma kana ba'du, ya, kemudian setelah itu kharajat ma'ahu fi safarin. Kata beliau bahwa pada kejadian yang berikutnya, ya, Nabi bersafar bersama Aisyah juga. Maka Nabi mengatakan qala li ashabihi, Nabi mengatakan sahabat-sahabatnya, taqaddam, duluan berangkat. Tsumma qala ta'ala hatta usabiqaki, yuk balap lari, saya akan kalahkan kamu. Wa nasitu alladhi kan, dan aku lupa yang pernah terjadi sebelumnya. Wa qad hamaltu al-lahma, dan aku sudah tambah gemuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqultu kaifa usabiquka ya Rasulullah wa ana ala hadhihi al-hal, bagaimana aku bisa mengalahkan kamu dalam lari ya Rasulullah, dan aku keadaan seperti ini. Faqala taf'alin, kerjakan. Fasabaqtuhu fasabaqani, lalu aku berlomba dengan beliau dan beliau mengalahkan aku. Faja'ala yadhhak, dan mulai Nabi tertawa. Qala hadhihi bitilka sabaq 000, ini sebagai apa, balasan atas menangnya yang kamu dulu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua, ya, ta'amulnya, pergaulan beliau yang sangat luar biasa bersama keluarganya, yang memberikan mereka kebahagiaan, memberikan mereka kelonggaran, ya, sebagaimana disampaikan sebelumnya dan juga pada hadis yang mulia ini. Ya, bahkan di sini ada anjuran Nabi untuk berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walaupun ini dalam rangka untuk menghibur, ya, dan memberikan apa namanya suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya. Ya, tetapi paling tidak di sini ada isyarat bahwa dibolehkan, ya, perempuan juga untuk olahraga. Selama tentunya mengikuti aturan dan koridor syariah yang telah ditetapkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai terbuka auratnya, jangan sampai terjadi khulwat, ya, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena tetap olahraga ini akan memberikan semangat berbeda.

0: akan memberikan kekuatan yang berbeda dan bisa menjadi alat untuk kita apa namanya refreshing ya, mengembalikan lagi ya semangat kita dan juga bisa menghilangkan kebosanan, menghilangkan kecapean dan bisa membangkitkan semangat ya dalam diri kita semua. Sehingga dengan demikian ya, nampak bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampilkan sebuah profil rumah tangga dengan aktivitas yang ada di dalamnya yang tentunya memberikan kepada kita sebuah inspirasi bahwa kita pun harusnya menjadikan rumah tangga sebagai sebuah tempat untuk bervariasi dalam kegiatan yang ada, tidak monoton dan bisa memberikan kepada anggota rumah tangga kita hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka dan menghilangkan kesepian dan kebosanan yang ada. Tidak mesti kita harus serius setiap saat di rumah tangga kita. Menunjukkan bagaimana ya, Nabi kita gambarkan dengan kesibukan beliau sebagai pemimpin umat, dengan dakwahnya, dengan pengajarannya, dengan pengaturannya dan gaulnya dengan para sahabat sebagai sebuah masyarakat, tetap memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Maka sebagai umat Muhammad SAW, sebagai pengikutnya, mari kita perbaiki rumah tangga kita, kita buat suasana yang lebih baik, lebih hangat di rumah tangga kita, agar kita bisa mengambil contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan rumah tangga adalah perkara yang dituntut dalam rumah tangga kita. Buatlah bahagia anggota rumah tangga kita agar kita mendapat kebahagiaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, wabillahi taufik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk program acara yang kami hadirkan kurang dengan Anda, baik itu kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Khalid Samudi LC dari bahasan Fikul Usrah, yaitu bab mengenai Nabi dengan istrinya dalam aspek liburan dan bermain, telah kami hadirkan kurang dengan Anda, dan juga beberapa jeda telah mengantarkan kita sampai pada pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat apa yang telah kita simak bersama dan memberikan manfaat atau faedah bagi kita semuanya agar kita senantiasa memberikan kebahagiaan di hati istri-istri kita dengan memberikan keluangan atau waktu bagi mereka untuk merasa senang dengan liburan, berkesempatan untuk bersosialisasi atau bermain dengan temannya, sehingga kepenatan selama mereka di rumah mengurusi rumah tangga, anak-anak dalam mendidik mereka dan menyiapkan segala sesuatu untuk kita terobati dengan liburan dan bermain. Dan itu pun sudah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makin cinta istri kita terhadap suami-suaminya. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari awal hingga akhir dalam mengikuti pelajaran ini. Kita akan hadirkan kembali beberapa jeda, semoga dapat memberikan ketenangan, kesejukan di ruang dengar Anda dengan menyimak jeda dan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim barokah ke ruang dengar Anda.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Hafizallahu Ta'ala. Kami hadirkan ke ruang daerah Anda, Tarbiyah Jinsiyah, Penanaman Akidah Sejak Dini. Kami hadirkan dalam format rekaman Tarbiyah Jinsiyah dari pembahasan Anakku Sayangi Dirimu. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi ini kita berada di bulan Ramadan. Di hari yang ke-6 kita berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala kebaikan yang Allah titipkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Berikutnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab ya lanjutan dari buku Tarbiyah Jinsiyah, yaitu bab Anakku Sayangi Dirimu, yaitu menanamkan satu pemahaman kepada anak bahwa tubuh kita ini adalah amanah. Apalagi kita diberi kesehatan, itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita harus mensyukuri pemberian Allah ini dan menerimanya dengan rasa bahagia. Kita menerima amanah yang sangat agung, yaitu tubuh kita ini. Maka dorong anak untuk menerima dengan senang hati pemberian Allah, yaitu postur tubuh, warna kulit, ataupun rupa wajah yang ia miliki. Ya, jangan ada penyesalan ataupun ketidaksukaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita tidak boleh berlaku rasis terhadap orang lain, yaitu mencela dan mengejek ya tubuhnya ya. Seperti ya pernah terjadi ya di zaman Nabi ya, seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya merendahkan seorang wanita yang berkulit hitam ya, seorang yang berkulit hitam karena ibunya adalah seorang yang berkulit hitam ya. Kemudian Nabi mengatakan, ayyar tahu bi ummi, apakah engkau mencelanya karena ibunya berkulit hitam. Ya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih memelihara ya sifat-sifat kejahiliahan. Ya, karena itu bukan ajaran Islam. Ya, itu ajaran jahiliyah, yaitu merendahkan orang lain karena fisiknya. Ya, karena itu juga ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk bagaimanapun ya bentuknya. Ya, nah, kita harus ya menghargai dan menghormati manusia, apapun bentuknya, walaupun tidak sama seperti kita. Nah, maka dorong anak untuk bisa menerima itu, apapun yang Allah berikan kepadanya. Dan itu adalah amanah di samping anugerah yang sangat besar. Nah, maka biasakan anak untuk melihat ke bawah, bukan mendongak ke atas. Karena ini akan menumbuhkan dan memupuk rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak menganggap remeh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti dalam hadis ya riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang di bawahmu keadaannya, jangan lihat orang yang di atasmu, karena itu lebih baik hingga engkau tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada anak-anak kita, ya, jangan tunggu kita jangan tunggu engkau merasa cantik atau tampan baru kemudian bersyukur. Tapi bersyukurlah, niscaya engkau akan dapati bahwa engkau adalah seorang yang rupawan. Karena sejatinya Allah telah menciptakan kita semua dalam sebaik-baik bentuk, ya. Nah, Allah menciptakan Adam dengan tangannya, dan dari Adamlah kita semua berasal. Jadi Allah yang membentuk rupa manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah membentuk rupa manusia di dalam rahim ibu mereka. Maka kita tidak boleh ya merendahkan orang lain karena fisiknya. Ya, maka satu, kita harus mensyukuri nikmat Allah ini, ya, bahwa tubuh ini adalah anugerah, amanah. Kita harus menjaganya. Tidak bisa kita katakan ini kan tubuh-tubuh saya, badan-badan saya, mata-mata saya, tangan-tangan saya, terserah saya mau saya gunakan untuk apa, mau saya apakan. Tidak, semua ada aturannya, ya. Ada aturan-aturan yang berkaitan dengan tubuh. Misalnya kita dalam Islam kita tidak boleh mentato tubuh kita. Lalu kita tidak boleh beralasan, nah itu tubuh-tubuh saya, suka-suka saya, mau saya buat apa. Nah, dalam Islam ada aturannya. Kita tidak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, mengerik alis, kemudian mengikir gigi, menjarangkan gigi, dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam hadis, ya. Ya, mengecat kuku dan lain sebagainya, ya. Karena itu adalah tujuan setan. Karena setan berusaha agar manusia ini merubah-rubah ciptaan Allah. Wala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan dorong manusia itu untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Itu salah satu ya tipu daya setan kepada manusia, anak Adam, supaya mereka keluar dari fitrahnya. Maka tidak tepat ungkapan ataupun ucapan ya bahwa ini tubuh-tubuh milik saya. Maka kita tidak boleh melemparkan diri kita kepada kerusakan. Termasuk rusak itu adalah merubah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita. Itu termasuk ya kita katakan bentuk melemparkan diri kepada kebinasaan. Allah mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan, ya. Ya, maka kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri. La darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun memudaratkan orang lain. Ya. Sebagaimana kita juga harus menjaga amanah ini dengan baik. Maka menjaga kesehatan tubuh, ya, menjaga fitrah yang Allah ciptakan pada tubuh kita ini, itu termasuk bentuk syukur kita bahwa kita adalah orang yang amanah, ya, atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang yang amanah dan bersyukur, Allah akan tambah nikmat, ya. Ya, mungkin berupa kesehatan. Kesehatan itu kan aset yang berharga, nikmat. Ya, mungkin karena kita suka melanggar fitrah kita, kita diuji Allah dengan sakit. Ya, kita sendiri yang menghendaki dan memilih kita untuk sakit. Karena kita keluar dari apa yang Allah perintahkan, ya, maka jagalah kesehatan kita. Jagalah amanah Allah Subhanahu wa taala yaitu tubuh ini, perlakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Misalnya kaum laki-laki, Allah tumbuhkan jenggot. Maka lakukan apa yang Allah anjurkan tentang jenggot misalnya. Misalnya ya Nabi mengatakan "Ufliha." Ya peliharalah jenggot. Itu salah satu bentuk amanah. Ya, kita memperlakukannya seperti yang Allah inginkan. Ya, tidak bisa kita katakan ini wajah-wajahku, jenggot juga jenggotku, kemudian saya ingin cukur. Ya, tidak bisa kita katakan seperti itu, ya. Karena ini kita ini ciptaan Allah. Ya, maka ada sesuatu yang Allah kehendaki dari apa yang diciptakannya. Maka manusia berkewajiban untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, demikian. Dan anak harus diberi pengertian seperti ini, ya, sehingga dia betul-betul mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya, ya. Nah, termasuk juga menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu harus menjaga fitrah. Fitrah sebagai laki-laki, ya, fitrah sebagai perempuan, ya. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan fisik, jasmani. Nanti ada babnya juga bagaimana kita menjaga amanah, ya, berupa sisi ataupun bentuk lain dari diri kita, yaitu rohani kita, ya, sifat dan karakter itu juga harus dijaga tentunya, ya. Tapi di sini kita bicara ya fisik dan jasmani dulu, bahwa itu juga amanah yang harus kita emban, ya. Nah, demikian. Nah, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menciptakan manusia seindah-indah bentuk, ya, sebaik-baik bentuk, dan Allah menyukai keindahan itu. Maka fisik yang sempurna adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Biasakan anak untuk selalu menjaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Tentu dengan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, karena apa yang Allah perintahkan itu pasti bermanfaat, dan menjauhi apa-apa yang dilarang, karena setiap perkara yang dilarang itu akan membawa mudarat, baik itu kita ketahui maupun tidak, ya. Nah, maka lakukan usaha yang terbaik, yang seperti yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus salah satunya adalah sebagai teladan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana Nabi menjalani kehidupan, bagaimana Nabi menjaga kesehatan misalnya. Bagaimana Nabi menjaga tubuh, ya, sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Ada sabda Nabi yang berbunyi man kana lahu sya'r falyukrimhu. Barang siapa yang memelihara rambut, ya. Dalam Islam kita boleh memelihara rambut, ya. Kalau nggak mau kita pendekkan atau kita botak gundul, boleh nggak? Ya boleh, nggak terlarang. Ya cuma Nabi mengingatkan di sini bagi yang memelihara rambut, falyukrimhu, hendaklah dia memuliakannya. Artinya apa? Dia menjaganya. Ya maka Nabi meminyaki rambut beliau. Ya, nah, menjaga kebersihannya, kerapiannya, ya, bukan ya apa namanya kita katakan aut-autan, ya, kotor, bau, ya. Ini tidak amanah. Kalau dia mau memelihara rambut, maka ya dia harus memuliakannya. Nah, begitu. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana kita ya memperlakukan badan kita. Ya, memperlakukan badan kita. Maka dalam Islam ada misalnya, ya, perintah untuk memotong kuku, ya, mencukur bulu kemaluan, itu termasuk sananul fitrah, ya, bulu-bulu yang ada di tubuh bagaimana cara memperlakukannya, mulai bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, ya, memotong kumis, ya, memelihara jenggot. Dipelihara, ya, bukan dibiarkan hingga nggak karuan, ya. Kemudian memuliakan rambut seperti hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, ini perlakuan seorang manusia, seorang hamba kepada dirinya. Nah, ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak, ya, dilatih, ya, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya, ya. Maka dia misalnya dia menjaga kebersihan tubuh. Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, ya, kesucian, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Maka Nabi itu selalu menjaga kebersihan tubuh. Nabi bersiwak ya untuk menjaga kebersihan mulut. Ya, mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak, bahkan beliau mau sholat juga bersiwak. Ya, menjaga aroma mulut, ya menjaga kebersihan mulut, sehingga ya nyaman buat diri kita dan nyaman juga bagi orang lain, begitulah kira-kira ya. Nah, demikian. Jadi menjaga kesehatan itu pilihan. Ya, kesehatan itu bukan ujuk-ujuk turun dari langit begitu, enggak. Semuanya harus diikhtiarkan, semuanya juga harus diusahakan ya. Nah, maka ya kita misalnya memupuk kesadaran anak untuk berolahraga. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, banyak juga anak-anak yang mager, lebih memilih mager daripada dia berolahraga ya. Secara khusus ya, Nabi juga kan mengajak keluarga beliau untuk berolahraga, seperti Nabi pernah mengajak Aisyah berlomba lari ya. Karena Nabi juga suka bergulat ya. Nah, Nabi melakukan aktivitas-aktivitas outdoor ya, seperti berkuda, memanah, berenang. Itu adalah olahraga-olahraga yang ada manfaatnya untuk dilakukan ya. Semua bentuk olahraga yang dibolehkan dan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan ya. Nah, hukumnya mubah semua ya, asalkan tidak ada faktor-faktor yang melanggar syariat seperti buka aurat, judi ya, dan lain-lain sebagainya, atau yang ya jelas-jelas membahayakan seperti olahraga-olahraga ekstrim yang ya, memang risikonya terlalu tinggi ya. Nah, tapi yang lainnya itu silahkan berolahraga. Tujuannya apa? Karena banyak juga orang yang berolahraga tujuannya nggak jelas ya, bukan untuk sehat. Tapi ada juga yang olahraga untuk cari penyakit ya. Nah, apa ya, ini harus ditanamkan dari kecil ya, kesadaran untuk menjaga kesehatan ya, mulai dari menjaga kebersihan, makan yang baik-baik, yang halalan thayyiban, kemudian berolahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Itu semua adalah elemen-elemen kesehatan ya, hal-hal yang membawa kepada satu titik yang namanya sehat. Jadi sehat itu bukan satu faktor aja ya. Oh, rajin makan herbal, tapi sisi yang lainnya kita tidak jaga, sama aja. Nabi melakukan semuanya ya. Nabi melakukan semuanya, Nabi menjaga kebersihan, itu juga faktor yang menentukan untuk sehat. Nabi berolahraga, itu faktor yang menentukan juga untuk sehat. Nabi menyuruh kita untuk cukup istirahat, misalnya Allah jadikan malam untuk tidur, maka malam tidurlah, jangan begadang. Ya, sebanyak apapun herbal kita telan, tapi kalau kita hal-hal lain, faktor-faktor lain tidak kita jaga, kita tidak jaga kebersihan, kita tidak mau berolahraga, makanannya nggak baik, ya kemudian istirahatnya juga nggak cukup, dari mana datangnya sehat? Ya, maka Nabi anjurkan kita misalnya, contohnya ini, yaitu tidur siang. Memang kelihatannya sepele ya tidur siang itu, tapi luar biasa pengaruhnya bagi kesehatan tubuh. Tidak lama-lama, mungkin cukup 1/4 jam atau 15 menit. Tapi pengaruhnya terhadap kesehatan manusia luar biasa. Jadi kesehat itu adalah kumpulan ya dari perkara-perkara tersebut. Bukan hanya ditentukan dari satu faktor saja. Ya, nah ada banyak faktor di sini. Ya, belum lagi kita bicara faktor ya yang tidak terlihat mata, faktor rohani misalnya ya, ketenangan hati dengan zikir ya, ibadah ya, hubungan manusia secara vertikal dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor-faktor yang mendatangkan kesehatan juga. Ya, nanti kita sini fokus yang fisik dulu ya, ya jasmani, secara jasmani dulu ya. Nah, demikian. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya untuk mendapatkan kesehatan tubuh ya. Jadi bukan hanya satu faktor saja. Oh, saya sudah rajin berbekam, tapi yang lainnya nggak diperhatikan. Kebersihan nggak diperhatikan. Makanan juga asal makan. Ya, olahraga nggak mau alias suka mager. Ya, istirahat nggak cukup, suka begadang. Nggak ada tujuan, ya. Tidur nggak teratur, pagi malah tidur, sore tidur. Ya, siang gentayangan, nggak mau tidur siang. Malam begadang, gimana datangnya sehat walaupun kita rutin berbekam tiap bulan. Jadi ini kombinasi dari semua itu. Dan itu semua dilakukan Nabi. Juga banyak orang yang salah paham tentang sehat. Ya, dia pikir cukup, wah ini saya mau tibun nabawi herbal, saya tekan herbal tiap hari. Ya, haba sauda tiap hari ya. Nah, tapi kalau faktor-faktor lainnya diabaikan, ya sama aja. Jangan salahkan habatus saudanya nanti. Ya, seperti hadis ya, ada seorang yang sakit perutnya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut ini. Maka Nabi mengatakan, kasih madu. Dia balik, mungkin dia kasih madu saudaranya itu. Ternyata datang lagi dan berkata lagi, ya Rasulullah, gak sembuh. Tambah lagi dosisnya. Ya, balik dia, dikasih lagi madu. Balik lagi dia kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, gak sembuh juga. Nah, maka Nabi mengatakan, ya sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah maha benar bahwa madu itu benar obat, ya. Tapi yang salah itu perut saudaramu. Ya, artinya mungkin penyakitnya sudah kronis. Yang kedua, dia tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang mendukung sehat. Jadi enggak satu poin aja. Maka Nabi mengajarkan kita sehat itu pola hidup. Bukan hanya satu poin aja. Coba lihat peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hingga dikabarkan, ya, disifatkan bahwa Nabi itu ya adalah sosok jasmani yang ideal gitu ya. Misalnya perut beliau six pack kalau ukuran orang sekarang, seperti batu bata bersusun. Langkah beliau tegap, enggak seperti orang loyo kan begitu ya. Jalan seperti mendaki, begitulah ya. Jadi ya Nabi memiliki pola hidup yang sehat, mulai dari makanan ya, kemudian pola istirahatnya, makanannya, kemudian olah geraknya atau olahraganya ya, kebersihannya. Itu semua berkumpul begitu ya. Nah, maka Nabi contohnya ini ya, Nabi menyuruh kita untuk bersih-bersih. Dalam hadis Nabi mengatakan ya, tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Bersihkan pekarangan kalian. Karena orang-orang Yahudi enggak membersihkan pekarangannya. Ini masalah pekarangan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Itu faktor yang menentukan juga. Ya kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor, ya itu pasti banyak penyakitnya. Ya, nah karena bersih itu pangkal sehat ya. Seperti yang kita dengar dari kecil itu. Ya kata-kata mutiara itu ya. Nah, Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau lah pekarangan bersih, bagaimana dalamnya ya? Nah, ya tentunya akan lebih bersih lagi daripada pekarangannya ya. Maka kalau kita mau lihat rumah seseorang, lihat toiletnya gitu, lihat dapurnya bersih atau enggak. Itu gambarannya itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hingga di satu negeri ada yang mereka itu buat dapur tuh di depan, ruang tamu di belakang. Karena untuk tujuannya adalah ya supaya mereka tetap menjaga kebersihan dapurnya gitu, memastikan dapurnya bersih, maka diletakkan di depan itu, sementara ruang tamu di belakang ya. Karena kadang-kadang yang kalau kita balik ya, ruang tamu di depan, dapur di belakang, apa yang terjadi? Kita nggak memperhatikan kebersihan dapur kita, sesuka kita biarkan dapur kotor dan berantakan dan macam kapal pecah ya. Ya orang kita manipulasi dengan apa? Ruang tamu yang bersih. Nah, jadi ya lingkungan yang bersih mulai dari pekarangan gitu ya. Nabi mengatakan mulai dari pekarangan. Ya. Ya bagaimana coba apa pandangan kita datang ke sebuah rumah misalnya ya. Pekarangannya udah kotor, gitu, sampah di mana-mana gitu ya. Sampah berserakan di mana-mana. Ya. Lalu gimana dalamannya gitu ya. mungkin lebih berantakan lagi mungkin ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini salah satu

makanan yang haram, ya. Nah, pastikan halalnya ya secara agama. Kemudian juga pastikan dia baik, baik untuk kita. Maka Nabi pernah menolak makan dop. Ya, dop itu ya seperti kadal yang banyak berkeliaran di gurun, bukan biawak ya yang makan bangkai, enggak. Ya, Nabi menolak bukan karena haramnya, tapi beliau merasa beliau tidak biasa makan itu dan bisa berdampak kepada kesehatan. Iya. Kalau kita tidak biasa makan sesuatu, ya kita paksakan, itu bisa berdampak kepada kesehatan diri kita. Begitu, sampai begitu ya Nabi menjaga kesehatan tubuh itu. Jadi enggak asal-asalan, asal makan ya. Bahkan kadang-kadang sudah dikasih petunjuk dan saran dari dokter, Pak, hindari makan ini karena Bapak sudah sakit ini, tapi tetap disikat dengan alasan, wah, saya sudah pakai baca bismillah ini. Ya, nah itu satu pandangan yang keliru. Ya, yang penting kan baca bismillah. Kolesterol hanya ada di rumah sakit, di rumah makan enggak ada. Itu kata-kata yang bisa juga menyesatkan jadinya. Yang penting baca bismillah. Enggak ada istilah pantangan-pantangan dalam Islam. Ya, ada di sana faktor yang membuat kita terhalang memakannya karena isu kesehatan. Maka kembalinya itu kepada siapa? Kepada pakarnya, kepada ahlinya, bukan kepada selera. Kalau misalnya dokter menganjurkan, nah, Pak, hindari makan ini karena Bapak sudah punya ini, ya, penyakit ini. Ya, maka patuhi itu. Karena dokternya juga nggak asal bunyi ya. Mengatakan seperti itu kan ada dasarnya, ada ilmunya. Ya, jadi nggak seperti itu konsepnya. Ya kalau seperti itu konsepnya ya sudah Nabi makan dop aja. Yang penting baca bismillah, bismillah makan. Tawakal Allah, enggak kayak gitulah. Itu bukan tawakal, itu tawakal. Ya, jadi enggak asal-asalan pola makan Nabi ya betul-betul teratur. Ya, misalnya Nabi ya itu bisa kita lihat dari apa buku Amalul Yaum wal Lailah lah. Panduan amal sehari semalam. Bagaimana Nabi memperlakukan makanan. Misalnya, Nabi mengatakan, ya, abridu ta'amakum. Ya, dinginkanlah makanan kamu. Ya, artinya tunggu sampai layak untuk dimakan sehingga tidak memudaratkan mulut kita dan organ dalam kita. Ya, khususnya ya sistem pencernaan kita kalau kita makan yang panas-panas. Ya, nah seperti itu ya menjaganya begitu ya. Jadi ada pola makan yang diajarkan Nabi, bukan asal-asalan. Itu mungkin karena kita nggak tahu aja, lalu kita berasumsi wah inilah yang benar gitu ya. Padahal nggak benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah seperti itu. Jadi itulah yang namanya sehat ya. Jadi enggak cukup hanya satu poin aja, wah saya rajin fasdu, rajin bekam, pasti sehat. Tapi yang lainnya enggak dijaga ya sama aja. Ya, maka jangan lihat secara parsial ya, sebagian, tapi melupakan sebagian yang lainnya. Nanti kalau enggak dapat sehat, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan fasdunya, jangan salahkan bekamnya. Ya, mungkin pandangan kita yang salah. Maka Nabi berkata tadi, sadaqallah. Maha benar Allah, madu itu memang obat. Tapi yang salah di sini bukan madunya, perut saudaramu yang udah salah itu. Ya. Apa? Mungkin dia tidak menjaga yang lainnya itu, sehingga penyakitnya itu udah masuk stadium yang tinggi gitu ya. Sehingga nggak cukup lagi pakai madu, nggak mempan lagi pakai madu. Ya mungkin harus tindakan kan begitu ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Gaya hidup bermalas-malasan, mager ya, nggak mau berolahraga. Kita nggak disuruh makan, kita makan sendiri ya. Nggak disuruh makan itu ya kita akan cari makan. Tapi untuk olahraga ya, disuruh pun nggak berolahraga kita. Disuruh itu, apalagi nggak disuruh. Kalau makan iyalah, nggak disuruh kita tetap cari makan. Ada kesadaran kita untuk makan karena ada alarmnya itu ya, perut ya, kampung tengah, perut. Kalau udah krik-krik ya, cari makan lah gitu ya. Nggak disuruh. Tapi kalau olahraga,
disuruh belum tentu juga kita mau berolahraga. Banyak orang yang disuruh olahraga.

0: nggak tetap nggak mau gitu ya, karena dia lebih milih mager gitu ya. Apa karena nggak ada alarmnya? Ada sebenarnya. Badan itu sudah mulai pegel-pegel, mudah pegel, mudah lelah, mudah capek, ya gerakan mulai melambat. Itu artinya kita perlu berolahraga. Tapi kadang-kadang sudah ada alarmnya ya, sudah bunyi alarmnya, kita tetap memilih mager gitu ya. Lalu kita berangan-angan sehat. Gitu. Nah, gimana caranya? Makanya saya katakan tadi, sehat itu bukan turun dari langit, enggak. Itu harus diusahakan juga. Pilihan itu, sehat itu pilihan. Kita milih sehat atau enggak, gitu ya. Nah, demikian. Maka kalau sakit jangan salahkan Allah. Maka adab yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam doanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Engkaulah yang menyembuhkanku. Enggak boleh kita katakan, ya Allah, Engkau telah membuatku sakit, maka sembuhkanlah aku. Ya, tapi adabnya apa? Jika aku sakit, artinya apa? Sakit kita itu akibat kesalahan kita. Ada yang kita langgar, gitu ya. Ada yang kita abaikan, sehingga kita jadi sakit. Gitu. Ya, nah, kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, maka Muslim kan bukanlah orang yang malas, ya. Bukan orang yang pemalas, ya. Apa doa apa namanya kita katakan motivasinya di dalam Al-Quran, faida faroqta fansok. Jika kalau kamu sudah selesai dari satu aktivitas, coba cari aktivitas yang lainnya, ya. Nah, sehingga hidup mukmin itu, muslim itu akan bermakna karena dia berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Ya, nah demikian. Ada waktu istirahat, ada. Ada waktu beraktivitas, ada. Ya, nah demikian. Ya, bukan menghabiskan waktu seharian untuk tidur bermalas-malasan. Ya, maka mukmin itu bukan orang yang malas. Maka Nabi mengajarkan kita doa pagi dan petang, berlindung dari kemalasan. A'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya. Aku, ya Allah, aku berlindung, itu doa pagi dan petang ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan dari masa tua yang buruk. Ada dua hal di situ dalam doa itu, yaitu pertama malas yang kita harus berlindung darinya. Yang pertama malas, yang kedua masa tua yang buruk. Ada kaitannya antara keduanya ini. Orang yang memilih malas, maka silakan dia tunggu masa tua yang buruk. Ya, itu akibat dari kemalasannya. Ya, maka kita berlindung dari kedua-duanya, malas dan masa tua yang buruk. Siapa yang tidak malas, mudah-mudahan dia tidak akan dapat masa tua yang buruk. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, nah, gaya hidup bermalas-malasan atau begadang tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Nah, itu bukan pola hidup seorang muslim, suka begadang, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita latih anak untuk bisa menjalani pola hidup yang benar, ya. Nah, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat sehat, ya, dan ikhtiarnya untuk mendapatkan sehat. Walaupun anak-anak kan, ya, karena semuanya masih oke, ya, nggak sakit dia, ya, jarang sakit. Mungkin sakit-sakit ringan lah. Ya, belum ada kolesterol, gula darah, macam-macam sebagainya, penyumbatan itu belum ada anak-anak, ya, masih semua masih oke, ya, organ-organ tubuhnya masih. Tapi ini adalah kebiasaan yang harus dibiasakan dari kecil, alah bisa karena biasa, ya, menjalani pola hidup yang sehat. Ya, anak dibiarkan mager main handphone seharian, ya, lama-lama itu akan jadi kebiasaannya. Ya, makan sembarangan, ya, tidak suka menjaga kebersihan alias kotor, badannya semuanya kotor, ya. Nah, nggak terbiasa dari kecil untuk menjalani pola hidup yang baik, ya, itu akan terbawa sampai dewasa. Mungkin dia akan sesali nanti setelah dia mungkin sudah dewasa, bahkan sudah tua, ya, seperti mungkin banyak dari kita tinggal menyesali, kenapa dulu saya tidak menjalani pola hidup yang baik, kan begitu, ya. Sekarang baru muncul sakit sana sakit sini, begitu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga masalah istirahat, ya. Nah, Allah jadikan malam itu untuk istirahat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang tidak kalah penting adalah ya selalu berpikir positif dan memperbanyak zikir dan doa. Itu faktor ya yang kita katakan non fisik ya. Ya zikir, karena Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, bagaimana seorang anak itu punya kesadaran untuk menyayangi dirinya. Ya, dari situ ya ya dia lebih menghargainya. Dan dia bisa menjaga fitrah Allah pada dirinya itu. Sehingga dia betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Dan itulah salah satu tujuan Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan manusia pada fitrahnya. Ya. Nah, karena setan berusaha untuk merusak fitrah ini, mengeluarkan manusia dari fitrah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, demikian saja mungkin ya materinya pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi poin ini ya, masih bab anakku sayangi dirimu. Bagaimana kita bisa menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Ehsan LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Tarbiyah Jinsiyah, anakku sayangi dirimu. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita, para orang tua, di dalam berikan arahan, bimbingan kepada putra-putri kita, agar senantiasa bersyukur pada Allah dan menyayangi dirinya, menjaga apa yang telah dimiliki dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan semoga mereka menjadi anak-anak yang percaya diri, yang saleh dan salehah, dapat bergaul, bermuamalah di masyarakat nanti kelak bila mereka dewasa. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Nantikan kajian dan bimbingan ilmiah yang selanjutnya di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Fadilat al-Syeikh hadha sa'il yaqul, hal min kalima min syaykhin al-karim syaykh Salih al-Fawzan, حيال قسوة القلوب وما الذي يرققها؟
11: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى والاستماع للوعيد وقراءة القرآن فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
12: Wahai Syekh yang mulia, apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Salih Al-Fawzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
13: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
14: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
13: Allah akan berikan kecukupan baginya.
15: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
14: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
15: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
14: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
13: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
14: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
13: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
14: Intirah.
13: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live pada kesempatan kali ini. Kami hadirkan bersama Ustaz Abu Zubair Al-Khawari Al-Si Hafidhullah Ta'ala dari bahasan Menjadi Wanita Pilihan. Kami hadirkan kajian ini langsung dari Kota Aceh. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد كوم مسلمات إبو إبو سنتريواتي سوداريكو ونتا مسلمة yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat yang sangat agung, nikmat yang akan menjadi jaminan bagi setiap mukmin kelak di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhir zaman ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah sangatlah penting dan berharga. Di tengah derasnya gelombang-gelombang fitnah kehidupan, baik itu fitnah syahwat maupun syubhat. Kalau gelombang banjir menenggelamkan, bisa menenggelamkan manusia, harta dan bangunan, gelombang fitnah menghancurkan agama, merusak keimanan, dan ini jauh lebih berbahaya dan lebih parah. Maka mari kita bersyukur, jamaah wanita muslimah, perbanyak syukur kepada Allah, memuja dan memujinya, dekatkan diri kepadanya, kuatkan iman, kokohkan ketakwaan, agar kita semua bisa istiqomah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi pilihan pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin anak cucu Adam, suri tauladan kita dalam segala dalam kehidupan ini. Beliaulah yang pernah bersabda sallallahu ala nabi, ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasannya, perhiasan di dunia ini adalah wanita yang salihah. Kenapa? Karena apabila wanita salihah, maka kaum prianya pun ikut salih, ikut baik. Ketika wanita sudah fasidah, rusak, alamat rusak suatu bangsa, suatu umat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Dulu hancurnya Bani Israel diantaranya disebabkan oleh fitnah wanita. Maka saudariku wanita muslimah, jadilah engkau wanita yang salihah, perhiasan terbaik bagi umat ini. Dan teladanilah pendahulu-pendahulumu, para wanita-wanita salafus salih, yang mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya, berjuang untuk agama ini. Ikuti jejak mereka, jadikan teladan. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lewati waktu bersama kita menjelang siang bersama salah seorang tokoh wanita salafus soleh yang sangat penting, wanita agung yang mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keyakinan, tentang tawakal kepada Allah, tentang pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya, tentang kebijaksanaan dalam bersikap. Wanita ini, wahai saudariku, wanita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Jan Khadijah. Sebaik-baik wanita surga itu adalah Maryam, sebaik wanita-wanita surga itu adalah Khadijah radhiyallahu anhuma. Hari ini kita bersama Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Khadijah, semoga Allah meridainya. Khadijah ini wanita pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa tersulit dalam dakwah. Di saat semua manusia masih kafir, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijahlah yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, amanat bi id kafara bi annas. Khadijah itu beriman kepadaku saat seluruh manusia kufur kepadaku. Wa saddaqatni id kadzaba id kadzabani annas. Khadijah ini membenarkanku, mempercayaiku saat manusia mendustaiku, saat manusia tidak percaya kepadaku. Wa wasatni bimaliha id haramani annas. Dan dia support, dia dukung, dia bantu aku dalam dakwah ini dengan hartanya. Saat manusia meninggalkanku, menjauhiku, dan tidak mau membantu. Itulah dia suri tauladan wanita muslimah dan kita semuanya. Yang hari ini insya Allah kita akan baca cuplikan-cuplikan atau penggalan-penggalan kehidupannya agar bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Saudari wanita muslimah, tatkala usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, tentunya ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, puncak kepemudaan, puncak masa muda, kedewasaan, maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk sebuah peristiwa besar. Allah persiapkan dia untuk menerima wahyu. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri ketika itu. Hubbiba ilaihi at-tahannuts. Allah jadikan waktu itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan untuk bertahannuts. Tahannuts itu beribadah dengan tata cara peninggalan Nabi Ibrahim. Beliau menyendiri, menjauhkan diri dari kekufuran, kesyirikan, kebobrokan manusia jahiliyah ketika itu. Maka beliau menyendiri di Gua Hira, di Jabal Nur, di puncak Gunung Nur, gunung yang tinggi di kawasan tersebut. Ketika itu Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, mendukung beliau. Khadijahlah yang mempersiapkan bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat mendaki gunung tersebut, lalu berdiam diri bertahannuts, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bertahannuts di gunung tersebut di dalam gua, Khadijah dengan setia menunggu di rumahnya. Dalam beberapa riwayat sirah bahkan diceritakan Khadijah yang beliau Allah anugerahkan kelebihan harta dan juga disegani oleh kaumnya, beliau kirim sewa orang-orang untuk mengawasi, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke gunung tersebut, kadang ada orang-orang yang ditugaskan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, mengawasi, menjamin keselamatan beliau. Tibalah saatnya peristiwa turunnya wahyu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sendiri di gua tersebut di puncak gunung, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba jemaah, muncullah sosok pria yang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya. Belum pernah melihatnya. Coba bayangkan kalau kita berada di hutan, di gunung, tiba-tiba bertemu, muncul di hadapan kita orang yang tidak kita kenal. Kita seorang diri. Orang yang asing bagi kita. Orang yang muncul, sosok yang muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril. Yang datang dalam wujud manusia, lalu Jibril dalam kisah tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad sallallahu alaihi nabi, bacalah. Orang asing tiba-tiba memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh beliau untuk membaca. Aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Fadammani hatta balagha minni al-juhud. Lalu Jibril memelukku sehingga aku merasakan sesak napas. Dipeluk dengan erat oleh Jibril. Lalu dilepas lagi. Kemudian disuruh lagi, "Iqra, bacalah." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat sampai beliau merasa sesak, lalu dilepas lagi 3 kali. Akhirnya Jibril alaihi salam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Lalu Jibril hilang. Ketika itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir. Khawatir terhadap diri dia. Apa yang terjadi pada diri dia? Siapa ini? Beliau mengkhawatirkan diri dia, keselamatan diri dia. Dan juga khawatir nanti kalau orang tahu kejadian ini, bisa-bisa orang nanti membuat berita-berita palsu dan lain segala macamnya. Maka bergegas beliau turun dari gunung itu pulang dalam keadaan gemetar. Sampailah beliau ke rumah. Beliau berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, atau selimutkan aku." Lalu Khadijah radhiyallahu anha yang tahu suaminya sedang menghadapi sebuah masalah atau kejadian yang berat, yang besar, Khadijah radhiyallahu anha dengan tenang menyelimuti suaminya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Rasulullah ceritakan semuanya. Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang terkenal cerdas, wanita yang berilmu, wanita yang bijaksana. Apa kata beliau waktu itu? Beliau tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas. "Innaka la tasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tukhri'ud dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq." Engkau ini seorang yang rajin atau yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang benar dan jujur dalam bertutur kata. Engkau senantiasa membantu menanggung beban orang yang susah, memuliakan, menghormati tamu, menolong orang yang butuh pertolongan, membela kebenaran, mengembalikan hak-hak orang yang membutuhkannya. Orang sepertimu yang memiliki sifat-sifat ini tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Perhatikan wahai saudariku wanita muslimah, perkataan Khadijah radhiyallahu anha ini menggambarkan ilmu dia. Tergambar, tercermin di situ ilmu, pemahaman yang dalam, kepercayaan kepada Allah, keyakinan. Hanya wanita-wanita yang salihah, yang benar-benar berilmu, kuat keimanannya, yang bisa seperti itu, tenang menghadapi problematika kehidupan, permasalahan. Bahkan lihat, ketika suaminya dalam keadaan sulit, susah, menghadapi permasalahan besar, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bisa memberikan harapan. bisa mensupport, memberikan masukan, nasihat, bahkan motivasi. Ini kalimat-kalimat motivasi. Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup itu saja. Khadijah berusaha juga mencarikan solusi lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada beliau ini? Siapa yang datang dan menemui dia di puncak gunung itu? Tidak cukup itu, Khadijah bawalah suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Mencari orang yang berilmu, yang paham. Dibawanya lah kepada Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Sepupu dari Khadijah yang dikenal orang berilmu. Dia sudah membaca dan menulis Taurat dan Injil. Paham dia. Dibawalah, Waraqah sudah tua waktu itu, sudah buta. Dibawa menemuinya. Begitulah kalau kita ada masalah, problematika yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada kita dapat jawaban solusi, kita cari orang yang terpercaya, yang berilmu, yang amanah. Untuk apa? Untuk kita minta jawaban. Untuk kita minta nasihat, minta saran dan solusi. Khadijah bawa suaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada Waraqah apa yang beliau alami. Maka Waraqah berkata, mengatakan ketika itu bahwa yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dzaka namus alladzi nazala ala Musa wa Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu adalah malaikat yang juga turun kepada Nabi Musa dan Isa. Lalu dia berkata, andai saja nanti aku berusia panjang saat engkau dikeluarkan, diusir oleh orang dari kampung halamanmu, hai Muhammad, aku akan membelamu. Ini menunjukkan Waraqah beriman. Percaya dengan malaikat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang disampaikan, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kaget. Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka nanti akan mengusirku dari kampung halamanku? Maksud pertanyaannya itu tersirat di situ, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengungkapkan kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Awa mukhrijiyahum? Bukankah aku ini orang yang mereka gelari al-amin, orang yang terpercaya, yang benar perkataannya? Bukankah aku ini selalu membantu orang yang lemah, memuliakan tetangga dan tamu, membela orang yang butuh pembelaan, yang dizalimi? Apa kata Waraqah? Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, hai Muhammad, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini pelajaran ya, jamaah. Kalau kita meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, meneladani beliau, tulus dalam berdakwah, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan ujian dalam jalan dakwah di atas jalan agama ini tentu berbeda-beda setiap orang. Yang paling berat tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti. Bahkan mau dibunuh, diusir. Sempat mereka di awal-awal periode Islam itu, diceritakan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di musim haji. Ketika itu tampaklah di Mina itu yang sholat ke arah Ka'bah, itu ada 3 orang yang sholat. Lalu Al-Abbas berkata kepada orang yang bersama dia, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah keponakanku, istrinya Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang yang hari itu sholat seperti sholat mereka. Dan ketika itu orang-orang musyrikin mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan keterasingan ketika itu. Awal-awal Islam, Khadijah radhiyallahu anha dengan setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapapun beratnya ujian saat di awal-awal periode dakwah Islam tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inni ruziqtu hubbaha." Ketika Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Khadijah, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Sudah meninggal pun Khadijah masih sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan teman-teman Khadijah, itu beliau muliakan, beliau beri hadiah-hadiah kepada teman-teman Khadijah. Aisyah akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa sedemikian besar kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cintanya terhadap Khadijah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah ketika itu, "Inni ruziqtu hubbuha." Aku Allah anugerahkan, Allah karuniakan kepadaku hubba, cinta kepada Khadijah. Subhanallah. Betapa agungnya cinta dan kasih sayang antara Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah pernah berkata, wahai saudari wanita muslimah, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah secemburu terhadap seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain seperti kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. "Wa ma ra'aituha," padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Tidak pernah melihatnya, dia sudah wafat. "Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min dzikriha." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. "Wa rubbama dzabaha syata." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menyembelih kambing, "Tsumma yuwazzi'uha yaqta'uha a'dha'," lalu memotong-motongnya menjadi bagian-bagian. "Tsumma yursilu bi ba'dihha fi sadaiqi Khadijah." Lalu dia bagi-bagi kepada teman-teman Khadijah. Kenapa begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah? Karena besarnya perjuangan Khadijah dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keberhasilan Khadijah mendidik putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari wanita muslimah, di awal-awal dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat penolakan. Penolakan yang sangat dahsyat dari orang-orang musyrikin. Ketika itu yang bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Kemudian yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Harta beliau beliau habiskan untuk apa? Untuk menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau di tengah orang-orang Quraisy, beliau disegani. Kata-kata beliau didengar. Beliau gunakan untuk apa? Untuk melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Talib, ketika itu semakin berani, semakin lancanglah orang-orang musyrikin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka tidak berani karena ada Khadijah yang membela beliau, yang melindungi beliau. Perhatikan wanita. Lihatlah bagaimana peran wanita muslimah di awal-awal Islam. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama berjuang dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Wanita muslimah. Ini harus jadi teladan bagi wanita muslimah sekarang. Sehingga wanita muslimah di zaman sekarang juga bisa menjadi wanita terbaik, istri yang paling baik untuk suaminya. Mendampingi suaminya dalam kebaikan. Mengajak suaminya pada ketaatan. Membela, menyupport suaminya untuk berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudari wanita muslimah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu imra'atan qamat min lailatiha thumma tawadda'at wa sallat wa ayqadhat zawjaha. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, salat, lalu dia membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya enggan, rasyat ala wajhi al-ma. Kalau suaminya enggan, dia sapukan, dia usapkan di wajah suaminya, tangannya yang dibasahkan dengan air, tujuannya apa? Agar suaminya bangun untuk salat. Ini wanita yang membawa suaminya kepada kebaikan. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu kecuali wanita-wanita yang betul-betul kuat keimanannya, taat kepada Allah, hidupnya betul-betul untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan kebaikannya itu juga dia tularkan kepada keluarganya, kepada suaminya dan anak-anaknya. Khadijah radhiyallahu anha seperti itu. Dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah hendaknya para wanita, wanita muslimah. Berbanding terbalik dengan sebagian wanita di zaman sekarang. Berbeda dengan sifat-sifat ibunda kita Khadijah. Mudah berkeluh kesah. Ini sifat wanita yang banyak di zaman sekarang. Perhatikan tadi Khadijah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah besar, pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Bukan menambah masalah. Tapi beliau berusaha meringankan permasalahan beban suaminya. Dengan apa? Dengan memotivasinya. Dengan menyampaikan kata-kata yang lembut, yang baik, berisi motivasi dan kepercayaan. Menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wahai wanita muslimah, jika keluarga tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jika tidak saling mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan, jika tidak berpegang teguh kepada agama Allah, maka tidak sedikit rumah tangga dan keluarga yang hancur. Tidak sedikit wanita muslimah yang akhirnya jauh dari jalan, jalan yang lurus. Saudari wanita muslimah, kepercayaan diri, Khadijah tadi, keyakinan dia kepada Allah tadi muncul dari apa? Muncul dari keimanan. Keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama harus dimiliki oleh wanita yang salihah. Wanita yang salihah ketika dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadi wanita yang kuat keimanannya, siap menghadapi ujian dan cobaan. Sumayyah contohnya, wanita pertama yang mati syahid di jalan agama ini. Beliau disiksa. Kenapa beliau disiksa oleh orang kufar Quraisy? Karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sumayyah, kemudian suaminya Yasir, kemudian putranya Ammar disiksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati mereka, bertemu dengan mereka, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka dibawa kekuasaan orang-orang musyrikin ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatkan mereka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keluarga Yasir, "Sabron ya ali Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah." Sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya di sini, jamaah, kita tidak akan kuat menghadapi ujian dan cobaan di hidup ini, baik cobaan agama, cobaan dunia, kecuali pertama dengan apa? Beriman kepada Allah, kuatkan keimanan, kemudian beriman kepada hari akhir. Makanya Rasulullah ingatkan, tempat kalian adalah surga. Karena ketika kita yakin, beriman bahwa surga itu adalah hak, janji Allah itu adalah hak, hidup di dunia ini fana dan hanya sementara, maka kita menganggap dunia ini sementara, fana, tidak kekal abadi. Maka kita termotivasi untuk apa? Berharap dengan yang lebih kekal dan abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian apa? Apa kata Rasulullah tadi? Sabar. Sabron ya ala Yasir. Di sana ada Sumayyah, wanita muslimah. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Karena Yasir, Ammar, dan Sumayyah ini tetap kokoh memegang teguh agamanya. Akhirnya Sumayyah ini dibunuh oleh orang kafir. Mereka mengambil lembing, tombak, lalu mereka tusukkan ke tubuh Sumayyah. Sehingga akhirnya Sumayyah radhiyallahu anha gugur sebagai seorang syahid. Wanita yang pertama syahid di jalan agama ini. Kalau zahir mata manusia melihatnya itu pahit, tragis. Tetapi itu indah bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan surga untuk mereka. Subhanallah. Dan itu terjadi sebelumnya kepada wanita-wanita terdahulu. Istri Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya ternyata beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, mengikuti agama Nabi Musa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun menangkap istrinya, lalu diikat di istananya, diikat di lantai, tangannya ke sana berlawanan arah, kakinya, tangannya, semuanya ke arah yang berlawanan, lalu ditarik, dipaksa dia untuk kufur. Ketika itu Allah perlihatkan kepada istri Fir'aun yang beriman ini, wanita pilihan ini, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ketika itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya Allah, anugerahkanlah aku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Allah perlihatkan. Saat detik-detik terakhir itu. Sehingga akhirnya Fir'aun memerintahkan prajuritnya dengan kuda-kuda mereka menarik kaki dan tangan wanita pilihan ini ke arah yang berlawanan. Sampai akhirnya dia wafat, menghembuskan nafas terakhirnya, tersenyum melihat rumahnya di surga. Apa yang membuat dia begitu kuat menghadapi ujian itu? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hari ini wanita muslimah yang membuat banyak wanita muslimah lemah, mudah berkeluh kesah, gampang terfitnah dan terpedaya oleh syubhat maupun syahwat, karena lemah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Siapa di antara kita yang hari ini betul-betul mempelajari keimanan kepada yaumul akhir? Betul-betul mempelajari surga sehingga seolah-olah dia melihat surga itu di hadapan matanya. Betul-betul dia mempelajari neraka itu seolah-olah dia melihat neraka itu di hadapan matanya. Lalu dia berusaha lari dari neraka itu, lari kepada Allah, berlindung kepada Allah, berharap surganya. Siapa? Dahulu para salafus soleh itu, wahai jamaah, mereka melihat akhirat itu, sorga itu di mata mereka seperti nyata. Sama seperti kita tahu, paham, yakin uang yang ada di dalam ATM kita. di dalam dompet kita, perhiasan yang ada dalam lemari kita. Kita tahu letaknya, kita tahu posisinya, kita tahu bentuknya, bagaimana dan berapanya. Mereka, keyakinan mereka terhadap akhirat seperti itu.

Jamaah membayangkan betapa dahsyatnya ketika banjir kemarin. Arusnya, dalamnya, sangat menakutkan. Sehingga sebagian kita kehilangan harta benda, tempat tinggal. Tapi hilangnya keimanan atau agama karena fitnah-fitnah syubhat dan syahwat jauh lebih berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis Huzaifah itu radhiyallahu anhu, akan datang setelah kalian nanti hari-hari yang penuh dengan fitnah yang laksana gelapnya malam. Saking gelapnya fitnah tersebut samar-samar membuat orang tidak bisa melihat kebenaran. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, sehingga ada di antara orang itu petang harinya dia beriman, besok paginya dia kafir. Wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, ada yang paginya dia beriman, petangnya dia bisa kafir. La ilaha illallah. Begitu dahsyatnya fitnah itu. Bukan rahasia lagi wahai ibu-ibu jamaah wanita muslimah, bagaimana banyaknya kerusakan yang melanda para wanita hari ini. Yang kecil-kecil, yang remaja, yang dewasa, yang sudah menjadi istri, ibu, yang sudah tua. Jangan tanyakan lagi. Bukan rahasia lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata. Kenapa bisa seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agama dia dengan sedikit perhiasan dunia. Makanya ada yang kufur, ada yang tersesat, ada yang terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Karena meninggalkan agamanya, meninggalkan keimanannya, meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka wajib di akhir zaman ini agar kita bisa meneladani wanita-wanita pilihan di zaman salafus saleh dan wanita-wanita terdahulu itu, wajib kita kuatkan, kokohkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar-benar kuat iman kepada Allah dan hari akhir itu, insya Allah akan istiqomah. Iman kepada hari akhir itu taubahnya seperti CCTV di zaman sekarang. Kalau CCTV itu terbatas, lihat. Orang kalau dia bekerja diawasi CCTV bagaimana? Dia berusaha menunaikan amanah, tugas dan tanggung jawab dia. Tapi kan itu CCTV terbatas. Mati lampu atau bisa saja dirusak oleh manusia. Tapi pengawasan Allah, kalau seseorang beriman kepada yaumul akhir, dia akan merasakan pengawasan Allah itu. Muraqabah, ihsan. Dimanapun dia berada, kapanpun, dia merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Melihat, mengetahuinya. Ada malaikat yang Allah tugaskan, mengawasi dan mencatat. Tidak satu kata terucap, tidak ada perbuatan yang dilakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, di hari akhir. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu menyandingkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmahnya itu dia? Tidak cukup mengaku beriman kepada Allah saja. Bapak ibu belajar tauhid, belajar keimanan, tauhid macam-macamnya, semuanya. Tapi lemah keimanan kepada yaumul akhir. Lemah keyakinan kepada sorga dan neraka. Bagaimana nikmatnya sorga, bagaimana azabnya neraka, bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Akhirnya kurang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang bersama muridnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Lalu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Atha, "Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" Lalu Abdullah ibn Abbas

Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan kepada Atha seorang wanita. Wanita berkulit hitam, wanita bukanlah wanita yang cantik rupawan seperti dibayangkan oleh manusia. Ternyata hanya wanita berkulit hitam, bekas budak. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kisah wanita ini. Wanita ini ternyata sering kambuh-kambuhan penyakit sorak, seperti kesurupan atau ayan. Seperti itulah. Wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya sembuh dari penyakitnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajian sampai pukul 11. Baik. Ternyata tidak sampai 2 jam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita ini, "Dengar, simak wahai saudariku wanita muslimah. Wanita pilihan ini. In sabirti falakil jannah." Kalau kamu mau, kalau in syi'ti da'autu laki wa in sabirti falakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan. Dan kalau kamu mau bersabar terhadap ujian sakit ini, maka kamu masuk surga, dijamin masuk surga, untukmu surga. Subhanallah, pilihan antara sembuh dari penyakit ayan itu atau kesurupan itu, maknanya bisa dua. Ada sebagian mengatakan seperti kesurupan, ada sebagian mengatakan seperti ayan begitu. Jadi kalau kambuh, kambuh. Nah, Rasulullah berikan dua pilihan. Kalau kamu mau sembuh, saya doakan kepada Allah. Insya Allah dikabulkan. Tapi kalau kamu mau bersabar, juga bisa. Kamu masuk surga, dijamin. Apa pilihannya? Wanita ini memandang dunia ini hanya sementara. Kalau dia sembuh, belum tentu juga dia masuk surga. Sementara hidup di dunia ini hanya sementara. Sembuh setelah itu meninggal bagaimana? Maka dia pilih pilihan yang abadi. Pilihan yang terbaik. Karena yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Surga. Maka dia pilih pilihan surga itu. Wahai Rasulullah, aku memilih surga. Tapi doakanlah, berdoalah kepada Allah agar aku bila kambuh penyakitku itu, in suri'atu, jika aku kambuh penyakit itu, jangan sampai auratku tersingkap. Namanya orang gak sadar kan? Sakit, dia takut. Malu dia. Kalau seandainya dia nanti kambuh, kesurupannya atau ayatnya itu, mungkin bisa jadi nanti di tengah khalayak ramai, dia takut nanti tersingkap auratnya. Bu, saudariku wanita muslimah, orang kalau sakit, tidak sadar, rufi'al qalam. Dimaafkan oleh Allah. Namanya orang hilang akal ketika kesurupan. Kalau enggak sengaja tersingkap auratnya tidak berdosa. Tapi dia wanita muslimah, wanita mukminah, wanita salihah, wanita pilihan. Dia tidak bisa bayangkan bagaimana malunya nanti. Padahal kan dia tidak sadar. Kalau seandainya sedang kambuh penyakitnya itu tersingkap auratnya. Dia bisa sabar terhadap sakit itu. Tapi dia tidak sanggup membayangkan bagaimana kalau tersingkap auratnya. Maka dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kambuh penyakit saya, tolong doakan kepada Allah agar tidak tersingkap aurat. Subhanallah. Pantas dia menjadi pilihan wanita surga. Dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi wanita surga apa? Keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Dia mengharapkan lebih mengedepankan surga daripada dunia. Kesabarannya terhadap ujian Allah. Ingat tadi Sumayyah juga dikatakan sabar. Diminta bersabar, dia pilih bersabar. Dan dijanjikan surga. Kesabarannya terhadap ujian Allah itu di dunia. Dan juga apa? Keistiqomahan dia dalam beragama. Menjaga kesucian diri dia. Dia jaga aurat dia. Hari ini sebagian wanita muslimah sadar akal pikirannya. Malah dia sengaja yang menyingkap auratnya. Na'udzubillah. Lalu mulai pula lah pelan-pelan. Fitnah dunia ini. Fitnah syahwat ini. Menerpa pula badainya, menerpa sebagian wanita-wanita muslimah yang multazimah.
Mulai pula lah pelan-pelan, ya itulah namanya syaitan. Mulai dibuat cadar itu model gaya-gayanya, jilbab yang besar yang menutup itu mulai dibuat gaya-gaya, model-modelnya disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan mode. Padahal itu ibadah, bukan budaya. Kalau ibadah harus kita ikuti sebenarnya aturan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah fitnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga wanita-wanita muslimah semuanya. Berkisah tentang wanita tadi yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas tadi, teringat pulalah kita kepada Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat menjaga auratnya. Jadi beliau itu diceritakan dalam beberapa riwayat, beliau bertanya, kalau saya nanti mati, lalu bagaimana? Dia bayangkanlah kain kafan itu ketika dia dikafankan, terbayanglah oleh dia terbentuk fisiknya. Orang kalau dikafankan kan terbentuk, bentuk tubuh itu. Aisyah radhiyallahu anha malu dia seperti itu. Dia tidak mau kalau dia telah wafat nanti saat dibungkus dengan kafan membentuk tubuhnya. Padahal itu kan sudah mati sebenarnya. Tidak ada lagi taklif, beban itu. Tidak ada dosa dia. Tapi dia malu nanti seperti itu. Dia tidak mau. Maka dia pesankan. Dia wasiatkan, kalau saya mati nanti, buatkan kayu seperti keranda itu. Untuk setelah diri dia dikafankan, diletakkan, dibuatkan seperti keranda kayu itu. Kemudian tutup dengan kain. Sehingga tidak nampak. Maka dia orang yang pertama memakai itu. Tujuannya apa? Karena dia malu. Kalau seandainya tidak dibuat itu, nampak terbentuk kain kafan itu ke tubuhnya. Subhanallah. Sampai seperti itu, wahai putriku, Ananda Santriwati, bagaimana wanita-wanita pilihan yang harusnya engkau jadikan teladan itu, bagaimana mereka begitu kokoh memegang teguh agamanya. Akhirnya, saudari wanita muslimah, pelajaran yang bisa kita simpulkan hari ini, pertama, wanita as-salihah, wanita mukminah yang salihah adalah perhiasan terbaik dalam kehidupan ini dan menjadi salah satu sebab-sebab kebahagiaan di tengah keluarganya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi wanita pilihan atau seperti wanita pilihan tersebut, wanita salihah haruslah punya keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, bersabar terhadap ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Sabar ini, Bapak jamaah semuanya, ibu-ibu, wanita muslimah, ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, butuh kesabaran. Untuk menunaikan sholat itu harus sabar. Kalau enggak sabar, orang makanya sholatnya secepat kilat. Menutup aurat di zaman sekarang itu dengan benar, butuh kesabaran. Menjalankan perintah Allah itu harus sabar. Jadi sabar itu ada dalam menjalankan perintah Allah, ada sabar menghadapi penyakit, kesusahan, kesulitan, musibah. Harus sabar kita, seperti kita beberapa waktu yang lalu ditimpa musibah. Ada juga sabar menghadapi godaan maksiat, harus sabar. Harus kuat kita sabar menghadapi godaan-godaan itu. Apalagi anak-anak putri di zaman sekarang. Godaan-godaan maksiat, syahwat dari kaum laki-laki melalui sosmed, pergaulan. Itu sangat dahsyat dan mengerikan. Kalau dia tidak sabar-sabar, maka bisa berbahaya, merusak dirinya. Jadi tadi beriman kepada Allah dan hari akhir diperkuat. Kemudian bersabar, ya. Kemudian jaga kesucian diri. Wahai saudariku wanita muslimah, jaga kesucian diri. Jaga kesucian dirimu di hidupan nyata maupun di dunia maya. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diteguhkan di atas agama ini. Sehebat apapun ilmumu, sekuat apapun imanmu dalam anggapan dirimu, tanpa pertolongan Allah, kita ini lemah.
Tidak sedikit orang yang semulanya istiqomah. Wanita yang awalnya multazimah. Lalu akhirnya menyimpang. Tersesat, jatuh dalam kubangan. Jangan pernah merasa aman karena saya rajin mengaji. Jangan pernah merasa aman karena saya sekolah di pesantren. Tetapi tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan hati kita. Tidak peduli siapa dirimu, lihat Nabi Lut, istrinya menyimpang dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah teguhkan di atas agama yang hak ini. Mudah-mudahan sekilas kisah tentang beberapa wanita-wanita pilihan di masa-masa dahulu salafun saleh bisa menjadi teladan pelajaran berharga bagi yang hadir hari ini. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Ini ada kesempatan yang diberikan 15 menit untuk tanya jawab. Silahkan untuk akhwat, wanita muslimat, silahkan bertanya. Pertanyaan bagaimana? Langsung atau ditulis? Biasanya bagaimana di sini? Silahkan, mau ditulis pertanyaan, ajukan ke depan melalui panitia, silahkan.

0: hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Muslimah, kalau memang belum ada, maka kita tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Bunyinya, man razaqahullahu imra'atan salihah. Man razaqahullahu imra'atan salihah, faqad a'anahu ala syatri dinih, falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah anugerahi untuk dia wanita yang salihah, maka itu telah membantu dia untuk kesempurnaan separoh agamanya. Maka sempurnakanlah, bertakwalah dia kepada Allah untuk separoh sisanya. Jadi wanita yang salihah, baik itu istri maupun anak perempuan, itu adalah rezeki dari Allah yang luar biasa, nikmat yang sangat agung. Istri yang salihah, anak perempuan yang salihah akan membantu suami, akan membantu ayah bundanya untuk kebaikan agamanya. Sisanya tinggal lagi sang suami, sang ayah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan sisanya. Separuh agama seorang laki-laki sempurna dengan apa? Dengan karunia atau diberi oleh Allah karunia rezeki wanita salihah. Maka siapa yang mendapatkan istri yang salihah, punya anak-anak putri yang salihah, dia telah mendapatkan kenikmatan, perhiasan, anugerah yang sangat agung. Jagalah itu, amanah tersebut, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, jaga dari api neraka, bimbing mereka, dan bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala terhadap mereka. Sampai di sini, karena tidak ada pertanyaan dari akhwat, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga bisa istiqamah hingga akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah live dari kota Aceh bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hafari Al-Si Hafidhullah Ta'ala dari bahasan menjadi wanita pilihan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum muslimat, untuk menjadi wanita yang salehah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz, diambil dari contohnya para sahabiah dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan perannya sebagai istri, sebagai sahabat Nabi juga, dan juga sebagai periwayat hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimah kita untuk berbenah diri, untuk menjadi wanita-wanita yang salihah. Terima kasih atas kesediaan kaum muslimin dan muslimat untuk menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Roja 756 kHz.
5: Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa shahada, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم شرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafaqakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah. Dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama. sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk ya mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti ya mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Ya, kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: anda tidak insyaallah.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami akan hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafidhullah Ta'ala. Dalam format rekaman kami hadirkan pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Kita akan merujuk kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 52. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wa la ta'tilin bal a'taqidu anna allaha subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sekali lagi kata Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, di antara makna iman kepada Allah adalah mengimani semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau yang disampaikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditahrif, wala ta'til, tanpa dinafikan. Bahkan kata beliau, aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, inilah akidah yang dipegang erat oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang Tauhid Asma wa Sifat. Ini merupakan perincian dari pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau secara global tentang rukun iman yang 6, diantaranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah akidah beliau tentang Tauhid Asma wa Sifat, yaitu mengimani semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya atau Al-Quran dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan, dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-hadithu mausulun bima yata'allaku bibayani akidati ahli sunnah wal jamaah, akidatil mu'minin. Pembahasan ini masih bersambung dengan apa yang sudah disampaikan dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya orang-orang yang beriman, yang sejati. Allati bayyana ha a'immatul ilmi as-sa'iruna ala nahji ashabi Rasulullah alaihi wasallam, yang mana akidah ini telah dijelaskan oleh para ulama-ulama sejak dahulu kala, dari para ulama yang mereka menelusuri jalan metode ajarannya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Wa ashabu Rasulullah sallam akhadu anhu al-ilma syar'i fi ma yata'allaq bi tashil i'tiqad wa bayani ma yudadul i'tiqad, dan para sahabat Rasulullah sallam mengambil ilmu ini dari Rasulullah alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan akidah sahihah dan yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya akidah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu bukan akidah baru, bukan akidah bid'ah, bukan akidah yang menyimpang. Akidah beliau sama dengan akidah-akidah para imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, sekarang ingin kita buktikan, ingin kita bacakan, nukilkan beberapa ucapan para ulama terdahulu tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Sekali lagi, ini untuk membuktikan akidah beliau sama dengan akidah ulama-ulama salaf. Beliau tidak membawa ajaran baru atau mazhab baru. Kita buka kitab I'tiqad A'immatil Hadis, akidah para imam-imam ahli hadis, karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu ta'ala. Ya. Di dalam kitab ini beliau mengatakan, wa ya'taqidun anallaha ta'ala mad'u bi asma'ihi al-husna wa mausufun bi sifatihi allati sama wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Para imam-imam ahli hadis mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diseru dengan nama-namanya yang paling baik dan disifati dengan sifat-sifat yang Allah namakan, yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan yang disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa Adam biyadi, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa yadahu mabsutatan, dan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, dan dia memberi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bila i'tiqadi kaif, tanpa kita tahu bagaimananya. Wa annahu azza wa jalla istawa 'alal arsy bila kaif, dan bahwasanya Allah istiwa tinggi di atas aras tanpa kita ketahui bagaimananya. Fa inna Allah ta'ala intaha min dhalik ila annahu istawa 'alal arsy, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyampaikan kepada kita dia tinggi istiwa di atas aras, wa lam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu, namun Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana istiwanya, tingginya di atas al-arsy. Ini akidah Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Demikian pula yang disampaikan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan di awal kitab tersebut, Alin ala arsy fi majdi bidzatihi, Allah tinggi di atas arasnya dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan dia dekat dengan hambanya. Ahata ilmu bil umur, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan juga, jalat sifatu an syabahi sifatil makhlukin, Allah maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Wa kasurat anhu fitanu alwasifin, Orang-orang yang mensifati Allah dengan akalnya tidak akan mungkin sampai kepada sifat-sifatnya tersebut. Bahkan ini juga disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah atau di muqaddimah kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan wala yablughu al-wasifun kunha adhamati. Orang-orang yang mensifati Allah tidak akan mungkin sampai kepada hakikat bagaimananya keagungan sifat-sifat Allah tersebut. Alladhi wasafa bi Imam Al-Humaydi dalam kitabnya Ushul Sunnah. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari dan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Ushul Sunnah, Imam Al-Humaydi berkata, wal iqrar birru'ya ba'dal maut. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikrarkan, membenarkan orang-orang beriman akan melihat kepada Allah setelah kematian mereka, melihat Rabb mereka di surga. Kemudian beliau mengatakan wa manataqa bihi al-Qur'an wal hadis, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikrarkan semua yang dikatakan oleh Al-Qur'an wal hadis, semisal firman Allah wa qalatil yahudu yadullah maghlula ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutata. Di antaranya firman Allah bahwasanya kedua tangan Allah itu terbentang. Wasamawatu matwiyatun biyamini, dan bahwasanya langit pada hari kiamat dilipat digulung dengan tangan kanannya. Wa ma asbahada fil Qur'an wal hadis, dan yang semisal dengan ini tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fi wa la nufassiru wa naqifu ala ma waqafa al-Qur'an wa sunnah. Tidak boleh kita tambah-tambahi. Tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsir yang menyimpang seperti tafsirnya kelompok Jahmiyah. Dan kita berhenti kemana berhentinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah menetapkan sifat ini, sifat itu bagi Allah, wajib kita menetapkannya. Wataqulu ar-Rahman alal arsistawa. Dan wajib untuk kita mengatakan atau engkau mengatakan ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, tinggi di atas ars. Wa man za'ama ghair hadza fa huwa mu'attilun jahmi, dan barang siapa yang menyimpang darinya maka dia adalah seorang yang menafikan sifat Allah, mu'attil, dan seorang pengikut kelompok al-Jahmiyah. Kita tambahkan lagi dari ucapan Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid di halaman 10 dalam bab Zikru isbati wajhillah atau wajhin lillah, bab penyebutan tentang penetapan wajah bagi Allah. Kata beliau, fa asbatallahu li nafsihi wajhan wasafahu bil jalali wal ikram wa hakama li wajhihi bil baqa wa nafa'al halaka anhu. Setelah beliau membawakan ayat dari surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajh Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Beliau mengatakan Allah menetapkan bagi dirinya wajah yang Allah sifati dengan kebesaran dan kemuliaan, dan Allah mengatakan kekal wajahnya, Allah nafikan darinya kebinasaan. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, mengatakan fa nahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijazi wa Tihama wal Yaman wal Iraq wal Syam wa Misr madhhabuna anna nusbitu lillah ma asbathahu Allah li nafsihi. Kami dan semua para ulama-ulama kami dari ahlil Hijaz, Mekah, Madinah, wa Tihama, Yaman, Iraq, Syam, Mesir, mazhab kami semuanya, ajaran kami, akidah kami semuanya adalah menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifatnya. Nuqirru bidzal bi alsinatina, kita mengikrarkan dengan lisan-lisan kami. Wa nusaddiqu bidzal bi qulubina, dan kami membenarkan dengan hati-hati kami. Min ghairi an nusabbiha wajha khaliqina bi wajhi ahlil makhluqin, tanpa kita serupakan wajah pencipta kita dengan wajah seorang dari makhluknya. Ini akidah Imam Ahlil Hadis, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan semua Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam-imam Salaf, menetapkan apa yang ditetapkan bagi Allah dari sifat-sifatnya. Di antaranya sifat wajah, tanpa diserupakan dengan wajah makhluknya. Nah, dan Imam Khuzaimah ini juga bermazhab Asy-Syafi'i. Demikian pula dari ulama mazhab Syafi'i yang bernama Imam As-Sabuni yang hidup pada abad 5 Hijriah di awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tadi. Kata beliau, qultu wa billahi taufik ashabul hadis hafizallahu taala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Dengan meminta taufik dari Allah, kami mengatakan atau aku mengatakan ashabul hadis ahlussunnah wal jamaah, semoga Allah menjaga yang hidup dari mereka dan merahmati yang telah wafat dari mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka mengesakan Allah atau bersaksi tentang keesaan Allah. Walil Rasul SAW birisalah wa nubuah, dan bersaksi tentang kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bisifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziluhu. Dan ashabul hadis ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengenal Rabb mereka lewat sifat-sifatnya yang disebutkan oleh wahyunya, oleh kitab yang diturunkannya. Au syahidalahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah disampaikan, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sahabihi, seperti yang telah dicantumkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa naqalatil udul asiqat anhu, yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang terpercaya. Wa yusbituna lahu jalla jalalu ma asbatahu li nafsi fi kitabih, dan mereka ashabul hadis menetapkan bagi Allah jalla jalalu apa yang ditetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi, tanpa menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Fayaqulun inna khalaqa adam biyadai, ashabul hadis mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhana alaihi fi qawli azamin qail, seperti yang Allah firmankan, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Wala yuharrifunal kalima an mawadi, dan ashabul hadis ahlus sunnah, imam-imam, ulama salaf, mereka tidak mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat sifat dari makna yang sebenarnya. Bihamlil yadain ala nikmatain, mereka tidak mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Awil kuwatain, atau mentakwilnya, mentarifnya dengan mengatakan kedua tangan Allah maknanya kedua kekuatan. Tahrifan Mu'tazilah, seperti kelakuan tahrifnya Mu'tazilah Al-Jahmiyah. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayifunahuma, dan mereka ashabul aziz tidak membagaimanakan kedua tangan Allah tersebut. Bikaifin aw syabahaha bi'adil makhlukin, dan tidak pula menyerupakannya dengan tangan makhlukin. Tashbihal musyabbiha, seperti yang dilakukan oleh kelompok musyabbiha. Khadalahumullah, semoga Allah mencampakkan mereka. Ya, ini sekali lagi mazhab manhajnya ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, ditahwil, ditakwil atau ditahrif, dan tidak pula dinafikan. Ya. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Albar sebagai ijma ulama. Ya. Imam Ibnu Abil Bar yang hidup pada abad 5 Hijriah, dalam kitabnya At-Tamhid, 5 fil muwatta minal ma'ani wal asanid, syarah kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik, Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, di jilid ketiga halaman 285, ketika mensyarah hadis turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir, beliau mengatakan ahlus sunnati mujami'un alal iqrar bisifat alwarida kulliha fil qur'ani wa sunnah wal imani biha. Ahli sunnah wal jamaah sepakat mengikrarkan, menyatakan, membenarkan, meyakini semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah dan mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqati la alal majaz. Dan mereka memahami ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan hakikatnya, zahirnya. La alal majaz, tidak memaknainya sebagai majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik. Namun mereka tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wala yahudduna fi sifatan mahsura. Atau tidak pula mereka menyamakan atau membagaimanakan sifat Allah tersebut. Wa amma ahlul bid'ah wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawarid fa kulluhum yunkiruha. Adapun ahlul bid'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan kelompok Khawarid, mereka semuanya mengingkari sifat-sifat Allah tersebut. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqah. Dan mereka tidak memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Mereka takwil-takwilkan. Mereka katakan sebagai majaz dan sebagainya. Wa yaz'umun anna man aqarra biha musyabbih. Dan mereka menuduh ahlus sunnah, ashabul hadis yang menetapkan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tersebut sebagai orang yang musyabbih, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Na'udzubillah min dalik. Wahum inda man asbata nafuna lil ma'bud. Sedangkan mereka ahlul bid'ah tersebut, menurut ahlul sunnah, mereka menafikan Al-Khaliq yang disembah. Ya. Karena mereka menafikan sifat-sifat Allah. Walhaqu fima qalau al-qailun. Dan yang benar kata Imam Ibn Abdul Bar, yang benar yaitu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengikuti bima nataqa bi kitabullah wa sunnatu rasul, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wahum a'immatul jamaah. Mereka adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Yaitu yang tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Tanpa disamakan dengan sifat makhluk. Tanpa dibayang-bayangkan. Tanpa ditakwilkan. Tanpa dinafikan. Ya. Dan ini juga adalah akidah yang dipegang erat oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya, seperti yang termaktub dalam kitab beliau, Maqalatul Islamiyin. Dalam kitab Maqalatul Islamiyin, di jilid yang pertama, halaman 345, beliau menulis bab, hadihi hikayatu jumlati qawli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah kumpulan ucapan ashabil hadis ahli sunnah atau dan ahli sunnah. Kata beliau, jumlatu ma'alai ahlul hadis wa sunnah. Inilah ajaran ahlul hadis wa sunnah, yaitu al-iqraru billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Mengimani atau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rusul-rusulnya. Wa ma ja'a min indillah, dan apa ini turunkan dari sisi Allah. Wa ma rawahu thiqat an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para perawi yang terpercaya. La yaruduna min dalika syai'a, tidak menolak sedikit pun dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih tersebut. Wa anna Allah subhana ilahun wahidun fardun samadun, dan bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang maha esa, ya, yang samad, tempat bergantung. La ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang hak selain dia. Lam yattakhid sahibah wala walada, dia tidak menjadikan istri dan pak dan tidak pula anak. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna jannah haqqun wa anna nara haqqun, dan bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak. Kemudian beliau mengatakan, wa anna allaha subhana ala arsyihi, dan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsnya, sebagaimana firman Allah ar-Rahman alal arsistawa, wa anna lahu yadain bila kaif, dan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan tanpa kita membayang-bayangkannya. Sebagaimana firman Allah, khalaqtu biyadayya, seperti yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Bal yadahu mabsuutatan wa anna lahu ainain bila kaif. Demikian pula kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya Allah memiliki kedua mata, tidak bisa kita membayang-bayangkannya. Allah berfirman, tajri bi ayunina, kapalnya Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Wa anna lahu wajhan, dan bahwasanya Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini sekali lagi akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari yang beliau pegang erat sampai akhir hayat beliau. Dan ini juga akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunya. Dalam sebuah bab fi ma'rifati sani azza wa jalla, beliau mengatakan wa huwa bi jihatil ulu, Allah itu ada di atas, mustawin alal arsy, istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, muhtawin alal mulki, dan dia menguasai kekuasaan kerajaannya, muhitun ilmu bil asya, ilmunya meliputi segala sesuatu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Allah berfirman, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal as-salih. Kemudian beliau juga mengatakan Allah punya sifat yadhak, tertawa, wa yafrah, gembira, yuhibbu wa yakrah, dia cinta, dia membenci, wa yubghid wa yarda, dia marahi dan dia meridai, yaghdha wa yaskhat, yarham wa yaghfir, merahmati, beliau mengampuni, yu'ti wa yamna, memberi dan mencegah, lahu yadani, Allah memiliki kedua tangan, wakil tayyada yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Allah berfirman, wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan beliau juga menegaskan dalam halaman berikutnya, wahuwa munazzahun an musyabati khalqihi, dan Allah disucikan dari penyerupaan terhadap makhluknya. Wala yakhlu min ilmi makan, tidak ada tempat yang terlewatkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu wasfu bi anna fi kulli makan, tidak boleh Allah dikatakan di mana-mana. Bal yuqal inna fi sama' al-arsy, bahkan wajib dikatakan Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi sekali lagi, ini adalah akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lagi, wala nakhruju minal kitabi wa sunnah, tidak boleh kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Naqra al-ayah wal khabar wa nu'min bima fihima, kita baca Al-Quran dan Sunnah, ya, dan kita wajib mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut dari sifat-sifat Allah. Wa naqilul kaifiyah fi sifat ila ilmi azza wa jalla, dan kita serahkan bagaimananya sifat Allah, kaifiyatas, kata beliau, wa naqilu al kaifiyata fi sifat ila ilmi azza wa jalla, kita serahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah azza wa jalla, karena itu masalah ghaib. Ya, kama qala Sufyan bin Uyainah rahimallahu, kama wasafa Allah ta'ala nafsahu fi kitabih, seperti yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah itu sesuai dengan apa yang dia sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran. Fatafsiru kiraatihi la tafsirun lahu ghairuha, tafsir ayat-ayat sifat itu sesuai dengan dohirnya. Kalau orang kita mengatakan tekstual, itu yang benar yang dipakai oleh para imam-imam as-salaf, seperti yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Wala natakalaf gharadhalik, tidak boleh kita berusaha mengotak atiknya, mentakwil-takwilkannya. Fa'inna ghaibun lama jalil akal fi idraki, karena ini masalah ghaib, tidak bisa kita otak atik dengan akal kita. Nas'a'u ta'ala al-afa wal-afiyah, kita mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan. Wa na'udzu bihi min an naqula fihi wa fi sifati ma lam yukhbirna bihi huwa aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung kepada Allah dari mengatakan tentang sifat-sifat Allah yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ta'ala yanzil fi kulli lailatin ila sama'i dunya kaifa sya'a wa kama sya'a, dan bahwasanya Allah itu tinggi, dan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, seperti yang Allah kehendaki. Fayaghfir liman adnaba, Allah mengampuni bagi yang bertobat atau yang berdosa dan dia bertobat. Wa akhta'a wa ajrama wa asaliman yakhtar min ibadi wa yasha. Kemudian beliau mengatakan la bi makna nuzulir rahmah wa thawabihi. Ya, namun turunnya Allah itu tidak boleh dikatakan turunnya rahmatnya, turunnya pahalanya. Ini sekali lagi akidahnya Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala, dan sekali lagi ini adalah ijma ulama salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa ditahrif, ditakwil-takwilkan, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Dan ini sekali lagi yang dipegang erat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Dan ini kata pensyarah Syekh Zaid Al-Madkhali adalah ajarannya para sahabat Rasulullah SAW yang diambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadul ilma anhu fi sya'ir ta'budiyah, dan para sahabat Rasulullah SAW juga menimba ilmu, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW tentang masalah ibadah. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham tentang agama ini, apalagi masalah al-aqidah. Para sahabat ketika membaca ayat-ayat tentang sifat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka tidak pernah mentakwil wajah diartikan zat atau kekuasaan tangan dengan tadi kenikmatan dan seterusnya. Mereka menetapkan apa adanya. Wa fil muamalat wa ma wa fi ma yata'allaq bi manhajil jihad wa da'wa ila Allah azza wa jalla wal amr bil ma'ruf wan nahyi al munkar wan nasiha bima tahmilu kalimatun nasiha min makna. Para sahabat, mereka menimba ilmu tentang muamalah, tentang masalah manhaj jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kewajiban kita, ittabi'u wa la tattabi'u, ikuti apa yang sudah diajar oleh Rasul dan jangan mengarang hal-hal yang baru. Ya. Masalah tadi misalnya jihad, jangan mengarang jihad yang bid'ah sebagaimana jihadnya kelompok teroris, kelompok Al-Khawarij. Seperti yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pula jihad yang bid'ah, jihadnya kelompok Al-Khawarij atau kelompok teroris. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka ma'asal muslimin, seperti yang disampaikan oleh penulis di awal pembahasan, bahwasanya kelompok yang selamat adalah yang mengikuti Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah dan juga masalah agama yang lain. Wa fi ma yata'allaq bi tahqiqil wala' wal bara' asy-syar'iyyain. Demikian pula tentang masalah al-wala' wal bara'. Ini juga harus betul-betul dipahami sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah loyalitas dan kebencian. Rasul mengatakan awthaku ral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Jangan sampai melampaui batas sebagaimana kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris. Dan ini salah satu sumber terorisme, radikalisme, yaitu al-bara tidak pada tempatnya. Membenci, memusuhi tanpa hak. Dan mereka tidak bisa membedakan mana itu al-muwala dan mana itu at-tawali. Al-muwala, cinta orang kafir karena urusan dunia. Ini kata para ulama, hukumnya dosa maksiat namun tidak sampai mengeluarkan dari agama. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau mengirim surat rahasia tentang rahasia Rasul yang mau menyerang kota Mekah. dibocorkan oleh Hatib bin Abi Baltah. Rasul diberi wahyu oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diinterogasi, ditanya oleh Rasul, kenapa wahai Hatib engkau membocorkan rahasia kita? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki sanak saudara karib kerabat di kota Mekah, dan aku ingin menanamkan jasa kepada mereka agar kerabatku, keluargaku di sana dijaga aman dari gangguan orang-orang kafir kota Mekah. Ya. Maka turunlah ayat di awal surat Al-Mumtahanah. Ini kata para ulama, hukumnya dosa, maksiat, namun tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Buktinya Rasul tidak menghukumi kafir Hatib bin Abi Baltah, apalagi beliau termasuk ahli Al-Badr. Adapun At-Tawalli, ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhil yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka Yahudi wan Nasara, maka dia tergolong dari kaum Yahudi wan Nasara tersebut. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, at-tawalli artinya ridho dengan agama ajarannya orang-orang kafir tersebut. Ini yang bisa menjadikan orang murtad dari agama. Namun kelompok khawarij teroris terkadang tidak bisa membedakan mana itu tawali dengan mualah. Semuanya difonis kufur besar, murtad dari Islam, na'udzubillahi min dzalik. Makanya semua ini harus dikembalikan kepada ma'ana wa ashabi, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dhalik min fununil ilmi syar'i alladhi masdaru alwahyu ilahi min kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bidang ilmu agama ini sumbernya tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anna mu'taqadahu huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjelaskan dalam kitabnya ini, akidah beliau tidak lain tidak bukan kecuali akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ulama as-salaf, ulama ya, dari berbagai mazhab ya, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan juga Asy-Syafi'i. Beliau tidak mengarang mazhab baru. Beliau hanya meneruskan tongkat estafet akidah ulama-ulama tersebut. Seperti yang sudah kita buktikan dari kitab-kitab para ulama-ulama tersebut. Ya. Bangga sungguh dusta, sungguh batil kalau ada yang menuduh beliau mengarang ajaran baru, membuat mazhab baru. Nah, ini kitab beliau. Dan yang kita baca tadi kitab-kitab para ulama. Tidak ada bedanya akidah beliau dengan akidah para ulama setelah tersebut. Wa audhahu linnas, beliau jelaskan kepada manusia akidah beliau tersebut. Ma min ghairi syakin bi anna ma min da'iyatin yad'u bi da'wati rusul illa wa yatasadda lahu ahlul batil bil idha bi aqwali wa af'alihim. Namun tidak diragukan lagi, semua da'i yang menyeru kepada seruannya Rasul, semua yang mengikuti dakwanya Rasul atau para Rasul-Rasul, kecuali akan dihalangi oleh ahlul batil. Pasti ada yang menghalangi, ada yang memusuhi, pasti ada yang membenci, ada yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan batil. Ini sunnatullah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ini sekali lagi sunnatullah. Para nabi, para rasul memiliki banyak musuh. Ketika mereka menyeru manusia kepada at-tauhid, menyembahannya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mereka dimusuhi, dibenci, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diusir, dicaci maki, dikatakan syairun majnun, dilempari kotoran binatang dan lain sebagainya. Maka demikian pula yang mengikuti jejak Rasul dalam mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah sahihah, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti akan mendapatkan ujian dan coba. Ya, di antaranya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau bersikeras, teguh mengatakan Al-Quran kalamullah, beliau harus menghadapi ujian dan cobaan. Di penjara, disiksa, dicambuk, sampai 3 kekhalifahan pada waktu itu. Namun beliau tetap istiqamah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, mendapatkan hasutan dari ahlul batil, maka penguasa pada waktu itu memenjarakan beliau. Dan ini salah satu ciri khas ahlul bid'ah, ahlul batil, ketika sudah tidak punya hujah, tidak punya dalil, tidak punya bantahan ilmiah terhadap ahlus sunnah, ulama as-salaf, mereka pun mencari jalan lain, yaitu membisiki orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menyiksa, untuk memberikan hukuman kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini sekali lagi sunnatullah. Namun ahlus sunnah tetap tegar di atas akidah sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq, senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasul, yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahu, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, menyelisih mereka, membenci, memusuhi mereka, yang mengusir mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang kerja di suatu perusahaan atau tempat-tempat tertentu, kemudian ketika berpegang teguh dengan akidah sahihah, membantah kesesatan, penyimpangan, kemudian dipecat dan sebagainya, ini sunnatullah. Ini sekali lagi salah satu ciri khas ahlul bid'ah. Demikian ketika sudah bangkrut hujah mereka, mereka menggunakan kekuasaan, menggunakan power dan sebagainya. Ahlus sunnah wal jamaah tetap istiqomah, bersabar di atas ujian dan cobaan tersebut. Bahkan ada kisah yang sangat memprihatinkan bagaimana kelakuan ahlul bid'ah terhadap ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dituduh menyembah berhala ketika meyakini tauhid asma wa sifat seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama tadi, dengan membuat rekayasa licik. Ahlul bid'ah ketika itu menaruh boneka kecil di bawah sajadah tempat sholatnya sang ulama ahli sunnah wal jamaah tersebut. Kemudian mereka mendatangkan aparat keamanan di zaman itu dengan ditunjukkan inilah yang disembah oleh sang alim tersebut. Maka ini sekali lagi salah satu kelakuan ahlil batil, ahlil bid'ah. Mereka menggunakan segala cara bagaimana untuk menjatuhkan lawan-lawan mereka dari ahlus sunnah wal jamaah dengan segala cara ketika mereka sudah bangkrut hujah mereka. Wa mimman da'a bi da'wati rusul kama huwa ma'lumun litullabil ilmi walilalham al-mujtahid.

Wa qad sabaqa ma'ana bi anna al-iman billahi tabaraka wa ta'ala yashmal al-iman bi wujudi azza wa jalla wa yashmal al-iman bi rububiyyati wa yashmal al-iman bi uluhiyyati wa yashmal al-iman bi asma'i al-husna wa sifati al-ula. Dan sudah kita sampaikan iman kepada Allah mencakup 4 poin, 4 kandungannya, yaitu mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bayyana huna aqidatahu fi babil asma' wa sifat. Dalam bab ini, dalam poin ini, beliau menjelaskan akidah beliau yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu salaka maslaka a'immatil ilmi min qablihi fi hadzal babil 'adzim. Dan beliau mengikuti metode manhajnya, ajarannya para imam-imam ahli sunnah wal jamaah sebelum beliau dalam bab yang mulia ini, yaitu bab ma'rifati asma'illah wa sifatihi alal wajhil la'iq bi'adhamatillahi wa jalalihi. Itu bab mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi sudah kita buktikan ucapan beliau tentang tauhid asma wa sifat sama dengan ucapan-ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama juga dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya, sudah kita bacakan dari ucapan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula dengan Imam Al-Humaini, juga muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah, murid-muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula dari ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ucapan Imam As-Sabuni. Semua yang kita sebut tadi ini ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Semuanya mengikrarkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa bagaimanakan, dan tanpa dinafikan. Dan sudah kita bacakan juga ucapan Imam Abul Hasan Al-Asai dalam kitabnya Maqalatul Islami, sama dengan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah di sini. Demikian pula kita sampaikan dari ucapan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunya. Dan kita juga bacakan ijma' ulama tentang hal ini dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Syekh Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, sekali lagi, beliau hanya meneruskan tongkat estafet ulama-ulama ahlu sunnah as-salaf terdahulu. Fabayyana anna aqidatal muslimin as-sa'irin ala manhajis salaf al-iman bidatillahi tabaraka wa ta'ala wal-iman bil-asma'il husna alati ja'a zikruha fil Qur'an jumlatan wa tafsila. Dan beliau menjelaskan bahwasanya akidah kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf, yaitu mengimani zat Allah, mengimani nama-nama Allah yang paling indah, yang paling baik, asmal husna, yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik secara global maupun terperinci. Adapun secara global, Allah katakan, walillahil asma'ul husna fadi'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling indah, yang paling baik. Maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan sanksi atas apa yang mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 180. Ini yang harus kita yakini, Allah memiliki al-asma'u al-husna. Tentunya tadi hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, kata para ulama. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Allah juga berfirman, lahul asma'ul husna. Allah miliki nama-nama yang al-husna, yang paling indah, yang paling baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wahual azizul hakim. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa dzakara Allah tabaraka wa ta'ala asma'ahu fi katsirin

0: Al-ayat. Dan Allah sebutkan banyak sekali nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim. Dan wajib kita yakini juga, nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW saja. Nama Allah lebih dari itu. Ya, sebagaimana dalam hadis ketika Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltau fi kitabik au alam tau ahadan min khalqik au istaksarta bi fi ilmil ghaibi inda. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau turunkan dalam kitabmu, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini yang terakhir intinya. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu ilmu ghaibnya Allah. Maka dari situlah para ulama mengatakan, nama-nama Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Adapun 99 hanya sebagian saja yang Allah sediakan bagi yang mau ahsaha, menghitungnya atau mau menghafalkannya, memahami maknanya, dan yang melaksanakan konsekuensinya, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khatama biha katsiran minal ayatil Qur'anil Karim. Dan Allah banyak menutup ayat-ayat Al-Quran dengan nama-namanya tersebut. Ya. Di antaranya tadi firman Allah atau dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul hakim. Dan kata para ulama, ketika Allah menggandengkan nama-nama tersebut, itu ada makna yang tersirat. Makanya ada sebuah kisah yang menarik. Kalau kita bisa katakan, ada seorang santrilah yang dia lagi murojaah hafalan Al-Quran. Ketika sampai kepada firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahumma jazaan bima kasabana kala minallah wallahu ghafurur rahim. Kata sang santri atau sang santri tadi ketika hafalan sampai kepada firman-Nya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang santri mengatakan, membaca, menutup ayat itu dengan wa huwal ghafurur rahim. Ketika itu ada seorang Arab Badui yang tentunya dia fasih bahasa Arab, tentunya dia paham betul seluk-beluk bahasa Arab, meskipun mungkin dia tidak hafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, namun dia tahu aroma rasa yang dibaca oleh sang santri tersebut itu keliru. Ya, kata sang Arab Badui tadi, engkau salah baca Al-Qurannya tadi. Dibaca lagi oleh sang santri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala minallah. Sampai sang saat itu kepada firman-Nya, wa huwal azizul hakim. Kalau awal tadi dia membaca wa huwal ghafur rahim, itu keliru. Karena enggak pas antara awal dengan akhir ayat tersebut. Di intinya di sini, ketika Allah menutup ayatnya dengan nama-namanya, itu ada makna yang tersirat. Tidak istilahnya sembarangan. Ya, betul-betul ada makna yang tersirat, ada hikmahnya. Tadi di antaranya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kalau ayat itu ditutup dengan firman-Nya, wa huwal ghafur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang, maka nggak perlu dipotong tangannya. Karena sekali lagi, ada keterkaitan antara awal ayat dengan akhir ayat. Kalau ayat awalnya, potonglah kedua tangannya, ditutup dengan dia maha pengampun, maha penyayang, tidak connect. Ya, tidak pas. Maka ayat yang pas, wa huwal azizul hakim, dan dia maha bijaksana lagi maha perkasa. Wa huwal aziz, maha perkasa lagi maha bijaksana. Keterkaitannya dengan memotong tangan pencuri, dia maha perkasa. Artinya Allah maha kuasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan tadi. Namun Allah juga bijaksana. Keperkasaannya, kekuasaannya tidak berbuat zalim. Allah al-hakim, maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebijaksanaannya itu diringi dengan keperkasaannya, keperkasaannya diringi dengan kebijaksanaannya. Tidak ada kezaliman dalam keperkasaannya tersebut. Ila ghairi dzalik minal ayatil karimat al-muhkamat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang Allah tutup dengan tadi nama-namanya yang al-husna. Allati ja'a fiha at-tasri bi asmil husna allati tadullu ala sifati al-azimah. Yang disebutkan di situ nama-namanya al-husna yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang mulia. Faman haju ahli sunnati wal jama' wa aqidatu bi anna lillahi al-asma'ul husna wa sifatil ula al-la'iqu bi adhamati wa jalali al-ma'luma min kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ahli sunnah wal jama'ah, akidah mereka yaitu meyakini Allah memiliki nama-nama yang al-husna, sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia, yang sesuai dengan keagungan, kemuliaannya, al-ma'lumah yang telah diketahui dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ahli sunnah amanu biha imanan bila tahrif. Mereka mengimani semua nama-namanya al-husna tadi dan sifat-sifat yang mulia tersebut yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih bila tahrif, tanpa ditahrif, diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Seperti kata Imam As-Sabuni tadi dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahli sunnah tidak mentahrif seperti kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, yaitu mentahrif, menyelewengkan makna tangan Allah dengan kenikmatan. Ya, tidak mentakwil, mentahrif kedua tangan Allah dengan kedua kenikmatan atau dengan kedua kekuatan. Meyakini Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Wala ta'wilin ay ta'wil madzmum, tidak mentakwil, yaitu yang dimaksud di sini takwil yang madzmum. Karena takwil ada dua sebagaimana tafsir, ada tafsir yang hak dan tafsir yang batil. Ada takwil yang hak dan takwil yang batil, takwil yang mamduh yang terpuji, dan ada takwil yang madzmum. Takwil yang madzmum tentunya yang menyelisih takwilnya, tafsirnya para salafus saleh. Wala tashbih, mereka mengimani tanpa mentashbih, menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Wala ta'til, tanpa menafikan, mengingkari. Bal kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan mereka meyakini nama-nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kaidah ayat laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa hadhil jumlatu minal Qur'anil Karim fiha isbatu sifatil kamalillahi azza wa jalla. Di dalam ayat tersebut ada penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah, wa nafyu sifatin naqas anhu, dan ada peniadaan sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fata'amal haida, maka renungkanlah ayat ini. Ya, ayat ini sekali lagi surat Asy-Syura ayat 11, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Maka perhatikan, renungkan dengan baik. Ya, dengarkan dengan seksama. Fa inna qaulahu laisa kamitsli syai'un yadullu ala nafi jami'in naqais wal 'uyub. Bagian pertama dari ayat dari surat Asy-Syura yang 11, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ini menunjukkan penafian Allah dari semua sifat-sifat yang kurang atau dari aib. Apalagi nama Allah As-Salam, atau meniadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah. Meniadakan sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah punya nama As-Salam. Allahumma anta salam, kata para ulama, as-salam artinya alladhi yaslam minan naqais wal uyub, zat yang selamat dari segala kekurangan, dari segala aib. Laisa kamitsli syai'un, itu juga sama, menafikan semua sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'an Allah laisa kamitsli syai'un min makhluqati, karena Allah tidak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk punya banyak kekurangan, punya banyak aib. Adapun Allah Maha sempurna, tidak sama. Ya. La fi dhati, tidak sama antara Allah dengan makhluk dalam masalah zatnya. Wala fi asma'i, dalam masalah nama-namanya. wala fi sifati, dalam masalah sifat-sifatnya. Ballahul kamalul mutlak, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak, zatan wa asman wa sifatin, baik namanya atau baik zatnya, namanya maupun sifatnya, Allah maha sempurna dalam segala hal. Adapun firman-Nya, wa huwa samil basir, Dia maha mendengar lagi maha melihat, isbatun li asma'ihi al-husna, penetapan bagi semua nama-namanya yang al-husna. Allati minha hadanil ismanil kariman as-sami al-basir, yaitu di antaranya tadi kedua nama Allah, as-sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Idan fa fil jumlataini al-karimatain raddun ala ta'ifatain min tawa'ifid dhalal. Ayat ini membantah dua kelompok sesat, yaitu kelompok al-musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan kelompok mu'attilah yang menolak, mengingkari, menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Ya. Fa fi qawli laisa kamitsli raddun 'alal musyabbiha alladziina syabbahu Allah bi khalqihi. Dalam firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, ini membantah kelompok musyabbiha yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan mengatakan misalnya, wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ini kelompok musyabbiha. Dan kata gurunya Imam Bukhari, Naim bin Hammad, beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu fa huwa kafir. Barang siapa yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Wa laisa fi ma wasafallahu bi wa rasuluhu tashbihun. Namun kata Na'im bin Hammad rahimahullah, namun menetapkan atau sekedar menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifatnya itu bukan tashbih. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang gagal paham. Sekedar menetapkan sifat Allah, mereka tuduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini keliru kata Na'im bin Hammad. Sekedar menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, itu bukan atashbih, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau itu dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Allah na'udzubillah min dalik menyerupakan dirinya dengan makhluk, Rasul menyerupakan Allah dengan makhluk, na'udzubillah min dalik. Ya, namun itulah kegagalan paham ahlil batir, ahlil bidah. Ya, namanya musyabbiha, mujassima, itu kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu baru musyabbiha yang dihukumi kafir oleh gurunya Imam Bukhari, Nu'aim bin Hammad atau Na'im bin Hammad rahimahullah ta'ala. Adapun sekedar menetapkan, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, itu bukan at-tashbih. Jangan gagal paham. Fa fi qawli ta'ala wa huwa samil basir, adapun firman Allah, wa huwa sam'il basir, Dia maha mendengar lagi maha melihat, raddun ala jami' ahli ta'til, bantahan bagi semua kelompok ahli ta'til, sawa'an kana ta'til kullian au juz'ian, baik yang menta'til keseluruhan ataupun sebagian. Wa ahlu ta'til humul ladina attalullah tabaraka wa ta'ala min sifati kamalihi. Al-mu'attila atau ahlu ta'til adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu taala an qawli ta'ifataini uluwan kabira. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau Maha Tinggi Allah dari ucapan dua kelompok sesat tersebut. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah imam dan ulama as-salafus soleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله. Demikian kajian rekaman di kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari Tauhid Asma wa Sifat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita semakin mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, sesuai dengan pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhaj para salafus soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang tunduk, lisan yang senantiasa berzikir, serta keimanan yang terus bertambah dengan mengenal Rabb kita melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti setelah sholat asar, insyaallah kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Zubair Hawari M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari tema rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Kajian di kesempatan sore hari nanti disiarkan langsung dari Aceh Utara dalam program Baksos dan kajian ilmiah yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah. Semoga informasi ini bermanfaat. Saat ini pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Sud As-Surim di surat An-Naml dengan nomor urut surat ke-27. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: syaitin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
1: Qala falhaqqu walhaqqa aqul la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Fatwa mukhtara.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Ma hiya al-baraka wa hal al-dhunub tamhaq al-baraka?
10: Allah yaqul walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samaa wal-ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun fal-barakatu bil-arzaq والبركات بالأعمار والبركات بالأولاد إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال نوح عليه السلام وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالطاعة سلب البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الولد والبركة في الوقت فمن اتقى الله باج أنزل البركة في أحواله كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
11: أحسن الله إليكم بارك الله.
12: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal saleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rezeki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia.

0: لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Zubair Al-Hawari MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema rahasia kebahagiaan seorang mukmin. Kajian ini disiarkan langsung dari Aceh Utara dengan live delay. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, suatu kebahagiaan, kegembiraan dan kebanggaan bagi kami bisa berkumpul dengan saudara-saudari kami di tempat ini. Karena di antara tanda-tanda keimanan itu, wahai jamaah semuanya, di antara tanda keimanan, orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya laksana satu tubuh. Idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, Pak, Bu, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, tidak bisa tidur, merasa demam. Coba lihat kalau sakit kepala kita, maka seluruh tubuh pun ikut sakit. Sakit gigi kita, semuanya ikut merasakan. Itulah dia mukmin, satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh dimanapun mukmin itu berada. Walaupun tidak ada ikatan rahim, walaupun tidak ada ikatan darah, walaupun tidak ada ikatan kekerabatan, nasab dan garis keturunan, tapi iman Islam yang mengikat mereka menjadikan satu tubuh. Sakit sama sakit, senang sama senang, bahagia sama bahagia. Saudara-saudari jamaah semuanya, karena itu pulalah saudara-saudara kita para relawan, mereka hadir di sini sejak beberapa bulan yang lalu sampai hari ini, karena betul-betul memahami bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya laksana satu tubuh. Nah, bisa berkumpul bersama mukmin, saling mendampingi di saat susah, meringankan di saat duka, ini adalah sebuah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang wajib kita syukuri bersama. Maka jamaah, Bapak Ibu, mari perbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya saudara, kita punya saudari di berbagai belahan pelosok Nusantara yang peduli dengan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebaik-baik suri tauladan bagi kita semuanya. Manusia yang paling peduli terhadap umatnya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahima. Artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, maksudnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi dia melihat apa yang menimpa kalian. Jadi nabi kita itu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, orang yang paling sayang pada umatnya. Sayang pada kita semua. Beliau itu tidak tega melihat kesusahan yang menimpa umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan beliau, rasul itu, sangat ingin agar kalian itu beriman, agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina rahima. Dan beliau pengasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Bu, Pak, saking pedulinya nabi kita yang mulia, saking sayangnya beliau kepada kita umatnya, di saat sebelum beliau sakit menjelang wafat beliau sallallahu alaihi nabi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Laqad ishtaqtu ila ikhwani. Nabi menjelang beliau wafat sallallahu alaihi nabi, beliau berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lantas Pak Bu, sahabat-sahabat nabi yang hadir berkata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawab nabi kita? Bal antum ashabi. Bukan kalian yang saya maksud. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Innama ikhwani. Saudara-saudaraku yang aku maksud. Yang aku rindu kepadanya. Orang-orang yang datang sesudahku kelak. Mereka beriman kepadaku. Tapi mereka tidak bertemu denganku. Mereka sangat ingin berjumpa denganku. Walaupun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita. Rindu kepada bapak, rindu kepada ibu, rindu kepada umatnya sepeninggal dia. Masalahnya Pak Bu, adakah kita rindu kepada beliau? Apakah layak kita ini menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntung orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, memegang teguh agamanya, tunduk patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah semuanya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dari ujung rambut Pak Bu sampai ujung kaki, semuanya itu pemberian Allah. Allah yang punya. Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Lantas Terkadang Allah ingin menguji hambanya. Apakah hambanya bersyukur atau tidak atas nikmatnya? Maka Allah uji. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu? Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kata Allah, kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa cemas, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan pangan, thamarat, buah-buahan, tanam-tanaman, wal anfus, jiwa. Ada yang kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu ujian semua kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka orang-orang yang bersabar itu? Mereka tatkala ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu jemaah semuanya, jadi kita ini milik Allah. Hidup ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wajib kita syukuri. Dengan bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat itu. Dengan bersyukur, Allah angkat musibah. Dengan bersyukur, Allah lipat gandakan pahala. Dengan bersyukur, Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus. Mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Harta Pak Bu bisa hilang kapanpun. Kesehatan bisa Allah ambil kapanpun. Ada nikmat yang lebih besar dari itu semua yang masih kita miliki seberat apapun ujian dari Allah. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam. Nikmat amal soleh. Kita masih bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Islam itu Bapak Ibu jamaah semuanya tidak ternilai harganya. Kalaulah seluruh bumi ini seisinya, seluruh langit bumi dan apa yang ada di antaranya ditukarkan dengan iman, dengan nikmat Islam, Allah tidak akan terima kalau seseorang itu bukan seorang muslim dan mukmin. Seandainya orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah dia tebus diri dia dari api neraka dengan harta emas perak sepenuh langit dan bumi, tidak Allah terima kecuali seorang muslim. Ini nikmat yang paling besar. Agama yang diridhoi oleh Allah. Allah beri kita nikmat Islam ini, subhanallah. Maka berbahagialah orang yang masih memiliki nikmat yang agung ini dan masih bisa menjaganya. Alhamdulillah. Dengan kesederhanaan kita di sini, kita masih bisa mengagungkan nama Allah. Azan masih dikumandangkan. Salat kita masih bisa. Kita masih bisa berzikir kepada Allah. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahagia dalam hidup tidak senantiasa, tidak selalu diukur dengan harta benda. Banyak orang yang kaya raya tapi tidak bahagia. Di kota-kota saja banyak orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian Allah. Sedikit saja diambil kenikmatan, bunuh diri. Tidak menjamin kebahagiaan yang hakiki seorang yang mukmin di muka bumi ini dalam kehidupan ini dengan beriman kepada Allah, dengan beramal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Mungkin dalam pandangan sebagian orang, kehidupan yang baik itu mungkin rumah yang bagus, mobil, ya harta benda, emas, perak, perhiasan. Itu bagian dari kebahagiaan. Tapi bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya janji Allah itu beramal soleh dan dia itu beriman, bertauhid. Tidak melakukan kesyirikan. Allah janjikan, kami pasti hidupkan mereka. Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu, Pak, hati lapang, hati bahagia, tidak stres, tidak suntuk. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di awal-awal Islam juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu pernah baca Sirah Nabawiyah? Mereka pernah sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan itu diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy di lembah di antara 2 gunung. Mereka di sana tidak boleh berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang di luar lembah itu. Orang luar tidak boleh berhubungan dengan mereka. Saking susahnya hidup ketika itu, kata Fatimah, Fatimah putri Nabi, mereka terpaksa makan rumput, Pak Bu. Bukan 6 bulan. 2 tahunan. Fatimah bercerita radhiyallahu anha, Fatimah putri Nabi. Mereka sampai usus mereka itu luka-luka karena mereka makan rumput. Tapi karena kesabaran mereka, yakin mereka kepada Allah, tawakal dan bergantung kepada Allah, akhirnya Allah angkat kesusahan itu. Allah berikan akhirnya kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah semuanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak selamanya hidup itu satu irama. Datar saja tidak. Allah pasti akan uji. Maka orang-orang yang bisa menikmati hidup itu, seorang mukmin yang bisa menikmati hidup itu, yang pertama mereka itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, beramal soleh itu orang yang paling bahagia. Bagaimana mereka bertakwa ini Bapak Ibu? Mereka jaga perintah Allah, sholat 5 waktu tetap mereka jaga. Jadi kita di tempat ini walaupun ini hunian sementara, walaupun kehidupan kita masih sangat sederhana, jangan tinggalkan sholat. Ingat, sholat 5 waktu itu kunci ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yarzuq wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari problema permasalahan hidup dia. Tapi kalau kita misalnya sudahlah diberi diujian oleh Allah, tapi kita masih lalai, kita tidak sholat, kita tinggalkan ibadah ini, bagaimana Allah akan bantu kita? Bagaimana Allah akan angkat kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah itu. Ramaikan sholat berjamaah. Insya Allah, Allah beri kelapangan kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan ia rezeki dari arah yang tidak terduga. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dahulu kenal sama teman-teman kita, saudara kita dari Rojak TV? Tidak kan? Apa kenal sebelumnya dengan Aceh Sinergi? Atau relawan-relawan lainnya? Mungkin tidak kenal. Tapi kan rezeki itu datang saja. Dan mereka membawa dari kaum muslimin yang lainnya. Yang tidak ada yang kenal sama Bapak Ibu. Tidak ada yang kenal sama jemaah semuanya. Tapi Allah gerakkan hati mereka. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin mudah rezeki kita. Bapak Ibu jemaah semuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu, kalau ada permasalahan yang berat, beliau lagi susah, maka beliau sholat. Beliau sering berkata kepada Bilal, arihna bisolati ya Bilal, hai Bilal. Tegakkan sholat, berikan kami ketenangan, ketentraman, kedamaian dengan sholat. Makanya Nabi kita itu Bapak Ibu semuanya, beliau pernah bersabda sallallahu alaihi nabi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan pada diriku kecintaan dari dunia kalian ini cinta kepada wangi-wangian dan cinta kepada istri. Ya, jadi mencintai wangi-wangian, mencintai pasangan hidup, itu fitrah. Itu bagian dari dunia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Namun Allah jadikan penyejuk mataku, penenteram jiwaku dalam salat. Apa hubungannya? Apa maknanya? Seseorang bisa jadi mencintai istrinya, bisa jadi mencintai suaminya, bisa jadi mencintai dunianya, tapi bisa jadi dia tidak mendapatkan ketentraman, ketenangan. Maka Rasulullah katakan, walaupun saya mencintai istri saya, mencintai sebagian dari dunia ini, tapi tetap Allah jadikan untuk ketentraman, ketenangan itu ada di dalam salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penenteram jiwaku, penyejuk mataku, kedamaianku di dalam sholat. Maka jaga sholat. Bapak Ibu jamaah semuanya, jangan sampai kita sengaja meninggalkannya tanpa ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu" di surah Al-A'raf, "wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk satu kampung itu, penduduk satu negeri itu, beriman, bertakwa, kami pasti bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujan akan menjadi berkah. Tanah akan menumbuhkan tanam-tanaman yang bisa menghasilkan. Kita perbaiki keimanan kita kepada Allah. Kita perkokoh keimanan kita. Kita perbaiki ibadah kita, ketakwaan kita Bapak Ibu, agar keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Kedua yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bahagia itu selain bertakwa kepada Allah Bapak Ibu jemaah semuanya, banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Zikir itu seperti gizi bagi hati seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itulah hati menjadi tenang dan tentram. Ustaz, Betul kata Ustadz itu. Tapi kan tidak mungkin kami makan zikir, Ustadz. Tidak mungkin kami sarapan dengan zikir. Tidak mungkin kami makan siang. Tidak mungkin anak-anak kami nafkahi dengan zikir. Pak, Bu, zikir itu kuncinya. Banyak kita berzikir kepada Allah. Banyak kita meminta kepada Allah. Allah berikan apa yang kita inginkan. Permasalahannya, tidak sedikit dari kita kaum mukminin yang jarang berzikir, jarang bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sumber kekuatan. Pak, Bu, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Fatimah ini layaknya seorang istri membantu suaminya bekerja mengurus urusan rumah. Bahkan beliau mengadon tepung, menumbuk, dan lain-lainnya. Kemudian beliau merasa letih, lelah. Beliau ingin mendapatkan pembantu, seorang wanita yang membantu dia mengerjakan urusan-urusan di rumah. Pergilah Fatimah ke rumah ayahnya. Siapa ayahnya, Bu? Ayah Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Fatimah ke rumah ayahandanya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sedang tidak di rumah. Fatimah bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah menyampaikan tujuannya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia titip pesan agar Aisyah nanti menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah ingin atau meminta pembantu untuk membantu dia di rumah. Karena dia merasa letih, lelah. Pulanglah Fatimah ke rumahnya, lalu di petang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Aisyah pun menceritakan bahwa putrinya tadi datang tujuannya ingin meminta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Maka bergegaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah putrinya. Hari sudah malam, Pak, Bu. Diketok pintu, Rasulullah mengucapkan salam. Fatimah dan Ali sudah berada di tempat tidurnya, hendak tidur. Mereka berusaha bangkit, berdiri hendak menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Makanakuma. Tetap di tempat kalian. Tetap biar di tempat. Rasulullah masuk. Lalu duduk di antara putri dan menantunya ini. Seorang ayah yang mencintai putri dan menantunya. Di sebelahnya Fatimah, di sebelahnya Ali radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu yang kalian minta?" Ali dan Fatimah menganggukkan kepalanya. "Mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas Rasulullah mengajarkan, apabila kalian berbaring, hendak tidur, maka bacalah tasbih 33. Baca subhanallah 33. Baca alhamdulillah 33. Baca Allahu Akbar 34. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak, Bu? Tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu sebelum tidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lakukan itu lebih baik dari apa yang kalian minta. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan zikir itu, dan Allah berikan kekuatan kepada Ali dan Fatimah. Ternyata zikir itu sumber kekuatan. Tapi betul-betul kita amalkan. Ustaz, bukankah itu zikir setelah sholat? Setelah sholat, ya, bisa. Tasbih 33. tahmid, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Kalau sebelum tidur boleh dibaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Itu menjadi sumber kekuatan. Rahasia kekuatan Ali bin Abi Thalib, kekuatan Fatimah itu. Dan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi membuat kekuatan batin kita menghadapi berbagai macam permasalahan, problema. Kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir, Pak Bu, ya, jangan lupa berzikir. Pergi keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, pakai pakaian berzikir, subhanallah. Kalau bisa nanti relawan membagikan buku-buku zikir. Wah, ini. Nanti biar tiap ada bisa dibaca, dihafalkan yang ringan-ringan, ya, zikir pagi petang, zikir harian. Kita belajar. Nah, agar apa? Agar kita bisa mengamalkan Islam yang kita butuhkan sehari-hari. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Semakin Allah dekat dengannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, petuahnya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah senantiasa ada di hadapanmu kapanpun kau butuh. Kapanpun kau butuh. Di antara menjaga Allah itu maksudnya Bapak Ibu, taat tunduk patuh kepada Dia, senantiasa berzikir mendekatkan diri kepada Dia. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan lapang, senang kita selalu mengingat Allah. Ketika kita susah, Allah ingat kepada kita. Kapan kita butuh, Allah ada. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, ya Allah juga akan meninggalkan kita. Kalau seseorang berpaling dari Allah, Allah juga akan berikan balasan yang setimpal untuknya. Maka jaga Allah, perbanyak zikir kepadanya, jalankan agamanya. Jaga sholat 5 waktu tadi, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya jadikan yang terakhir Bapak Ibu jamaah semuanya, karena kita tidak bisa banyak-banyak ya. Hari juga mau hujan ya. Di antara rahasia kebahagiaan seorang mukmin selain tadi bertakwa kepada Allah, kemudian tadi kemudian menegakkan sholat dan berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, yang berikutnya menuntut ilmu agama, belajar agama. Subhanallah. Ustaz-ustaz kita ada di sini, Ustaz David. Ada yang lainnya nanti mungkin bergilir. Manfaatkan kesempatan itu untuk belajar agama, anak-anak kita, ajarkan agama. Karena itu salah satu kunci bahagia. Orang yang belajar ilmu agama itu, Pak, Bu, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar fikih, belajar agama, malaikat turun mendampingi mereka. Allah limpahkan rahmat. Allah turunkan ketentraman, ketenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Ini musala kita, ini rumah Allah, tempat kita menegakkan ibadah, tempat kita belajar agama. Kalau kita berkumpul belajar agama di rumah Allah itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyat humur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah puji mereka di hadapan malaikat. Bapak Ibu jemaah semuanya, Ilmu agama sumber kebaikan. Semakin orang paham agama, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal agamanya, semakin dia taat kepada Allah. Orang kalau kenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Mendahulukan perintah Allah. Dia pasti patuh. Orang kalau kenal Rasulullah, dia pasti berusaha mencontohnya. Kalau kita kenal agama ini, kita pasti berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak paham, kita jauh dari Allah. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, kalau kita kenal kepada Allah, kita semakin cinta. Termotivasi, terdorong kita. Maka belajar agama. Apa kata Nabi kita yang mulia di dalam hadis Bukhari dan Muslim? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia paham agama. Jadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, itu Allah jadikan dia paham agama. Semakin banyak kita di kompleks ini, di hunian sementara kita ini yang belajar agama, insya Allah itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada warga di sini. Semakin cepat pula Allah angkat kesusahan-kesusahan. Allah gantikan yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak katakan di sini, Pak, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia kaya. Tidak. Allah jadikan dia berpangkat. Tidak. Tapi Allah jadikan dia paham agama. Tahu dia halal haram. Tahu mana yang wajib, mana yang dilarang. Dia amalkan itu. Tahu dia mana akhlak yang mulia, mana yang tercela. Dia hiasi pergaulan diri dia sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Alangkah indahnya kehidupan kalau Islam itu betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin. Bapak ibu jamaah semuanya terakhir. Jangan lupa minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa meminta. Kalau kepada manusia kita minta, kalau kita minta misalnya ke rojak, mungkin terbatas dia. Karena rojak bukan, mereka itu juga menjalankan amanah. Titipan orang lain. Tapi kita minta kepada pemilik alam semesta ini. Penciptanya dan pengaturnya. Minta kepada siapa? Kepada Allah yang maha kaya. Kalau seandainya, kata Allah di dalam hadis Qudsi, kalau seandainya jin dan manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Jin dan manusia. Lalu semuanya masing-masing mengajukan permintaan kepada Allah. Sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kekayaan Allah. Hanya sebatas seperti jarum yang dicelupkan ke samudra. Angkat jarum itu. Apa yang ada menempel di jarum itu bandingkan dengan samudra itu. Hanya seperti itu permisalannya. Minta kepada Allah. Manusia kalau kita minta sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya mereka akan lari dari kita. Menjauh dari kita, bahkan sebagian marah. Allah semakin rajin kita minta, Allah semakin cinta, semakin suka. Bahkan Allah benci orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya. Kenapa? Karena meminta kepada Allah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan lupa terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah semuanya, saya akhukum saudara bapak ibu semuanya dari Pekanbaru Abu Zubair Hawari, mendampingi atau bersama dengan rekan-rekan dari tim Roja dan juga Aceh Sinergi, sangat merasakan kebahagiaan dan merasa terhormat bisa hadir di sini berkumpul bersama Bapak Ibu jamaah semuanya. Doa kami selalu mengiringi Bapak Ibu jamaah semuanya, sekalipun kami tidak berada di sini nanti, kami tetap merasakan dan peduli kepada saudara-saudara kita di sini ataupun dimanapun. Karena itu adalah kewajiban keimanan yang ada, yang mengalir di dalam tubuh kita, darah tauhid, darah keimanan, ini yang menyatukan kita semuanya. Kami mencintai jamaah semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, lalu dikumpulkan kelak di sorganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah semuanya, ada tanya jawab Ustaz? Enggak. Enggak ya, enggak sempat waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini dari saya. Insyaallah akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya untuk acara berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Zubair Hawari MA fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah di Live Delay, pembahasan dari tema rahasia kebahagiaan seorang mukmin, disiarkan dari Aceh Utara. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah yang merupakan alumnus S3 Fakultas Hadis Bidang Fikih Sunnah Universitas Islam Madinah. Kajian dimulai ba'da maghrib hingga selesai, dan kajian terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di surat As-Sajadah dengan nomor urut surat ke-32. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السيارة والقيادة وإضرار الناس بعض البعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جمع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز، دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja. Menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: Sallallahu alaihi wasallam
8: An Ibni Mas'ud radhiyallahu an An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal La hasada illa fithnatain Rajulun atahu Allahu malan Fasallatahu ala halakatihi fil haqq ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut." Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
5: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'mininad da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
5: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu an-nar walau bi shiqq tamrah. Muttafaq alaih.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nami khutai salam azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, innahu la ya'ti 'alaykum zamanun la tarawni wa la an yarani ahabbu ilayha min an yakuna lahu mithlul mali wa ahlihi 'indahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan datang kepada kalian satu hari kalian tidak bisa melihat aku lagi. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa ciri-ciri hari kiamat. Lalu beliau mengatakan, nanti akan ada hari. Sebagian ulama mengatakan, yang diajak bicara dalam hadis ini para sahabat, artinya kalian tidak melihat aku dan kalian akan merindukan aku. Atau yang dimaksudkan adalah maksudnya para tabi'in dan setelahnya. Mereka akan merindukan melihat aku dan itu akan mereka lebih sukai daripada mereka memiliki harta atau kumpul dengan keluarganya. Disebutkan di dalam syarahnya, ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari, maksudu hadzal hadis hathuhum ala huduri majlisihil karim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada mereka motivasi agar hadir dan sering mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa musyahadatihi hadaran wa safara, mestinya mereka bisa memanfaatkan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tinggal di Madinah atau safar bersama. Wa ikhbaruhum annahum sayandamuna ala ma farratu min az-ziyadati fi mushahadatihi wa mulazamatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, kalian akan nyesal ketika kalian tidak mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi memberikan contoh, di antaranya perkataan Umar radhiyallahu anhu, alhani anhu safq bil aswaq. Kita dulu terlalu sibuk dengan bisnis sampai banyak hadis yang kita tidak dengarkan. Perkataan Umar ini disampaikan ketika beliau pernah mendengar Abu Musa radhiyallahu an menyampaikan hadis al-istidzan thalatha fa in adzina au fa in udzina laka wa illa farji'. Istidzan itu 3 kali, orang mau berkunjung ke rumah minta pamit 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, kalau tidak maka pulang. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, la ta'tiyanna bi bayyinatin aw la af'alanna bika kadza wa kadza. Kamu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bawa bukti. Kamu harus tunjukkan satu orang saksi yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis itu. Sampai Abu Musa ketakutan. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami sedang berada di majlisil Ansar, lalu Abu Musa atana ka'annahu madz'ur. Beliau datang seperti orang ketakutan. Lalu ketika kami tanya, dia mengatakan, Umar radhiyallahu anhu ngancam ana, akan dihukum saya kalau tidak bisa membawa saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis al-istidzanu thalatha. Ma kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallahi la yashhadu ma'aka illa asgharul qaum. Kata Ubay, tidak perlu ada saksi. Kalau memang ada saksi, cukup anak kecil saja. Karena hadis ini orang banyak tahu. Kenapa harus pakai saksi? Ini nyebar di kalangan Ansar. Kenapa harus pakai saksi? Sudah, kalau ada yang saksi, anak kecil aja. Abu Sa'id disuruh untuk menjadi saksi dan beliau bersaksi depan Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, ana terlalu sibuk bisnis sampai hadis kayak gini tidak ngerti. Dan ini juga disampaikan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau banyak meriwayatkan hadis, padahal Abu Hurairah cuma 4 tahun menjadi sahabat. Dia masuk Islamnya belakangan.
1: datang ke Madinah setelah kejadian Khaybar. Lalu beliau meriwayatkan hadis sampai 5000 lebih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat para sahabat senior mereka meriwayatkannya lebih sedikit dari 1000. Bukan Abu Hurairah saja, bahkan lebih sedikit dari 1000. Sebagian sahabat hanya meriwayatkan satu hadis. Akan tetapi ini penyesalan Umar radhiyallahu an ketika beliau mengatakan, saya terlalu sibuk dengan bisnis sampai hadis ini enggak ngerti saya. Baik, ini Imam Nawawi menyampaikan, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Dikomentari seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Al-Iraqi rahimahullah, wafat di tahun 806. Beliau mengatakan, waqad wajadna dzalika fi haqqi anfusina wa muallimina. Jangankan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami merasa betul-betul sedih sekali kehilangan guru-guru kami. Waqad nadamna ashaddan nadam, kita sudah sedih dan menyesal sekali. Idz qassarna, kita betul-betul kurang banget ketika mulazamah dengan guru-guru kami, ila wafatihim, sampai mereka wafat. Waqad tabayyalana su'ur ra'yi fi dhannina anna al-qadra alladhi hassalna anhu syai'un kafin. Kami salah ternyata. Setelah kami melihat kenyataan guru kami wafat, baru kami sadar. Selama ini kita nyangka kita sudah tulis dari guru kami itu sudah cukup. Ternyata harusnya kita lebih lama lagi untuk bermulazamah. Bagaimana dengan Sayyidus Sadat, kata beliau. Bagaimana penyesalan para sahabat. Dan dulu di Jami'ah Islamiyah, ketika sebagian asatidah senior sempat belajar dari para ulama abad ini, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, lalu sebagian orang bisa memanfaatkan itu, sebagian tidak. Saya pernah mendengar ada orang mengatakan, yang tanda tangan di ijazah saya Syekh bin Baz, tapi apakah hadir waktu itu di majlis beliau, sehingga kita barangkali akan menyaksikan kenapa penampilan murid Syekh bin Baz tidak kayak Syekh bin Baz. Memang susah seorang akan mengikuti gurunya, akan tetapi setidaknya nasihat-nasihat guru kelihatan terpancar pada murid-muridnya, minimal dalam hal prinsip. Akan tetapi ikhwah sekalian, orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan ilmu, dan hukum asalnya belajar itu talaqqi. Hukum asalnya belajar itu ngambil dari ahlinya. Kalau ada orang bisa sabar, tulul mulazamah, lama dalam menuntut ilmu, menimba kepada ahlinya, ini merupakan kesabaran yang ekstra, hebat ini. Kalau ada orang mungkin coba-coba, atau mungkin cepat bosan. Dulu pernah kita sampaikan perkataan Syafi'i rahimahullah, yatlub hadzal ilma man talabahu bitamallul wa ghinan nafsi fayuflih. Tidak bakal ada orang sukses belajar gampang bosan, apalagi merasa tidak butuh dengan ilmunya. Dia dari awal belajar merasa tidak butuh, bagaimana dia akan menguasai ilmu agama itu? Tapi orang yang sukses, orang yang belajar dengan al-faqr, dengan sederhana sekali, dan dia dengan khidmatul ilm, dengan siap untuk melayani ilmu ini, maka dia yang akan sukses. Semoga kita termasuk orang yang sukses dalam belajar. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu di depan gurunya, berhadapan dengan kawannya, ketika berbicara dengan atau berinteraksi dengan kitabnya, bahkan dengan majelisnya. Kita kemarin sudah pelajari ada sekitar 5 adab. Kita akan masuk ke pembahasan poin 6. Tapi sebelumnya kita pernah membahas bahwa seorang talibul ilm perlu memprioritaskan Al-Quran dulu. Ketika akan belajar, maka yang didahulukan adalah Al-Quran. Dihafalkan, dipahami, diamalkan. Lalu kita juga pernah belajar bahwa orang yang baru pemula tidak pantas banget dia segera menyibukkan diri dengan khilaf di antara ahlul ilm. Ini membuat dia tidak bisa paham ilmu. Dari awal sudah sibuk dengan perbedaan pendapat. Yang ketiga, kita dulu pernah sampaikan bahwa hendaklah seseorang berusaha fokus untuk menguasai ilmu hadis. usahakan untuk menguasai ilmu hadis. Segala permasalahan dan juga pemahamannya agar orang bisa menguasai cabang-cabang setelahnya. Ini yang nyampaikan Ibnu Jamaah. Kemudian berikutnya kita pernah mempelajari bahwa orang kalau sudah pernah menguasai beberapa ilmu dasar, barulah dia bisa membaca buku-buku mutawwalat. Buku-buku yang memang luas dan dibahas oleh para ulama detail. Baik, kini kita akan mempelajari beberapa adab ketika belajar di majlis dengan para ulama. Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan strateginya? As-sadis, adab yang keenam. An yalzama halqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra. Hendaklah seseorang atau maksudnya murid, dia berusaha untuk selalu menghadiri majlis syekhnya, baik dalam penyampaian pelajaran ataupun iqra. Iqra itu artinya guru terkadang, dan dulu bahkan hampir semua majlisnya para ulama itu iqra. Jadi masing-masing murid membawa buku dan bukunya dibaca ke syekh. Maka ini belum waktu yang lama. Kita sering mendengar masyayikh kami ketika mereka mengatakan, saya belajar mulazamah ke Syekh Utsaimin, saya belajar ke Syekh Abdullah Al-Anqari, saya belajar ke Syekh bin Das, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Mereka cerita, qara'tu alaihi kitab kada, qara'tu alaihi kitab kada. Ana sudah menghatamkan kitab ini kepada Syekh itu. Ana sudah menghatamkan kitab ini. Artinya, mereka ketika belajar kepada seorang guru, memang buku itu dibawa, dibaca. Dan memang majlis ada dua. Disampaikan di sini, majlis itu ada yang penyampaian umum, ada yang membaca. Dan bisa jadi, dalam satu majlis, ada lima murid bawa bukunya beda-beda. Itu mungkin sekali. Ya, ada yang membaca tafsir, ada yang akidah, ada yang bahasa. Wajar. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk orang yang menjemak. Ya, jemak artinya mengumpulkan syarah-syarah semuanya. Beliau di kajiannya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada usul fikihnya, ada sirahnya, ada apanya, dan syarah-syarah lengkap beliau punya itu. Ya, beliau punya syarah-syarahnya itu. Beliau warisi dari gurunya, Syekh Muhammad Nasir Sa'di rahimahullah. Yang beliau pernah cerita, ana pernah mulazamah ke guru ana dari orang banyak sampai mengerucut sedikit-sedikit sampai ana benar sendirian dengan Syekh ana ini. Sampai akhirnya beliau mengatakan ana selesaikan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan setelah itu, sampai akhirnya banyak murid yang mulazamah kepada beliau, sampai mulazamahnya besar, sampai pertama pengajian di maktabah atau perpustakaan, tidak cukup di masjid tidak cukup, sampai akhirnya dibesarkan. Allah kasih barokah dalam ilmu itu setelah beliau mulazamah kepada gurunya Syekh Nasir Sa'di sendirian. Maka dulu nasihat para ulama, jangan mengentengkan ketika seorang punya murid satu orang. Siapa tahu satu orang ini menjadi manfaat besar. Dan bisa jadi yang banyak, mudah-mudahan lebih besar lagi. Ya, harapannya begitu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, bal wa jami'a majalisihi idza amkan. Mestinya kalau dia bisa, dia berusaha untuk menghadiri semua majlis gurunya. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan rahimah hafizahullah. Beliau menyebutkan ada seorang ahli bahasa atau ahli fikih dalam mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, ana datang ke majlis guru ana di hari Jumat, enggak ada dars, enggak ada pengajian, tapi ana tidak ingin membuat kebiasaan ana terganggu dengan libur. Kalau ana hari Jumat tidak ke sana, ana khawatir besoknya pas ada pengajian ana tidak ke sana. Ana ingin membiasakan diri ana mesti ke sana sudah. Sampai hari Jumat beliau tahu itu libur, tetap ke sana. Ini disiplinnya para ulama sampai seperti itu. Baik, kemudian dikatakan, fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdila. Orang yang berusaha menghadiri majlis gurunya dengan berbagai ilmu yang berbeda-beda akan menghasilkan kebaikan, ilmu, adab dan keutamaan-keutamaan. Kama qala Aliyun radhiyallahu anhu fi hadithihil mutaqaddim, sebagaimana nasihat Ali radhiyallahu anhu yang pernah disebutkan sebelumnya. Kita sudah bahas dulu, Ali radhiyallahu anhu ini disampaikan dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi
0: Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wala yashba' min turi suhbatihi, tidak pantas seorang murid cepat bosan untuk bermulazamah kepada gurunya. Fa innama huwa kan nakhlah tantadhiru mata yasqutu 'alayka minha syai'. Guru itu seperti pohon kurma. Kamu tungguin kapan ada kurma yang jatuh. Enggak mesti. Enggak mesti pagi, enggak mesti siang, tahu-tahu ada yang jatuh begini. Tapi kalau kamu pengin betul-betul menunggu kurma jatuh, berarti nunggunya perlu lebih lama. Artinya guru seperti itu. Kita tidak ngerti ilmu mana yang sangat bermanfaat, maka kita mulazamah yang lama. Nah, ini membutuhkan kesabaran ekstra. Betul, kesabaran ekstra. Ana sering sampaikan di murid-murid dan majelis. Kalau sudah ada pengajian, yang berat itu pemateri atau pendengar. Ya. Berbicara, banyak orang yang belajar. Tetapi mendengar, jarang orang persiapan dan latihan. Disangka bahwa mendengar itu tanpa perlu latihan. Ya, ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal kalam. Itu sampai ada ungkapan orang Arab mengatakan, belajarlah kamu bagaimana cara mendengarkan yang baik, sebagaimana orang berbicara, bagaimana berbicara yang baik. Sampai ada kursusnya, undang mentor segala macam. Tapi jarang ada orang perhatian gimana menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar itu artinya mendengarkan yang manfaat. Kalau cuma diem dengar sambil khusyuk, gampang, gak usah tanya, itu profesional semua. Ya, tapi masalahnya orang mendengar sampai yang didengarkan manfaat. Baik. Wa yajtahidu ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha. Hendaklah seorang talib berusaha untuk memberikan bantuan kepada gurunya dan bersegera. Menjadi orang pertama dalam menjadi pembantu syekh. Dan ini disampaikan Ibnu Jamaah. Beliau wafat tahun 733. Kita ketika menyaksikan seolah-olah ada murid bantu gurunya itu kayak apa? Kok kayak pembantu? Kerdil banget. Tentu yang dimaksudkan bukan berarti seorang murid sampai menghinakan diri di depan gurunya. Sampai kalau kita lihat sebagian orang lesot itu enggak sopan. Mestinya ini Syekh Shalih Utsaimin sampai mengatakan, fa innakum malal ilm, orang yang ilmunya sempurna, la yardawna minan nasi li anfusihim, orang yang ilmunya banyak justru tidak rela ada orang-orang memperlakukan mereka seperti itu. Orang kalau berilmu dia tidak pengin orang lain menghormati dia berlebih-lebihan. Tetapi justru yang kayak begitu dari orang-orang yang ilmunya sedikit. Dan kita pernah pelajari ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sampai memukul sebagian sahabat yang ketika jalan diikuti oleh murid-muridnya. Umar bin Khattab datang kemudian dipukul guru itu untuk memberikan pelajaran kepada semua bahwa seorang yang sampai diikuti pengikutnya jalan dikawal segala macam itu bukan pejabat yang khawatir akan keselamatannya, bukan, guru diikuti muridnya banyak banget begini. Innahu madzallatun littabi' wa fitnatun lilmatbu'. Yang seperti ini bisa menjadi ujian yang diikuti dan menjadi kehinaan yang mengikuti, yang buntuti. Ana pernah dan sering ceritakan, masyayikh itu ketika mereka berjalan, mereka tidak ingin dikawal diikuti muridnya. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ketika jalan ada muridnya mau datang, "Hah, mau tanya apa?" Kalau sudah tanya selesai, Syekh pengen jalan sendirian. Itu diceritakan juga oleh murid-muridnya. Beliau tidak suka. Kalau jalan diikuti muridnya rame-rame, tidak suka beliau. Syekh Hudzaifi, hafizahullah, ana pernah melihat beliau ngisi pengajian. Setelah itu ada pengawalnya memang. Pengawal keamanan karena beliau imam Masjid Nabawi. Tapi beliau ambil sandalnya, bukunya dibawa, jalan cepat saja ditinggalkan itu pengawalnya. Ana lihat itu. Kalau ada orang yang mau nyalamin, assalamualaikum, tapi jalan cepat beliau. Artinya kita melihat ulama sendiri tidak ingin dihormati sampai dicium-cium kakinya, dipoles-poles badannya, tidak pernah seperti itu. Akan tapi murid pun ketika akan menghormati mereka, membawakan sandalnya, ini bukan kehinaan. Diambilkan bukunya, dibawakan, tidak masalah. Kalau memang seandainya guru itu ridha, enggak ada masalah. Dulu sebagian sahabat mereka sampai membawakan sandal Nabi SAW, mengambilkan airnya, bahkan kalau butuh apa mengawalkan. Nabi SAW buang hajat dikawal di luar. Nah, ini tidak masalah sebenarnya selama tidak membuat dia terhina. Tidak masalah.
1: fa inna dzalika yuksibuhu syarafan wa tabjila, karena justru ketika seseorang berusaha memberikan penghormatan kepada guru, dia akan terhormat juga. Wala yaqtasiru fil halqati ala sama'i darsihi faqat idza amkanahu, dan sebisanya seseorang tidak hanya cukup mendengarkan pelajaran dia saja. Maksudnya bagaimana? Tadi ana ceritakan, dulu para ulama sebagian mereka ketika belajar yang membaca tidak hanya satu orang dan satu materi. Bisa jadi dalam satu majelis ada 5 orang kitabnya berbeda-beda. Kalau seandainya dia sudah menyelesaikan buku yang dibaca di depan syekh, maka kalau dia pergi pun sah, karena dia sudah selesai. Seperti orang setor hafalan, selesai sudah pergi. Ini juga sama, seandainya dia ingin menyetorkan bacaannya, maka setelah selesai, aman sebenarnya. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, kalau dia bisa untuk tetap duduk mendengarkan lainnya membaca, dia akan tambah faedah. Ya, dan subhanallah, antum pernah dengar penulis kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi, wafat tahun 600 Hijriah. Beliau ini ternyata sepupuan dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang menulis kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali. Ini sepupuan. Ketika mereka belajar, belajar bareng. Karena memang muyul atau kecenderungan dari Abdul Ghani Al-Maqdisi ilmu hadis, Ibnu Qudamah lebih suka ilmu fikih. Ketika mereka belajar, mereka belajar bareng. Mereka belajar bareng. Dan sering kali Abdul Ghani hadir di majelisnya Ibnu Qudamah, maksudnya di guru-gurunya, untuk mengambil ilmu fikih juga. Dan Ibnu Qudamah sering sekali hadir di majelis hadisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi biar dengar dari guru-gurunya. Orang di zaman sekarang kalau bisa kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Dulu di jami'ah ada beberapa mahasiswa, mereka sampai lintas kuliah. Mereka tahu nanti jam sekian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad akan ngajar di kelas. Maka mereka ketika ada kelas kosong, langsung mereka betul-betul melihat jadwalnya, pindah ke kelas itu pengen mendengar. Terus sampai kawan-kawan cerita, ini di kuliah syariah. Di kuliah syariah yang hadir dari mahasiswa fakultas hadis banyak banget. Sampai penuh kelas itu. Karena mereka tahu, kalau seandainya bisa seperti itu, luar biasa. Bahkan di antara nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini nasihatnya berat untuk orang yang mampu aja. Beliau mengatakan, kalau ada di antara kita yang punya kecenderungan pengen belajar hadis, jangan masuk hadis. Maksudnya ke jurusan fikih saja. Karena dia pasti akan belajar hadis karena sudah tertarik. Nah, belajar fikih yang dia tidak tertarik itu akan terpaksa belajar sambil dia suka belajar hadis, dia akhirnya mempelajari dua-duanya. Itu kan untuk yang mampu, ya. Kalau enggak mampu nanti gagal dua-duanya. Ya, karena fikih yang sudah menjadi kewajiban, dia tidak suka mempelajari hadis, dia tidak sempat, ya. Tapi ala kulli hal, kita lihat memang berbeda, ya, semangat orang sekarang dengan orang dulu. Baik. Dikatakan dalam perkataan Ibnu Jama'ah, fa inna dzalika alamatu qusuril himmati wa adamil falahi wa but'it tanabbuh. Orang yang hanya mencukupkan dengan buku yang dibacanya di depan syekh. Ana mau baca buku tafsir aja. Setelah selesai dari bacaan ana, sudah ana pergi. Sudah selesai hajah ana gitu. Kalau seandainya dia diam, dia akan mendengarkan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, orang yang cepat-cepat pergi ini menunjukkan bahwa memang tekadnya lembek. Tidak punya niat yang kuat sekali sehingga dia tidak mendapatkan faedah yang banyak. Bal ya'tani bisairid durusil masyruhati dhabtan wa ta'liqan wa naqlan in ihtamala dhihnuhu dhalik. Mestinya dia memperhatikan semua pelajaran yang disyarah atau dijelaskan oleh gurunya, dan dia juga mencatat, menulis, dan juga memperhatikan. Tapi memang Ibnu Jama'ah mengatakan in ihtamala dhihnuhu dhalik, kalau seandainya memang akalnya mampu. Sebagian orang kalau tidak mampu tambah bingung. Hadir di sini, hadir di situ, kok susah ya? Akhirnya anak kayaknya enggak pantas belajar. Bukan, karena memang kita enggak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah kita ambil semampunya. Ini kalau seandainya mampu. Baik, wa yushariku ashabaha hatta ka'anna kulla darsin minha lahu. Ini yang ideal. Dia berusaha untuk mengikuti semua murid gurunya. Semua murid gurunya yang hadir, mau membaca apa saja, dia ikuti. Seolah-olah semua buku yang dibaca murid-murid itu adalah pelajaran dia. Ini karena kita enggak kebayang ya. Kita enggak kebayang gimana cara belajarnya para ulama dulu. Dan memang ana sering melihat, tapi ana memang belum pernah mempraktekkan kayak begini. Ana paling hadir dengerin orang baca itu pernah gitu. Tapi kalau membaca sendiri di syekh ana enggak pernah. Ya. Jadi memang ada beberapa kawan ana, mereka datang ke dosen-dosen yang hebat di ilmu hadis itu, kemudian mereka minta, "Syekh, ana boleh enggak membaca di depan antum? Baca kitab ini, baca kitab ini." Dan ana pernah sampai ada mahasiswa Arab, dia datang nanya ke ana, "Syekh ini mana?" Yang ditanyakan cucunya Syekh Abdul Muhsin, keponakannya Syekh Abdul Razak. Kebetulan beliau satu markas dengan ana waktu musim haji. "Oh ya, ada di sana." "Oh ya, jazakumullah khair. Ana membaca kitab ini." Dan memang kebiasaan itu bagus. Dia membaca, kemudian nanti gurunya akan memberi komentar. Kalau memang ada penjelasan, dikomentari. Jadi kita belajar itu kelihatan ada pegangan. Orang kalau tidak ada pegangan, susah dia akan menguasai. Jadi masuk telinga kanan, tidak sempat keluar kiri, sudah balik lagi, sudah. Begitu. Baik, dikatakan, "Wala amri innal amra lakadhalika lilharis." Kata Ibnu Jamaah, mestinya memang seperti itu. Orang semangat itu kayak begitu. Dia tidak ridha belajar hanya satu materi saja. "Fa in ajaza an dhabti jami'iha i'tana bil ahammi fal ahammi minha." Kalau memang dia tidak bisa menguasai semuanya, baru minimal dia perhatikan skala prioritas. Dipilih yang paling penting menurut kebutuhan dia. "Wa yambaghi an yatadzakara muwadhibu majlisis syaikh ma waqa'a fihi minal fawaid wadh-dhawabit wal qawa'id wa ghairi dhalik." Hendaklah orang yang baru saja belajar pada seorang guru, kemudian banyak catatan pelajarannya, dia akan bermudzakarah, diulang bersama. Diulang dengan kawannya. Artinya mudzakarah itu seorang murojaah barengan. "Tadi catatanmu apa? Catatanku ini. Tadi aku sampaikan, kamu yang sampaikan." Dan itu ternyata bisa menguatkan hafalan. Dan merupakan tambahan kalau ada yang terlewat. Orang ketika nulis itu kadang-kadang, tadi apa ya? Ah, lewat. Tapi ternyata kawan ada yang nulis itu, tidak nulis yang kita tulis. Maka mudzakarah manfaat sekali. Kalaupun ada orang nulis tidak terlewat, tetapi dia mungkin tidak bisa menguasai seperti kalau dia dengar dari orang lain. Ana pernah ceritakan kepada antum bahwa ada seorang masyayikh kami, Syekh Haitham Sarhan hafizahullah, ketika beliau memiliki pengajian, beliau akan tugaskan murid-muridnya untuk nutup buku. Dibikin halaqah-halaqah, kemudian semua murid itu diminta untuk menyebutkan semua yang dipelajari dalam kajian tadi. Tidak boleh buka buku dulu. Masing-masing akan menyebutkan, "Tadi Syekh menyebutkan ini, dalilnya ini, poinnya ada berapa, dan apa saja." Sudah disebutkan. Setelah selesai, baru mereka lihat buku. "Oh, yang terlewat ini, yang terlewat ini." Dan itu menjadi salah satu metode yang dipakai oleh para ulama. Namanya mudzakarah. Dan itu adalah cara untuk semakin memantapkan hafalan dan maklumat. Bahkan itu merupakan rukun belajar. Dikatakan, "Wa an yu'idu kalam asy-syaikh fi ma bainahum." Hendaklah mereka mengulang kembali apa yang disampaikan guru mereka di antara mereka. Di antara mereka tadi guru ngomong apa? Ada faedah atau pelajaran apa? Diulang bersama. Dan sekarang hampir jarang kan? Hampir jarang semua orang yang mau seperti itu. Habis pengajian buyar sudah. Pulang sudah. Kalau sampai habis pengajian terus nanti pas pulang, "Coba tadi apa pelajarannya?" Apalagi sampai di rumah diceritakan ke istrinya. Dulu Umar bin Khattab yang pernah kayak begitu. Bukan diceritakan ke istrinya, diceritakan kepada kawannya dalam Sahih Bukhari itu. Umar bin Khattab mengatakan, "Kunna natanawabun nuzula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anzilu yauman wa yanzilu yauma." Aku gantian dengan orang Ansar. Kita sama-sama menggembala unta sehingga untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam piket satu hari satu hari. Aku berangkat sehari, dia berangkat sehari. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi fa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau aku yang pergi tak ingat-ingat pelajarannya apa aja, nanti ketika aku pulang tak ceritakan ke dia. Kalau dia yang pergi untuk hadir, maka dia akan menceritakan kepada aku setelah pulang. Ini berarti belajarnya ini beneran karena dia punya PR. Nanti yang dipelajari itu disampaikan ke kawannya. Tadi dengar apa? Afwan, anak tadi ngantuk misalkan. Ini mau menjelaskan ke orang di belakang gimana caranya. Ya. Maka orang yang hadir pun ternyata berbeda. Kalau hafal, kemudian dia sampaikan ke orang di belakangnya, apa adanya, bisa jadi yang mendengar lebih paham dari yang menyampaikan. Itu kan ada dalam hadis. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, dia tidak paham ilmu yang disampaikan. Dan dia sampaikan kepada orang yang lebih pandai. Tapi setidaknya dia hafal. Dan dia bisa menyampaikan apa adanya. Sehingga manfaat itu tersampaikan. Kalau tidak paham dan tidak hafal, buyar ilmunya. Ya, maka memang ilmu itu harus, kalau tidak dihafalkan, dipahami, dicatat. Gitu. Tapi memang pelajaran dan pengajian itu kalau tidak ada ujiannya, santai. Ya. Baik, dikatakan, وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه من أفهامهم ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. Hendaklah mudzakarah atau mengingat itu langsung setelah mereka berdiri dan bubar dari pengajian syekhnya, langsung mereka mengingat itu bersama sebelum mereka lupa, sebelum tercampur dengan beberapa pikiran dan ingatan-ingatan yang salah. Nanti kalau mereka akan mengulang kembali, alhamdulillah, tidak apa-apa. Satu saat nanti, kita diskusikan dan kita ulang bersama. Itu idealnya. Ya, ada sebuah perkataan yang dinukil oleh pensyarah kitab ini, dan dinukil dari seorang ahli hadis namanya Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Beliau wafat tahun 742 Hijriah. Ahli hadis yang menulis kitab Tahdzibul Kamal. Beliau mengatakan, "Man talabal ilma wa dzakarah hasunat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh." Beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dan selalu mengulang-ulang bermudzakarah, maka dunia akhiratnya akan indah. Beruntung dia dunia akhirat karena belajar sambil mudzakarah. Maka kata beliau, selalu usahakan orang belajar itu diulang-ulang karena hidupnya ilmu dengan mengulang-ulang. Ya, ini ada dua bait saja syairnya. Man talabal ilma wa dzakarah hasunat dunya wa akhiratuh. فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهُ فَحَيَاتُ الْعِلْمِ فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً فَحَيَاتُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَتُهُ. Ya, ini kata Syekh Shalih Utsaimin, kalau kita dengar kemudian kita hafal, lalu kita pulang sambil di jalan menghafalkan ini, maka dia akan nancep hafalannya. Dan ini lebih penting daripada orang yang nunggu. Kalau mahasiswa itu belajarnya kan nunggu mau ujian pas mepet. Setelah itu baru dia akan mengulang semuanya. Dan bisa. Besok ujian, hari ini belajar, semua muqarrar itu bisa kebaca. Semua bisa kebaca. Karena memang dia merasa ada motivasi yang harus selesai. Dan buktinya ketika ujian bisa jawab semuanya. Tapi itu akan cepat hilang. Karena orang yang dikatakan menguasai ilmu itu, orang yang nancep di kepalanya bukan di hari pertama saja. Tetapi dia akan selalu teringat-ingat. Itu alim beneran. Ketika ditanya, dia bisa ngerti. Maka ada seorang ahli hadis. Dia mengulang hadis itu sampai 200 kali, sampai berapa ratus kali. Sampai salah satu pembantunya bilang, "Antum kenapa ngulang-ulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal. Dengar antum saja, ana sudah hafal." Itu yang ngomong siapa? Budaknya. Saking melihat tuannya ini menghafalkan ilmu itu berkali-kali, hadisnya itu diulang-ulang berkali-kali. Sampai budaknya bilang, antum ngapain ngulang-ngulang kayak gitu? Ana aja sudah hafal, cuma dengar antum aja. Kata tuannya, coba ulangi. Hafal?

hafal. Tapi dibiarkan sama tuannya sampai dapat 3 hari, ditanya lagi, sini, coba ulangi yang kamu dengar kemarin. Lupa. Nah, kata beliau, Anda mengulang-ulang sampai beratus kali itu, agar aku tidak lupa seperti sekarang kamu lupa. Nah, sekarang orang banyak belajar. Belajar kapan? Dulu waktu kuliah, masih nyantol. Kok masih nyantol sekarang? Dulu waktu kuliah aja gak paham. Ya, yang penting lulus. Gimana mau menguasai? Ada sebagian orang paham. Akan tetapi karena tidak diulang, akhirnya lupa. Ini kalau paham ya. Kalau paham. Kalau orang pengen paham, ternyata para ulama mengatakan, cara yang paling ideal untuk memahami adalah dengan cara menghafal. Ya. Orang bilang, sebelum menghafal, dipahami. Memang, orang itu ketika akan menghafal, dipahami, lalu dia akan lebih nancep. Tapi kalau seandainya dia tidak paham-paham, maka dia masih memungkinkan untuk menghafal. Satu saat dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sekarang ada kaitannya. Disebutkan, qala al-khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ini ada nukilan-nukilan. Karena penulis ini wafatnya tahun 733 Hijriah. Al-Khatib al-Baghdadi 300 tahun sebelumnya, wafat tahun 463 Hijriah. Mereka sering menukil perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Waktu yang paling tepat untuk mengingat adalah malam hari. Tetapi malam hari itu maksudnya ketika orang dalam keadaan fresh, dia sudah tidur, bisa istirahat, lalu dia bisa bermudzakarah dibandingkan dengan siang hari. Karena siang hari orang banyak kerja, bising di mana-mana, kemudian kondisinya tidak kondusif, memang panas. Tengah malam sunyi, orang pada istirahat, lalu ada orang ingin mengingat pelajarannya, enak sekali. Nah, beliau mengingatkan itu. Kemudian dikatakan, wa kana jama'atun minas salaf yabtadi'una fil mudzakarati minal isya فَرُبَّمَا لَمْ يَقُومُ حَتَّى يَسْمَعُوا أَذَانَ الصُّبْحِ. Sebagian ulama salaf ketika mereka ingin ngulang bersama ilmu para guru mereka, mereka ngulang bersama.

betul menikmati. Nah, mudzakarah itu kalau dinikmati sampai panjang waktunya mereka tidak terasa. Ini tengah malam. Fa illam yajid at-thalibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kalau seorang murid penuntut ilmu tidak dapat kawan yang bisa diajak bermudzakarah, maka minimal dia mengajak dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Selalu mengulang sendiri, diulang dengan suara keras sehingga hatinya ini nyantol. Dikatakan hafalan itu bukan hanya sekedar kerjaan hati, karena otak kan di hati, akan tetapi mulut ini ketika sambil diikutkan maka pengaruh untuk lebih fokus ini akan terbantu. Ya, jadi orang menghafal itu tidak enak, usahakan dengan suara keras, mulut ini akan terbantu untuk fasih dan juga otak ini akan juga terangsang untuk mengingat. Kalau ada suaranya kemudian mata sambil melihat begini, maka anggota badan ini turut ikut serta dalam menghafal ilmu itu. Dzakara nafsahu bi nafsihi, dia mengajak dirinya untuk bermudzakarah. Wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafdhahu ala qalbihi, dia mengulang-ulang makna yang dia dengar, yang dia dapatkan untuk diingat oleh hatinya. Liya'laqa dzalika ala khatirihi, agar nyantol di benaknya. Orang itu ketika ditanya, oh iya, ada perkataan seperti ini, ada dalil seperti ini. Orang kalau bisa istihdar, nginget langsung gitu, ini mahal. Kalau dia pernah, oh iya, ini pernah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini, sebentar ana buka lagi, ini sudah manfaat sekali. Orang ketika membaca, kemudian dia tidak ingat bagaimana perkataannya, tapi setidaknya dia ingat tempatnya di mana, pembahasannya apa. Sebentar, ana pernah baca di buku ini, pembahasan ini. Dia bisa buka lagi. Tapi memang ada kunci yang dihafal. Tapi kalau ternyata tidak ada yang dihafal, tidak ada yang diingat, bagaimana dia akan menguasai itu? Fa inna tikraral ma'na 'alal qalbi ka tikraril lafdhi 'alal lisani sawa'an bisawa. Karena mengulang-ulang arti dari sebuah ilmu di dalam hati ini seperti mengulang-ulang lafaz yang sama untuk lidah. Maka kita sering mendengar metode yang diterapkan di pesantren. Ketika ada santri ingin menghafalkan, mereka disuruh untuk mengulang 20 kali satu ayat. Satu ayat itu diulang sampai 20 kali, biar lidah ini terbiasa. Dan itu juga yang diterapkan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Beliau punya halaqah besar. Beliau memberi tulisan, orang yang ingin menghafalkan satu halaman, satu ayat dibaca, ulang sampai 20 kali. Nanti mau nambah ayat berikutnya, tambah 20 kali, nanti diulang dari ayat pertama dengan ayat kedua, 20 kali, sampai mungkin satu halaman dia bisa ratusan kali. Nanti hafalan itu akan lanyah di lidah, seperti refleks. Hati ini ketika ngulang, dia lebih mudah. Itu teorinya ya. Karena kalau disuruh ngulang menghafal Al-Quran lagi, wah kayaknya capek ini, gak mau sudah. Jadi yang belum, antum coba. Yang belum, yang sudah alhamdulillah disyukuri. Ya. Para ulama bilang tidak hafal Quran itu aib dalam belajar. Ya. Sampai ini dikatakan di antara contohnya ada seorang ulama namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Uthman ibn Abi Syaibah ini saudaranya Abdullah ibn Abi Syaibah, Abu Bakar sahibul Musannaf, yang punya buku Musannaf ibn Abi Syaibah. Nah, ini punya saudara namanya Uthman ibn Abi Syaibah. Imam thiqatun thabtun walahu awham, dia punya kesalahan-kesalahan hafalan. Qila innahu la yahfadhul Qur'an, ada yang bilang dia tidak hafal Al-Quran. Berarti menghafal Al-Quran untuk dunia para ulama itu menjadi hal yang kayak sudah sunnatullah sudah. Jangankan ulama, orang awam kayak orang-orang sengkiti aja, mereka menghafal Al-Quran, wah itu biasa, anak kecil kita itu hafal itu cepat sekali, dan itu bisa dibiasakan begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan bisa ya. Dikatakan wa qalla an yufliha man iqtasara 'ala al-fikri wa at-ta'aqquli bi hadrati asy-syaikh khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Ini dihadnya dikatakan oleh penulis,
Beliau mengatakan, sedikit banget ada orang beruntung dalam belajar, berhasil dalam belajar,

0: Kalau dia hanya mengandalkan omongan syekh di majlis, dia berusaha untuk pahami itu saja, setelah itu dia tidak ulang, tidak dihafalkan, lalu dia tinggalkan saja. Dia hanya hadir, dengar, paham, sudah itu saja. Jarang sekali, kata Ibnu Jamaah, yang akan sukses dalam belajarnya. Paham, dengar, tidak cukup. Harus diulang-ulang, harus dihafalkan. Dan dulu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, banyak orang yang pengen gembosi penuntut ilmu untuk masalah hafalan. Katanya tidak penting, yang penting kita paham, nanti kita bisa menerapkan pada kasus-kasusnya. Ini sekarang sampai banyak hembusan-hembusan hasutan orang begitu. Tidak penting hafalan itu. Orang zaman sekarang kalau mau cari informasi, klik-klik-klik, dalam setengah menit dapat. Kenapa harus dihafalkan? Baik, Al-Quran tidak dihafal, hadis tidak dihafal. Bagaimana mubazirnya otak kita ini? Otak ini kalau kita tidak pakai, dia nganggur. Padahal kalau seandainya kita biasakan, kerja dia. Masalahnya kita aja yang malas untuk memperagakan itu. Maka sampai kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, beliau mengatakan, "Laisa man yahfadhu nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull, wa laisa man hafidha mi'ata hadithin kaman hafidha alfa." Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan yang hafal 30 juz, tidak sama orang yang hafalannya 100 hadith dengan hafalannya 1000 hadith. "Wa ala hadha falaysal ilmu illa mimma hussila bil hifadh." Dengan demikian, ilmu itu tidak dikatakan ilmu kecuali yang dikuasai dengan hafalan. Orang bisa menguasai itu kalau dia hafal. Sampai ada perkataan, ihfaz fa kullu hafizin imam. Hafalkan. Orang yang hafal itulah dia yang di depan. Begitu. Kalau dia, enggak penting. Sekarang pahami aja. Nanti dikarang sendiri waktu jawab pelajaran. Tapi itu cepat hilangnya. Habis itu lupa dia. Satu saat akan ditanya, sudah enggak ingat lagi. Sudah isya belum? 3 menit. Masya Allah. Al-barakah beda waktu isyanya. As-sabi', ya, poin yang ke-7. Idza hadara majlis asy-syekh sallama 'ala al-hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Ini adab ke-7. Yang lain lagi, ketika dia sudah sampai di majlis, hendaklah dia menerapkan adabnya. Di antaranya, sampai di majlis mengucapkan salam. Baik. Wa khassa asy-syekh bi ziyadati tahiyyatin wa ikram. Hendaklah dia mengkhususkan tambahan untuk gurunya. Setelah mengucapkan salam, didoakan yang lebih untuk gurunya, karena memang jasanya dalam menyampaikan ilmu lebih besar. Wa kadzalika yusallimu idzan sharaf. Demikian pula ketika dia akan meninggalkan majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Baik. Wa adda ba'dhum hilaqal ilmi fi hali akhdihim fihi min al mawadhi'i allati la yusallamu fiha. Sebagian ulama, ini dinukil oleh Ibnu Jamaah, sebagian ulama, dan itu ada di buku fikih, bahkan di buku syarah hadis, ketika menjelaskan tentang anjuran mengucapkan salam. Kenapa mereka mengatakan ada beberapa tempat orang itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contohnya, ini di sini disebutkan. Sebagian ulama mengecualikan majelis ilmu dari ucapan salam. Kalau orang lagi sibuk dengan baca, tahu-tahu disalamin. Nah, ini tidak terpuji. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ada ungkapan mereka, wala yusallimu ala talin. Tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran, karena dia sedang sibuk, disalamin buyar. Apalagi pengajian kayak gini, kalau seandainya ada orang masuk di pintu itu, assalamualaikum, pengajiannya langsung ada iklannya itu, langsung berhenti, orang semua noleh ke sana, ya kan? Maka para fuqaha mereka mengatakan tidak pantas ketika orang datang langsung membuat dajjah atau keributan sambil mengatakan assalamualaikum. Baik. Tapi apakah itu benar? Dikritik oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Ibnu Jamaah mengatakan ini tidak ada dalilnya. Beliau mengatakan wa hadza khilafu ma alaihi al-amalu wal 'urf. Pendapat ini mengecualikan majlis dari mengucapkan salam, ini menyelisihi dalil dan kebiasaan para ulama. Lakin yattajihu dhalika fi syakhsin wahidin mushtaghilin bihifdhi darsihi wa tikrarihi. Tapi itu mungkin pas kalau ada orang lagi sibuk untuk murojaah, lagi sendiri murojaah gini disalamin, assalamualaikum, kaget dia. Kaget akhirnya hilang hafalannya. Baik, wallahu alam, seperti ini mungkin saja semuanya bisa dimaklumi. Ketika ada majelis kemudian orang masuk langsung assalamualaikum, bisa ganggu memang. Bisa ganggu. Sudah datang terlambat, mengucapkan salam untuk semua, nyalamin lagi. Pok, pok, pok, pok. Akhirnya buyar pengajian itu. Bubar. Bahkan kadang-kadang tanya, sehat? Ya sehat, sehat. Tapi antum datang terlambat, bikin tidak sehat majelisnya. Baik, ini sudah masuk waktu azan ya. Baik, silakan azan dulu.
1: Demikian ikhwat Islam jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim dengan tema berusaha menghadiri majelis gurunya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah akan dilanjutkan sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya

0: untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut. Ma'asul muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asul muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqadil khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya. Merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun?" Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu." Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini setelah kita sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dengan tema di kesempatan ini berkaitan ya penjelasan dari berusaha menghadiri majelis gurunya. Di sesi yang kedua, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Mungkin saja, cuman mengucapkan salamnya jangan sampai membuat dhajjah atau keributan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam kepada sahabat yang lagi sholat. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat pun bisa saja diucapin salam, diucapin salam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sholat disalamin sama sebagian sahabat ketika di Quba. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna fis salati la syughla." Salat itu sudah menyibukkan. Maka tidak mungkin ada orang sholat jawab salam. Tapi beliau pernah mengucapkan, mengganti jawaban salam dengan melambaikan tangan. Jadi Abdullah bin Umar tanya, karena waktu Nabi SAW ke Quba, beliau ditemani Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW waktu disalamin orang gimana jawabnya? Fa'asyara biyadihi hakadha. Jadi tangannya diangkat satunya begini untuk menunjukkan jawab dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa salam itu bisa dilakukan ketika orang sholat, apalagi di majelis. Gitu. Ya, cuman jangan sampai membuat keramaian. Maka kalau seandainya ada orang salam, cukup salam di sekitarnya saja. Wa idza sallam, kalau dia sudah salam karena datang belakangan, fala yatakhatta riqabal hadirin ila qurbis syaikhi man lam takun manzilatuhu kadzalik. Kalau dia sudah datang terlambat kemudian mengucapkan salam, jangan terus melompat-melompati orang yang sudah datang duluan. Tok tok tok tok tok sampai depan. Itu karena ganggu orang yang di belakang. Keganggu, siapa ini? Gitu. Lompat-lompat. Memang sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau di depan kosong. Memang subhanallah ya, majelis kita ini kadang-kadang yang lebih cepat rapat duluan dari belakangnya. Ya, belakang sama di tengah kalau ada tiangnya. Itu biasanya ada daya tarik tersendiri. Ya. Anda pernah sampaikan bahwa majelisnya para ulama tidak seperti itu. Ya, bahkan dulu anak pernah sampaikan, Syekh Soleh Suhaimi pernah bilang, ikhwah yang pengen hadir, kalian mau hadir beneran atau mau cuma nunggu waktu isya aja? Kalau mau hadir, gak kayak gitu cara belajarnya. Ayo maju. Gitu. Kalau kita praktekkan di Indonesia begini, anak khawatir aja. Anak khawatir, besok gak ngaji. Jadi kita katakan, mestinya tidak seperti itu. Baik, kalau seandainya dia lihat di tengah ada yang kosong, itu urusan lain. Dia mungkin pamitlah begitu. Tapi kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya dia tidak melompat-lompat. Itu di khutbah Jumat Nabi SAW pernah melihat ada orang lompat-lompat. Ditegur oleh Nabi SAW. Ijlis faqad adzaita wa anait. Kamu telat nyakitin orang lagi. Duduk kamu di situ. Baik. Kemudian ada hadis yang dikatakan di sini, diisyaratkan oleh penulis, dikatakan bal yajlisu haitsun tahabihil majlisu kama warada fil hadis, tapi mestinya dia cari mana majlisnya atau tempat yang kosong di belakang majlis, sudah duduk di situ. Nah, ini ada riwayat dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kita kalau mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan cari majelis di mana majelis itu selesai. Maksudnya selesai itu sampai mana panah penuhnya, nah kita duduk di belakangnya. Itu hukum asalnya seperti itu. Datang terlambat ya sudah di belakang, bukan malah melompat-lompati. Tapi kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, kecuali kalau dia punya posisi di syekh. Kalau dia punya posisi di syekh dan orang semuanya tahu kalau misalkan di depan syekhnya ada tempat untuk membaca, ada qori. Nah, ini qori-nya karena ada keperluan dia dari luar, kemudian dia datang dan dia ingin duduk di tempat khususnya untuk membaca, maka tidak mengapa. Karena dia memang memiliki tempat khusus dan posisi khusus di sisi gurunya. Dikatakan fa in sarraha lahu asy-syaikh wal hadiruna bit taqaddum aw kanat manzilatuhu aw kana ya'lamu ithara asy-syaikh wal jama'ati lidzalik fala ba's. Kalau seandainya syekh mempersilahkan atau semua hadirin ngerti kalau ini orang ini senior, silakan di depan, tidak apa-apa. Atau memang semua ngerti ini orang memang tempatnya di depan, misalkan dipersilahkan, maka tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya tidak seperti itu. Wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasda. Tidak pantas dia datang terlambat, musir orang lagi. Beri. Ini sudah jahal murakab namanya. Telat musir orang. Dalam hadis dikatakan la yuqimanna ar-rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tidak pantas orang datang musir orang lain, pinggir. Tahu dia duduk di situ. Tapi yang pas adalah dia justru berusaha untuk cari yang kosong, dan yang duduk berusaha untuk ngasih tempat. Ya. Ya. Kemudian dikatakan, fa in atharahu al-ghayru majlisahu lam yaqbal illa an yakuna fi dhalika maslahatun ya'rifuha al-qaumu wa yantafi'una biha min bahthihi ma'a asy-syaikh liqurbihi minhu aw likaunihi kabira as-sin aw katsira al-fadilati was-salah. Kalau ada di majlis orang yang mempersilahkan dia, fadal, dia telat nih, orang yang datang duluan tempatnya padahal tidak ada, tapi ada orang yang mengatakan sudah antum di sini aja, maka yang sepantasnya dilakukan tidak langsung nerima, tapi dia berusaha untuk menghormati yang punya tempat, ya, dia cari tempat yang lain. Kecuali kalau memang semua orang paham orang ini punya posisi dan ada manfaatnya. Kalau orang itu duduk di sini yang orang lain mempersilakan, sudah antum aja yang di sini, nanti mereka bisa mendengarkan diskusi dia dengan syekh. Karena ada sebagian orang begitu. Dia ini duduk di depan karena memang syekh suka nanya misalkan. Atau nanti diskusi, atau menjadi penerjemah, atau apa. Sehingga orang ngerti, ini maslahatnya gede orang ini. Silahkan duduk, nah dia boleh duduk di situ. Dia bisa seperti itu. Wala yambaghi li ahadin an yu'thira biqurbihi minas syekh illa liman huwa awla bidhalika lisinnihi aw ilmihi aw salahihi. Dan sebenarnya tidak pantas ada orang mempersilahkan. Orang kalau sudah dapat tempat dekat dengan gurunya, sudah pakai sendiri. Tidak pantas dia mempersilahkan orang lain. Kecuali kalau memang orang lain yang dipersilahkan itu memang pas untuk itu. Dipersilahkan untuk duduk karena lebih tua, karena ilmunya lebih banyak, atau karena lebih saleh. Bal yahrisu alal qurbi minasyaikhi idza lam yartafi' fil majlisi ala man huwa afdalu min. Setiap talib atau penuntut ilmu, sepantasnya dia justru bersemangat untuk mendapatkan yang lebih dekat dengan gurunya. Selama dia tidak mengambil tempat yang lebih terhormat dari orang lain. Yang lebih afdol dari dia. Misalkan tempatnya dekat sekali dan memang biasanya yang dekat itu murid-murid khususnya. Kita tahu itu, ya kita gak pantas datang ke situ. Ya. Wa idza kana syaikhu fi sadri makanin. Kalau seandainya syekh berada di depan. Di satu tempat yang di depan. Fa afdalul jama'ati ahaqqu bima ala yaminihi wa yasarihi. Maka orang yang paling hebat istilahnya di tengah-tengah hadirin, dialah yang pantas untuk duduk di kanan kirinya syekh. Nah, subhanallah, ini pembahasan-pembahasan detail kayak gini ini memang tidak disebutkan dalam dalil, tetapi para ulama mengambil istimbat. Biasanya sebagian sahabat mereka ada yang di kanan Nabi SAW. Sampai ada riwayat itu. Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas pernah duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minum. Setelah beliau minum, beliau mengatakan, antum ridho apa enggak bekas minum saya ini tak kasih yang kiri. Karena yang kiri lebih tua. Maka kata Ibnu Abbas, ana enggak mau memprioritaskan orang lain untuk mendapatkan bekas minuman antum. Ana mau. Tapi itu hak. Dan ini menunjukkan bahwa posisi di kanan lebih istimewa dari yang kiri. Ini yang disebutkan para ulama. Sampai pun dia anak kecil. Maka Nabi SAW ingin ngajari. Beliau minta izin. Kamu rela apa enggak? Kalau bekas minum saya ini, saya kasihkan ke orang tua yang di sebelah kiri. Ibn Abbas bilang, enggak. Berarti yang kanan ini posisi yang istimewa. Berarti kalau seandainya ada seorang syekh

gurunya nyandar, yang pantas nyandar itu orang-orang yang terhormat juga gitu. Kemudian dikatakan wa ma'atarafiha qubalatahu, dan mereka juga bisa duduk di depannya. Duduk di depan syekh itu. Wa yanbaghi lirrufaqa fi darsin wahidin aw durusin an yajtami'u fi jihatin wahidatin liyakuna nadharu syekhi ilaihim jami'an 'inda syarh. Ini kalau seandainya kita berbicara di majlis, guru ini punya banyak murid. Maka sebaiknya seorang murid kalau dia bersama rombongan atau sama kawan-kawannya yang banyak, dia duduk di satu tempat sehingga syekh itu tidak perlu begini. Ya. Kalau murid itu berada di depan semua atau di satu arah, maka guru itu akan gampang untuk ngajak dialog, tidak perlu capek-capek begini. Ini maksudnya kalau memang tempatnya cukup. Kalau tempatnya tidak cukup atau memang melebar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi mestinya seperti itu idealnya. Ya, Anda bayangkan, Anda pernah pengajian di masjid yang lebar sekali. Yang hadir sedikit. Subhanallah, yang dikarpetin cuma dua soft. Itu jamaah duduk di sini. Yang di depan cuma kamera tok. Anda ngomong sama kamera begini. Akhirnya anak pengajian tuh kayak dicuekin gitu. Orang di sana duduk, masa anak pengajian begini-begini. Ya. Tapi memang ini ternyata tidak pas, dan ternyata Ibnu Jamaah rahimahullah jauh-jauh hari sudah membahas. Sudah sepantasnya penuntut ilmu, kalaupun dia berada satu pelajaran atau pelajarannya banyak, masing-masing dari murid itu bawa kitab yang berbeda-beda. Tapi sudah sepantasnya mereka duduk di satu arah yang menggampangkan guru untuk melihat ke arah mereka. Ya. Wala yakhussu ba'dahum fi dhalika duna ba'd. Tidak perlu sebagian mereka mengkhususkan sebagian kawan. Nah, kalau antum enaknya di tempat yang paling PW, tidak perlu kayak gitu. Semuanya sama. Semua penuntut ilmu itu sama. Bahkan yang datang duluan dia lebih berhak untuk mendapatkan posisi. Wa qad jaratil 'adat fi majalis at-tadrisi bi julusil mutamayyizin qubalata wajhil mudarris والمبجلين من معيد أو زائر عن يمينه وعن يساره. Sudah menjadi kebiasaan para ulama, ini kata Ibnu Jamaah, menjadi kebiasaan para ulama di majlis-majlis pelajaran, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, yang belajar, mereka duduknya di depan guru. Sementara orang-orang tamu atau orang dekat guru, mereka duduk di sebelah kanan dan kiri. Kalau murid, meskipun mereka cerdas, biasanya mereka di depan guru. Seperti itu. Baik. Ini panjang. 1/4 jam lagi. Khairan insyaAllah kita cukupkan. Sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Tadi ada pertanyaan. Mohon nasihat untuk Ana sendiri yang suka cuek, malas untuk berbuat baik, dan apa saja tips-tips agar hati kita menjadi lembut. Syukran, jazakumullah khair. Iya. Cuek itu ada baiknya sebenarnya. Ya. Kalau yang dikatakan cuek adalah taghaful atau tidak terlalu ambil perasaan, ya, baper. Bagus malah. Bahkan suami yang baik adalah suami yang cuek. Dalam hadis salah satu sahabat yang menceritakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika menceritakan ada 11 orang Bani Israel ngumpul, kemudian perempuan Bani Israel yang 11 orang ini masing-masing menceritakan suami mereka. Nah, ternyata di antara suami idaman adalah suami yang cuek. Kayak harimau. Cuek kok kayak harimau? Maksudnya bagaimana? Kayak macan itu, ketika dia masuk dia hanya makan, habis makan tidur dia. Ketika keluar dia betul-betul pendekar. Tapi dalam rumah dia cuek. Dek masuk tidur. Suami masuk ke rumah ada tempat berantakan. Anak rame apa tidak terlalu digubris. Santai aja. Tidur aja. Enggak usah diambil pusing. Nah, ini membahagiakan sekali. Apalagi kalau duit belanja enggak ditanyakan. Ini paling enak. Ya. Jadi cuek yang artinya seperti ini bagus. Ya. Tapi kalau seandainya kurang perhatian. Nah ini yang perlu diperbaiki. Jadi kita ini bagaimana akan sukses kalau tidak perhatian, belajar tidak perhatian, kepada orang lain tidak perhatian, kita tidak bakal bisa hidup sendiri. Ya, tidak bakal kita bisa.

0: hidup sendiri. Satu saat kita butuh pertolongan orang lain. Fal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah kamu memperlakukan orang seperti kamu pengin diperlakukan orang. Nah, gimana caranya? Latihan. Latihan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari, adab itu dibiasakan. Kalau seandainya enggak bisa senyum, ayo latihan senyum. Karena ada orang yang memang senyumnya mahal sekali. Latihan Nabi SAW, orang paling hebat, orang paling kekar berhadap dengan musuh. Beliau bisa nangis, tapi beliau bisa senyum. Sampai ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, yang mukanya ganteng disebut Yusufu hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat ini. Beliau kalau mengingat Nabi SAW, ma ra'ani illa tabassam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melihat aku beliau mesti senyum. Teringat banget itu. Setiap melihat aku mesti tersenyum. Artinya kita bisa latihan itu. Baik, kecuekan apa? Kecuekan misalkan kita ketemu enggak nyapa. Ya sudah sekarang latihannya apa? Latihannya apa? Salam sudah. Assalamualaikum sudah. Ya, biar orang yang disalamin juga latihan disalami. Nah, orang zaman sekarang ini kalau tidak disalami dia tambah enggak ngerti kalau disalami itu penting gitu. Disalamin aja. Assalamualaikum. Iya. Nah, tapi setelah itu, oh tadi kayak salam. Waalaikumsalam. Banyak orang kayak begitu. Jadi mau jawab salam itu loading sebentar. Ya, tapi insya Allah besok dia disalami lagi, dia sudah ngerti. Gitu. Jadi kita perlu latihan itu. Latihan dan minta kepada Allah agar hati ini dilembutkan. Ya. Dan memang hati lembut atau keras itu ada dua. Yang satu memang watak. Yang satu karena latihan. Dan subhanallah, para ulama mengatakan faktor belajar lebih dominan dari faktor keturunan. Ada sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW. Inna fika la khoslatain yuhibbuhumallah. Engkau punya akhlak dua yang disukai Allah. Tidak tergesa-gesa. Maksudnya tenang sekali, Masya Allah. Nah, ini bagus sekali. Tetapi ada orang yang kaku sekali. Orang Arab Badui melihat Nabi SAW mencium Hasan atau Husain. Tuqabbiluna sibyan innali ashratan minal walad la uqabbilu ahadan minhum. Kamu wahai Muhammad mencium anak kecil, aku punya 10 anak enggak ada yang aku cium. Nah, dia cerita tentang dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw amliku laka an naza'a Allahu min qablika ar-rahmah." Aku bisa apa kalau Allah cabut rahmat dari hatimu? Nah, berarti latihan. Latihan. Dan para sahabat ada yang bisa seperti itu. Baik, wallahu alam bisawab. Dan kalau memang kerasnya itu karena keras maksiat, berarti perlu istighfar, baca Al-Qur'an, kemudian mengingat pelajaran-pelajaran yang sifatnya raqaiq, zuhud, akhirat. Nah, itu agar lunak. Dulu pernah kita sampaikan ada perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Aku perhatikan orang belajar hadis dan fikih saja kadang belum cukup untuk memperbaiki hati." Dia harus banyak-banyak membaca sirahnya para salafus saleh. Ngerti bagaimana kehidupan mereka biar hati dia lembut. Gitu. Baik. Apa itu sihir? Apa itu kiriman? Jazakumullah khairan. Sihir ini kalau kata para ulama didefinisikan itu tidak ada definisi. Kalau dari kata-kata sahara itu sesuatu yang tidak kelihatan, maka dikatakan waktu as-sahur. Itu waktu yang gelap, tidak kelihatan. Maka sihir itu adalah tindakan yang memang tidak jelas. Tapi definisi secara istilah tidak bisa didefinisikan kecuali dari contohnya. Contohnya misalkan dalam buku Tauhid, sihir itu definisinya buhul-buhul. Buhul itu bukan definisi sihir, tetapi contoh sihir. Kemudian kata-kata istilahnya jampi. Jampi-jampi, bacaan apa, itu juga termasuk sihir. Kemudian pengaruh yang ada hubungannya dengan setan. Itu namanya sihir. Dan sihir itu ilmu kesyirikan tapi bisa dipelajari. Maka di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajar dari dua malaikat itu ilmu yang bisa memisahkan seorang pasangan dari pasangannya. Berarti ilmu sihir itu dipelajari. Maka Ibnu Rajab mengatakan ilmu ada tiga, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat tapi tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini ilmu sihir. Tidak manfaat bahkan membahayakan. Baik, apakah sihir tadi yang disebutkan kiriman itu? Ya, itu kiriman dalam tanda kutip. Kalau paket alhamdulillah. Tapi masalahnya orang dikirim kiriman begini ini repot sekali. Ada sebagian orang mengingkari. Enggak ada sihir itu, enggak ada. Enggak ngerti ini. Kalau perlu tahu-tahu melembung ada isi wajannya, dia baru tahu sihir itu benar. Ya. Sihir itu hak, benar itu terjadi. Bahkan ain pun bisa, apalagi sihir, jelas itu ada. Akan tetapi, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Orang tidak akan dicelakakan dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Maka kalau orang berusaha membentengi diri dengan membaca Al-Quran, ibadah kepada Allah, insya Allah tidak akan dicelakakan. Tapi sihir itu mencari celah biasanya. Mencari celah seperti itu. Kerjasama dengan setan dan seterusnya. Itu arti sihir. Anda kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian ikhwati salam alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, berusaha menghadiri majelis gurunya. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dari penjelasan baik materi ataupun tanya jawab, semoga dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20:01 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Khalifah Tuneji di surat Yasin dengan nomor urut surat ke-36. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Was'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
6: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasyiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Jami' al-Barakah Cilengsi dan kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yang berkaitan dengan rukun dan syarat, tapi dia bukan bagian dari itu. Akan tetapi barang yang sudah dibeli tidak bisa ditasarrufkan, tidak bisa dilakukan perbuatan hukum pada objek sebelum melakukan perbuatan ini. Para ulama menamakannya dengan al-qabdu. Al-qabd itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya artinya menggenggam. Sebelum objek barang Anda genggam, ya. Atau lebih umum biasanya orang mengatakan al-istilam wa tasallum, taslim wa tasallum, telah terjadi serah terima. Anda sudah berakad. Anda mengatakan saya beli. Si penjual mengatakan saya jual. Ditunjuk barangnya itu. Si penjual mengatakan saya jual barang yang ini. Anda mengatakan saya beli barang yang itu. Ya, Anda katakan yang ini itu. Ya. Dan sudah disepakati harga. Ini sudah sah menjadi milik Anda atau belum? Jawab. Sudah sah. Dengan berakad sudah sah. Konsekuensi akad, akad adalah, akad jual beli adalah mubadalatu malin bimalin au ma fi dhimma tamlikan wa tamallukan, yaitu tukar menukar antara kedua harta atau dalam tanggungan dengan tujuan perpindahan kepemilikan kepada lawan transaksi. Berarti sudah sah menjadi milik Anda. Tapi sudah sempurnakah milik Anda? Belum. Dibutuhkan satu perbuatan lagi dinamakan serah terima. Sebelum serah terima, Rasulullah SAW melarang Anda melakukan perbuatan hukum dengan cara menjual ke pihak ketiga atau menghibahkan ke pihak ketiga atau mensedekahkan kepada pihak ketiga sebelum Anda terima. Ya. Karena Rasulullah mengatakan hatta taqbidahu, sampai engkau memegangnya. Al-qabdu, qabdul haqiqi atau serah terima secara hakikat, barang yang bisa dipegang tentu dengan dipegang. Ya. Masih di tangan penjual. Kelingan masih dengan penjual. Berapa? 1 juta umpamanya. Oh ya, saya setuju. Ya. Kemudian dia serahkan ke Anda. Anda ambil dengan tangan. Walau belum Anda bayar, ini sudah sah menjadi milik Anda. Dan sudah bisa Anda hibahkan, Anda jual kembali, mendapatkan untung, dan seterusnya konsekuensinya. Konsekuensi lain, dengan Anda terima, ya, la qadarullah, sedang Anda menerima tadi, ada orang lempar batu, batunya jatuh ke, ini kan belum ada tutupnya kan ya, batu kepada kacamata. Siapa yang menanggung kerugian? Pembeli atau penjual? Hah? Yang lempar batu lah. Kenapa dia lempar batu? Ya, pembeli. Dia minta ganti kepada yang melempar batu, bukan kepada si penjual. Itu konsekuensinya. Sudah risiko di tangan Anda, dan karena itu sudah boleh Anda menjualnya, Anda mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Dan al-qabdu tadi pada dasarnya dengan dipegang pakai tangan. Tetapi dinukil oleh banyak para ulama, di antara Syekh Utsaimin bin Taimiyah, bahwasanya ijma' para ulama sesuatu yang tidak ada had ketentuan dalam syariat, juga dalam lughah bahasa Arab tentang hal tersebut, maka famarji'uhu ilal 'urf, maka merujuk kepada urf, kebiasaan yang biasa terjadi dan berlaku di tengah masyarakat di tempat transaksi itu dilakukan. Beliau kemudian menyitir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtarayta shay'an fala tabi' hatta taqbidahu." Bila engkau membeli sesuatu, maka jangan jual sebelum engkau menerimanya. Maka serah terima di sini, kata beliau, sesuai dengan urufnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga, dalam Mughnil Muhtaj, Imam Khatib Syarbini juga menjelaskan hal yang sama. Beliau menukil ijma' para ulama bahwa qabd, karena tidak ada ketentuan syariat qabd itu seperti apa, dan juga di dalam sisi bahasa qabd tidak ada ketentuannya seperti apa, serah terima tersebut maka dikembalikan kepada uruf. Untuk serah terima barang yang bisa dengan tangan, emas Anda beli, emas 10 gram, 30 gram, serah bisa diambil pakai tangan, berarti qabdnya pakai tangan. Untuk yang tidak bisa, Anda beli tanah luasnya 300 meter. Gimana qabdnya? Segini tanah sampai tangan Anda 300 meter? Enggak ada kan ya? Maka kembali kepada uruf. Uruf dari masa ke masa berbeda, dari tempat ke tempat berbeda. Dahulu SKGR cukup kan ya? Apa itu SKGR? Surat pencatatan di kelurahan atau di desa bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan hak milik tanah yang luas 300 meter timur, barat, selatan berbatasan dengan XXX, dijelaskan sudah cukup. Ya, itu masa dahulu. Kalau atau girik di sini namanya kali ya, surat girik. Kalau sekarang harus ada balik nama sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Negara. Ya, maka bila Anda membeli tanah atau rumah, ya, Anda tentu tidak bisa megangnya, tapi sudah berbalik nama ke tanah Anda, dan Anda otomatis diberikan kunci dan seluruhnya, itu sudah qabd namanya. Ya. Kemudian kalau Anda membeli barang satu item, ini bisa qabd pakai tangan. Tapi Anda membeli satu kontainer, gimana megangnya?

Tidak boleh Anda jualkan isi kontainer tersebut. Ya. Baik Anda menjual barang atau menjual rupiah atau pembayaran, berarti Anda kalau Anda beli barang, Anda terima barang. Si pemilik barang menerima rupiah. Kabarnya kalau Anda cuma transaksi 100 ribu, 1 juta, dia berani pegang pakai tangan di hadapan orang ramai, orang banyak. Transaksi Anda 100 juta, berani? Mungkin juga berani. Ya, 1 miliar. Tentu tidak berani. Dia menggunakan umpamanya transfer mobile banking. Ya, klik-klik, masuk. Sudah kebet namanya. Sudah dipegang itu uang. Hah? Iya, urufnya sudah dipegang. Ya. Urufnya sudah dipegang. Tapi biasanya sudah masuk ke rekening Anda. Ya, kalau ada bukti dari dia sudah keluar dan Anda cek rekening masuk di sana, itu berarti sudah masuk. Sudah berpindah, sudah serah terima. Dan uang itu sudah bisa Anda belanjakan juga. Untuk saham, dahulu saham ada sertifikat surat berharga saham, lembaran berbentuk kertas. Anda membeli umpamanya saham perusahaan, perusahaan itu bergerak di bidang hal yang halal. Anggaplah umpamanya kontraktor. Halalkan kontraktor pembuatan bangunan gedung. Anda beli. Kemudian Anda lihat perusahaan ini dalam laporan keuangannya nol pinjaman ribanya. Dan tidak menempatkan dananya di bank riba. Dan prospeknya bagus. Ya. Anda ingin beli. Boleh beli saham? Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena Anda membeli bagian tidak tertentu dari sesuatu. Sama dengan Anda menerima waris dari orang tua. Orang tua wafat, otomatis dimiliki oleh ahli warisnya hartanya. Dan para ahli waris ini memiliki seluruhnya. Iya, tapi satu orang per orang memiliki bagian tidak tertentu. Umpamanya Anda dapat dalam perhitungan semuanya 1/3, 2. Ada tanah 300 meter, ada perusahaan, ada bangunan, macam-macam. Anda memiliki bagian tidak tertentu dari 1/3, 2, 300 meter ini. Bagian yang mana? Yang kiri, yang kanan, yang atas, depan? Enggak. Setiap bagian Anda memiliki 1/3, 2. Itu yang dimaksud dengan hissah syai'ah. Bagian yang tidak bisa ditunjuk, ditentukan. Ketika Anda membeli lembaran saham, itu apa artinya? Anda memiliki bagian tidak tertentu di perusahaan tadi atau tidak? Iya kan? Sama tadi seperti bagian tidak tertentu di harta waris tadi. Ini berwujud harta. Kalau dia berwujud perusahaan, di situ ada aset berbentuk seperti tadi, tanah, bangunan, kemudian mungkin alat kerja, kemudian pabrik, bahan mentah, kemudian jasa karyawan yang sudah dikontrak selama 1 tahun, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Itu Anda memiliki bagian tidak tertentu, maka tidak ada masalah, boleh secara syariat. Jelas. Waktu saya kuliah S2 di Riyadh, salah seorang profesor kami namanya Syekh Profesor Dr. Saleh bin Usman Al-Hulayil, dia mengatakan di tahun 82 saya membeli saham perusahaan Sabik. Sabik itu perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia.
kan sangat

0: bagus negara minyak kan, petrokimia mengolah minyak mentah menjadi bahan-bahan plastik segala macam. Waktu mereka perusahaan sabik itu BUMN, awal mereka saat IPO per lembarnya hanya sekitar 200 real per lembar, kata beliau. Di tahun 2000, 15 tahun setelah itu, per lembarnya sudah 3000 real. Halal berarti? Hah? Karena di Arab Saudi halal, Ustaz. Ya, tidak begitu. Ya, Anda memiliki bagian dari usaha, halal kan? Kalau tadi harta warisan tadi, kalau Anda katakan, ya udah gini sajalah. Alhamdulillah kan, kita anak-anak dari ayah dan ibu kita sudah berkecukupan. Bagaimana kalau yang ada, kita kembangkan. Ayah sudah bikin tadi perusahaan, sudah bikin punya warung, punya usaha ini, punya tanah. Kita kembangkan saja bagaimana. Tapi ada dividen, ada hasil, kita bagi bersama. Boleh atau tidak, sesuai dengan hak saham, ketentuan hak waris tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, sahamnya seperti itu. Ya. Beda kalau Anda katakan trading. Tapi kalau saham itu. Tapi kalau trading saham, jual beli saham, di sini yang banyak hal-hal melanggar syariat. Ada ribanya, ada gharornya dalam transaksi-transaksinya. Tapi kalau seperti tadi, tidak ada masalah. Kalau saham tadi. Ya. Anda ketika waris dibagikan, Anda menyatakan dapat 1/3, 2. Anda ingin uangkan. Anda ingin uangkan. Saudara-saudari dan ibu Anda atau ayah Anda, kakek Anda dan ahli waris yang lain mengatakan, kita tidak mau jual aset. Saya butuh uang. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda minta kepada mereka tanda tangan bahwa saya punya hak 1/3, 2, dan hak itu saya valuasi, saya datang ke kantor jasa penilai publik untuk dinilai berapa 1/3, 2 dari aset-aset ayah yang orang tua yang meninggal ini. Ya, keluar angka umpamanya 1 miliar. Ya, karena ini aset yang bergerak bisa dijual mungkin 1,1 atau 1,2. Alhamdulillah, Anda karena butuh dana tunai, ingin Anda jual, ada umpamanya kerabat yang lain mau beli. Kata dia, saya mau beli. Ya. Mau beli 100% saham saya 1/3, 2 tadi? Ya. Selesai. Hah? Kamu menjadi bagian setiap ada nanti dividen milik kamu, dan bila dieksekusi usaha ini, Anda juga mendapatkannya. Ya. Boleh itu transaksi? Sudah serah terima? Ini kan awalnya milik orang tuanya. Kata Allah, orang tuanya wafat, ayah si ayah wafat. Sekarang sudah boleh dia jual? Sudah terima atau belum? Hah? Sudah. Kan tadi dia minta tanda tangan masing-masing pemilik yang lain. Iya atau tidak? Kalau umpamanya diperlukan, si pembeli mengatakan, saya tidak mau kecuali dinotarilkan. Ya. Datang ke notaris, notaris membuatkan bahwa saham 1/3, 2 dari hak waris fulan bin fulan yang asetnya A, B, C, D segala macam dengan nomor masing-masing harta sudah berpindah menjadi milik si fulan pembeli. Sudah serah terima. Jelas. Kalau di saham Anda membeli umpamanya saham di suatu SCF yang sesuai akadnya dengan syariat. Ya. ada namanya securities crowdfunding, apa namanya, urun dana, kumpulin dana sama-sama untuk membeli, memberikan pembiayaan kepada sesuatu project atau pada suatu badan usaha. Ya. Itu kalau di pasar modal syariah umpamanya, murni Anda tahu bahwa nol pinjaman riba yang tadi, bergerak di bidang hal yang halal seperti kontraktor tadi, dan prospeknya bagus karena namanya apa namanya, konstruksi orang membutuhkan, perkembangan kebutuhan akan rumah, akan bangunan akan ada terus, dan alhamdulillah ekonomi sudah mulai bergerak umpamanya. Anda beli saham tersebut dengan nilai per lembarnya umpamanya 1 juta rupiah. Anda beli sekian lembar, anggap 1 miliar. Anda beli. Anda beli waktu pagi jam 10. Jam 2, ya, perusahaan yang Anda beli sahamnya tadi itu ada tanda tangan kontrak dengan A, B, C, ya, sehingga valuasinya naik dan orang kejar itu saham. Naik valuasinya di bursa saham menjadi harganya yang pertadi Anda beli 1 juta bisa menjadi harga valuasinya sudah menjadi 3 juta. Jelas? Anda mau jual sekarang. Sudah bolehkah? Boleh. Kenapa sudah boleh? Sudah dibeli, ya, sudah diterima. Langsung. Tidak bisa langsung, T plus 2 atau T plus 3. Anda kalau beli di hari Senin, kalau liburkan ya, hari Senin tidak, belum terdaftar nama Anda di bank custody, ya, belum dicatatkan oleh, bukan bank custody itu SCF, oleh penyelenggara pencatatan badan itu, apa nama badannya, hari Senin belum terdaftar nama Anda sebagai pembeli, hari kedua belum terdaftar, hari ketiga baru terdaftar nama Anda, berarti hari Rabu baru boleh Anda jual. Nanti tanyakan ya, nanti ada jadwal tanya jawabnya. Sekarang biar saya jelaskan dulu ya. Jelas? Ya, seperti itu. Kalau di SCF, tidak bisa Anda lakukan trading setiap saat. SCF, mereka dalam per 6 bulan saham baru mereka buka jadwal untuk trading. Siapa ingin menguangkan uangnya. Kalau untuk sukuk pun tidak bisa dijual kalau di SCF. Dia selesai closing saat sudah dikembalikan dana beserta keuntungan oleh pihak penerbit project tadi. Ya. Seperti itu. Setiap segala sesuatunya dikembalikan kepada uruf serah terimanya. Bisa difahami maksudnya itu? Ya. Fadal. Kalau nasyid.
1: Nah, masuk.
0: Ikra.
1: Bismillah. 453 ya. Bismillah.
0: Faslun.
1: Faslun. Qala mu'allif rahimahullahu taala faslun wa yahsul qabdul makil bil kayri wal mauzun bil wazni wal ma'dud bil addi wal madru' bil zir'i bi syartin hudurul mustahiq aw naibuh. Fasal, dan serah terima tertunaikan dengan barang yang ditakar, yaitu dengan menakarnya, barang yang ditimbang dengan menimbangnya, barang yang dihitung dengan dihitung, dan yang dihitung dengan hasta, bersyarat yaitu hadirnya al-mustahiq atau penggantinya.
0: Ya. Di sini muallif Syekh Mar'i mengatakan qabdul makil, qabd itu sesuai dengan apa cara alat ukurnya. Kalau ukurannya dengan beli, saya beli darimu air sebanyak 5000 galon atau minyak bumi atau minyak mentah sebanyak 5000 liter. Ya. Maka di liter lagi satu persatu. Sebentar, ini kita jelaskan perkataan muallif. Barang yang ditimbang, Anda beli umpamanya beras 5 ton. Serah terimanya dengan Anda timbang kembali. Belum boleh Anda jual kecuali Anda timbang dulu terlebih dahulu. Jelas? Wal ma'dud, barang yang dibeli dengan satuan. Anda beli berapa unit? Ya. Anda harus menghitung dahulu 1 2 3 4 5 6. Oh ya, sesuai. Saya terima. Dan barang yang diukur dengan hasta transaksinya, Anda beli umpamanya 5000 meter persegi. Anda hitung lagi dengan meter, dihitung ulang di dengan meter 1, meter 2, meter 3 meter. Nah, dah. Ya, 5000 meter saya terima. Baru bisa Anda jual. Dua-duanya hadir, si penjual pembeli hadir pada saat melakukan penimbangan ulang. Muallif mengatakan ini, syarih mengatakan karena ini uruf di masa itu. Ya. Uruf di masa itu dengan ditimbang dengan disukat atau diulang literannya atau dihitung atau di meter, di ukuran panjang bagi mereka hasta. Ya, kalau di sebagian negara kaki, ya hitung berapa kaki, ya seperti itu. Dan itu urufnya. Apakah uruf ini harus seperti itu juga? Ya, Anda belum boleh menjual tanah sebelum Anda hitung kembali. Ya. Pada saat Anda membeli di BPN ada catatan luasnya, kan ya. Sekian. Ketika Anda menjual, biasanya mereka ukur ulang, kan? Kadang sama, tapi seringnya tidak sama. Arti apa yang terjadi? Bumi Anda menyusut atau memuai. Tapi bertambah jarang, kan ya? Biasanya menyusut, kan ya? Oh, ini pertanda akan mengkerut sebentar lagi. Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi meternya yang salah. Ya, maka itu uruf mereka, uruf dari BPN tadi, mereka ukur ulang, kemudian mereka keluarkan sertifikatnya. Tinggal Anda samakan aja dengan ukurannya ini. Berarti ukuran yang lama, sertifikat yang lama berlaku. Hah? Bagaimana peraturannya? Aturannya. Sertifikat di tangan dia umumnya 5100. Ketika diukur ulang oleh orang dari BPN juga, kan ya, keluar angka 5095. Ya. Anda menjual 5100 atau 5095? Hah? Tidak apa-apa 5095, tapi harganya sama dengan 5100. Iya kan? Hah? Tapi kalau Anda buatkan 5100, tidak boleh. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan BPN pun tidak boleh. Karena tidak ditemukan. Masalah apakah dia hilang, apa masuk ke dalam bumi, wallahu a'lam. Ya. Begitu ya, akhi. maka dikembalikan. Setelah itu baru Anda sepakati dengan pembeli. Ya, kalau pembeli mengatakan kemarin Anda tawarkan kan 5.100 dengan harga 3 miliar. Sekarang ternyata 5.095. Bagaimana kalau saya beli dengan 2.95? Saya enggak mau jual, hak Anda kan. Saya mau jual 5.095 dengan harga 3 miliar. Di sini ada yang dilanggar syariat? Enggak. Ya. Dalam hukum legal ada yang dilanggar? Tidak. Masalah harga kesepakatan kedua belah pihak, tapi ukuran adalah ukuran yang per saat itu yang keduanya hadir menyaksikan. Pembeli menyaksikan, penjual menyaksikan. Tinggal mereka sepakat tentang harganya. Seperti itu ya. Fadhal ya.
1: Wa ujratul kayyal wal wazan wal adad wal zira' wal nuqad ala al badhil wa ujratul naqli ala al qabid wa la yatman nafidin hadiqun aminin khata'an wa tusannu al iqala lin nadi min ba'i aw mustar
0: mustarin
1: nah aw mustari. Dan upah dari kayyal yaitu menakar dan menimbang,
0: tukang takar,
1: nah tukang takar dan tukang timbang, tukang menghitung dan tukang mengukur jarak, yaitu kepada pembeli, penjual. Dan upah dari pemindahan adalah diserahkan kepada al-qabid, yaitu pembeli. Dan an-naqid haliq, yaitu yang melakukan ukuran, tidak menjamin selama dia amanah dan ahli di dalam bidangnya. Dan disunahkan oleh qalah bagi mereka yang menyesal dalam jual beli. Nah.
0: Ya. Sekarang setelah kita mengetahui tadi seperti apa serah terimanya, ya, maka ini siapa yang bayar tukang profesional yang tadi kalau menakar? Ya. Dia kan punya alat tukar, alat takar. Dia enggak mungkin akan menakar 5.000 galon dengan galon 1, 2, 3. Nah, itu enggak. Dia punya alat, tinggal dimasukkan minyak mentah tadi atau CPO atau apa, atau air bersih. Ya, alatnya mengeluarkan takaran ukuran sekian. Ini tentu ada fee. Siapa yang membayar? Ya, yang membayarnya adalah penjual. Tanggung jawab penjual itu. Ya. Kalau dalam pengukuran tanah, karena tadi itu kan barang dia. Ya, dialah yang membayar. Tapi kalau pembeli mau, ya enggak ada masalah juga. Tapi kalau ribut sengketa, nah, maka di sini kembali kepada hukum asalnya. Atau yang tukang timbang, biaya timbangan tadi, ya, siapa yang menanggung adalah penjual. Yang menghitung juga si penjual bayarannya, yang mengukur, tukang ukur BPN tadi, berbayar kan ya. Nah, ini adalah si penjual. Dia masukkan ke dalam harga, enggak ada masalah. Yang pencatat akad notaris, siapa membayar, yang membayar biaya notarilnya? Penjual atau pembeli? Biasanya bagi dua kan ya, setengah dari penjual, setengah pembeli. Itu kebiasaan. Itu yang dimaksud dengan uruf tadi. Bila tidak ada kesepakatan, kembali kepada uruf. Kalau ada kesepakatan, kata penjual, saya enggak mau tahu, 3 miliar bersih. Biaya pengukuran, biaya apa, biaya notaril, itu kamu yang nanggung. Ya, tinggal Anda pikirkan cocok atau tidak. Ya, kalau menurut Anda, Anda setuju, ya udah, tidak apa-apa. Jelas? Ya, itu. Kemudian, akhir dari bab tentang Al-Qabd ini, ada pembahasan tentang iqalah. Berarti sudah terjadi akad jual beli, sudah serah terima barang. Ya, sudah Anda bawa pulang ke rumah Anda, atau sudah masuk ke rekening Anda uang dolarnya, Anda punya rekening dolar. Ya. Atau sudah Anda minta wakil Anda nerimanya dan taruh di gudang barangnya, di gudang Anda. Kemudian terjadi penyesalan dari salah satu pihak. Bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Sebelumnya ya ada khiyar. Khiyar apa saja sudah kita bahas. Khiyar majelis. Khiyar majelis selagi di majelis akad. Anggap di sini majelis akadnya penjual pembeli. Ya, sudah dibayar uangnya, sudah dipegang barangnya. Masih di sini dia, belum keluar dia, belum ke parkiran. Ya, anggap ini bukan masjid, belum ke parkiran. Ya, dia bilang, "Pak, enggak jadi." Boleh. Atau si penjual bilang, "Mohon maaf, Pak. Ternyata saya diberitahu orang gudang itu barang tidak bisa dijual. Ya, karena barang itu sampel terakhir kami. Jadi itu enggak bisa dijual umpamanya. Dami terakhir kami enggak bisa dijual." Anggap seperti itu. Jelas? Boleh. Tidak ada yang marah. Ya kalau marah berarti Anda enggak ngerti syariat Allah. Kasih paham aja bagi yang paham. Boleh, Pak, enggak ada masalah. Baik si penjual membatalkan sepihak, si pembeli membatalkan sepihak, boleh. Kalau tadi dia sudah belanja, beli, kemudian pergi ke parkiran. Ya, sudah selesai majelis tadi? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah, dia sudah di parkiran. Ya, yang si pedagang masih di tokonya. Di parkiran ditelepon istrinya, "Oh, kembaliin." Naik dia ke atas. "Pak, enggak jadi." "Kenapa?" "Kata istri saya, dia udah beli barang yang sama sebanyak begini, sebokoknya saya kembaliin." Ada kewajiban si penjual mengembalikan? Tidak. Ya. Boleh si pembeli marah-marah? Ya orang marah ya dengerin aja, boleh-boleh aja. Cuma kalau keluar kata-kata umpatan dan lain-lain, ya dia berdosa sendiri. Ya kalau dia bawa, "Pak jangan marah-marah, bawa aja pengadilan." Mana ada pengadilan yang adil di Indonesia? Wah panjang lagi ceritanya. Kita diemin aja. Ya, tapi kalau Anda batalkan, boleh? Anda terima, kembalikan uangnya, barang Anda terima. Boleh apa tidak? Itu namanya iqalah. Jelas? Itu namanya iqalah. Berarti dalam hal ini yang dirugikan siapa? Penjual atau pembeli? Atau penonton yang dirugikan? Hah? Penjual yang dirugikan. Karena penjual pedagang membeli barang tujuannya dijual mendapatkan selisih laba. Dengan dikembalikannya uang di atas ambilnya barang, laba di tangan dapat atau tidak? Tidak. Ya. Hilang kesempatan dalam dagangnya. Waktunya sudah habis dan emosinya terganggu oleh si pembeli ini. Ya. Maka bila dia dengan ridho, itu tidak ada sia-sia. Orang mungkin menganggap rugi, pedagang lain bilang, "Kamu kalau jualan gini, kapan untungnya?" Ya, kalau coba kamu jual tanah 10 miliar, ya besok dia minta lagi uangnya. Nah, ada orang beli lagi dengan harga 15 miliar, besok minta uang lagi uangnya, kamu kembalikan. Sedangkan kamu kan ada biaya operasional. Di sisi Allah tidak sia-sia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqala musliman aqala Allahu athratahu." Siapa di antara kalian yang menerima pembatalan transaksi, Allah niscaya akan Allah batalkan dosa-dosanya. Mana yang lebih besar? Kesempatan laba yang hilang atau pahala yang diberikan oleh Allah? Ini juga di antara hikmahnya ketika Nabi mengatakan bahwa pedagang yang jujur dia akan bersama para nabi dan siddiqin. Ya, karena berat itu, akhi. Biasa yang ada malah tertulis di depan tokonya, barang sudah dibeli tidak bisa dikembaliin, tidak bisa apalagi contoh. Apalagi isinya tidak bisa dikembaliin, tidak bisa diapa? Tidak bisa diretak, tukar dan seterusnya panjang. Dalam struknya pun ada, tertulis juga, struknya juga ada. Ya, karena yang mereka cari hanya materi dunia. Pedagang muslim tidak. Kira-kira pedagang muslim yang melakukan ini rugi enggak? Hah? Pernah ada riset antum? Ada pedagang yang seperti itu kemudian jadi kaya raya? Ada. Iya, yang ngembaliin tadi, setiap orang ngembaliin dia terima, orang ngembaliin dia terima. Ya. Wallahu a'lam. Yang saya tahu ada salah satu toko supermarket pakaian di Riyadh itu, di Saudi Arabia ada beberapa cabangnya, namanya Al-Haram. Itu kalau Anda belanja, selagi struk masih ada, barcode masih ada, belum berubah warnanya, belum dicuci, belum baunya berubah, bisa dikembalikan. Bisa, ya. Setelah itu tanpa batas waktu bisa ditukar. Ditukar maksudnya tahun ini umpamanya orang bajunya warna putih kebanyakan dengan motif ini, Anda beli. Tahun depan berubah warna motifnya biru tua. Ya. Nah, ini udah enggak kepake. Anda bisa datang ke toko itu dengan syarat barcode masih ada, struk pembelian masih ada, ya. Kemudian datang ke toko itu dikatakannya, ya, Anda berarti punya deposit di kami seharga ini. Andai harga baju ini adalah pemainnya 300.000, Anda punya 300.000, silakan pilih barang sama dengan 300.000. Biasanya ada selisih sedikit, 300.009, 300.010 atau 295. Karena susah mencari yang cocok itu, susah. Lama Anda pilih-pilih untuk bisa pas yang cocok itu. Biasanya lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi selisihnya Anda bayar. Kalau lebih rendah mereka tidak kembaliin. Umpamanya tadi Anda beli dengan 309. Ada denda tukar tapi yang ada cuma 305. 4.000 yang tidak dikembaliin. Anda setuju? Kalau setuju silahkan. Ya. Itu menurut Anda untung atau rugi bisnisnya? Karena Anda bisa tampil modis, apalagi ibu-ibu, akhwat-akhwat ingin tampil modis setiap acara kajian, bawa ke sana ganti lagi, bawa ke sana ganti lagi. Ya. Itu ramai, akhi. Anda enggak tahu di tempat yang lain, di tempat di kota Riyadh itu, pemerintah Saudi Arabia itu membuat aturan setiap toko besar, setiap apapun toko, perumahan atau apa, harus menyediakan lahan parkir yang diperkirakan cukup. Itu anak enggak pernah dapat parkir di parkiran itu kecuali satu jam sebelum buka sudah parkir, nanti bisa dapat. Tapi kalau dia sudah buka enggak bakal dapat parkiran di situ. parkir di tempat lain, jalan kaki dulu ke situ.

0: Syukurlah Syekh. Allah yabarik fiik. Silakan yang mau bersoal jawab.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Arwani Tirmidzi atas beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah khiyar dan juga terkait dengan masalah apa iqalah. Dan kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang ada di masjid untuk bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung silakan, fadhol, sampaikan pertanyaannya. Silakan di ada, silakan akhir sana. Disiapkan itunya mic-nya.
0: Di mic.
1: Di mic. Di mic. Situ. Ya. Biar ya. Cuma satu masalah mic-nya Afan.
0: Lewatnya situ, lewatnya situ.
1: Baik, bagi yang bertanya, ikhwah dan pemirsa serta pendengar Radio Roja bisa menyampaikan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita simak pertanyaan dari ikhwah yang ada di masjid. Silakan, akhi.
2: Ustaz, boleh tiga pertanyaan?
1: Satu dulu.
2: Satu.
1: Karena waktunya terbatas banget.
0: Andainya.
2: Ada calon pembeli, pembeli tanah.
0: Tanah warisan ada calon pembelinya.
2: Rencananya mau dibeli untuk pemakaman agama lain. Boleh atau tidak?
0: Pemakaman agama lain. Apa hukum menjualnya? Kalau memang dimakamkan ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia membuat tanah itu untuk abunya, ini akan bermasalah. Kalau untuk pemakaman, berarti syariat Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, ketika salah seorang yang terbunuh, diajarkan oleh burung. Burung berkelahi, kemudian saat temannya mati, dia gali tanah. Ya, maka kemudian yang membunuh, salah satu pembunuh ini menggali tanah untuk memakamkannya. Berarti syariat Nabi Adam AS dan ada pada syariat Nabi Muhammad. Jelas? Itu sama Anda jual rumah. Boleh enggak jual rumah kepada non-muslim?
2: Untuk gereja misalnya?
0: Jual rumah, saya bilang, Anda bilang gereja.
2: Ah, iya.
0: Boleh kan ya?
2: Boleh.
0: Ah, ya, sama dengan itu. Rumah adalah tempat mereka tinggal semasa hidup, kuburan tempat tinggal mereka setelah wafat. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau Anda keberatan jual juga enggak ada masalah. Itu hak Anda. Allah barik.
2: Cukup jelas.
1: Cukup jelas ya.
2: Kurang Ustaz.
1: Paham. Nanti bisa nyambung lagi. Follow ya, oke, silakan. Sebutkan nama dan asal ya. Afwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Irwan dari Medland.
1: Silakan.
3: Ya, saya mau nanya ini Ustaz terkait mungkin yang udah lama juga sih yang boikot Palestina segala macam itu. Kita kan
0: bukan Palestina yang diboikot.
3: Salah. Israel. Jadi
0: produk-produk kan, perusahaan yang berafiliasi ke Israel.
3: Betul. Nah, saya kebetulan seorang digital marketing, Ustaz. Jadi kan sebelum terjadinya boikot Israel itu, saya suka masang iklan di Facebook. Facebook segala macam sosial media itu. Karena kan berarti kita kan ngasih duit ke Facebook. Nah, terkait dengan boikot ini, apakah saat ini untuk pemasangan iklan itu masih diperbolehkan?
0: Hukum asalnya tidak ada larangan. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi.
3: Ya.
0: Ya. Dan Yahudi setiap saat perang dengan Rasulullah, dengan kaum muslimin. Ya. Akan tetapi, ya, sangat tidak baik saudara Anda mereka bunuh, kemudian produk mereka Anda beli.
3: Ya, betul.
0: Dalam kondisi normal saja, orang-orang di luar muslim itu mereka punya sebuah keyakinan transaksi sesama mereka. Anda lihatlah etnis-etnis yang lain yang non-muslim yang ada di negara kita. Jarang mereka mau transaksi kecuali tidak ada pilihan dengan non etnis mereka. Iya atau tidak?

0: seperti itu. Banyak kasus-kasus baik di negara di luar negeri sampai apa namanya, mereka cari taksi itu taksi perusahaan dari etnis mereka. Siap mereka nunggu berjam-jam. Saya baca salah satu tulisan seorang Muslim sebagai supir taksi, ketika ditanyakan, jawabannya, kami nyaman dengan etnis kami. Ya, hak mereka atau tidak? Anda umumnya dari mana tadi?
1: Dari Maitland.
0: Maitland. Aslinya dari mana?
1: Dari Jawa.
0: Jawa, Jawanya?
1: Semarang.
0: Semarang. Kecamatannya?
1: Lupa.
0: Lupa?
1: Iya.
0: Betul, Anda dari Semarang. Lupa. Desanya?
1: Numpang lahir doang, Ustaz.
0: Desanya apa?
1: Banyumani.
0: Kira-kira kalau Anda bertemu dengan orang Banyumani di sini, pedagang atau punya usaha atau jual jasa, Anda akan dulukan dia atau orang Cilengsi?
1: Orang aslinya.
0: Iya. Itu tabiat manusia. Jelas? Ya, apalagi kalau mereka di luar Islam, selain etnis itu ada anjuran dari agamanya. Kalau Islam tidak ada. Tapi ketika apa namanya, saudara Anda orang Banyumani yang biasanya satu kampung dengan Anda tadi dizalimi oleh orang X, ya, kira-kira Anda mau belajar dari orang yang menzalimi orang Banyumani tadi? Enggak. Tapi apakah berdosa? Tidak. Tidak juga. Anda kan bukan menghalalkan dan mengharamkan, hanya tidak mau. Yang dilarang itu menghalalkan dan mengharamkan. Anda tidak mau, hak Anda. Kalau dalam kasus yang Anda tadi tanyakan, Anda butuh produknya dia untuk kebutuhan penjualan jasa Anda, kok masalahnya boleh?
1: Berarti kesimpulannya?
0: Boleh kan?
1: Boleh.
0: Kok masalahnya boleh? Kecuali yang Anda beli dan Anda jual adalah sesuatu membantu menzalimi. Seperti menjual senjata. Atau alat pembuat senjata apa? Alat pembuat senjata, siu atau besi dan lain-lain. Itu yang Anda jual ke perusahaan pembuat senjata yang akan masuk senjatanya ke Israel. Itu ia haram. Jelas?
1: Jelas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jazakallah khair akhi, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga. Fadhol, Pak, silakan. Yang ini dia. Nanti Pak Dito ada antum, silakan. Baik, sebutkan nama dan asal. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Anjar, tinggal di Legenda Wisata, Pak.
0: Ustaz,
3: izin Pak Ustaz, saya kebetulan bekerja di pemerintahan. Kalau ada sesuatu, maksudnya ada suatu kontraktor, Pak Ustaz, dia mengikuti suatu pelelangan terbuka, ya. Kebetulan ada klien saya gitu. Seumpamanya dia menang melakukan suatu tender lelang terbuka.
0: Di instansi tadi?
3: Instansinya kebetulan di tempat saya, tapi lelang terbukanya di SKPD yang lain gitu.
0: Ya.
3: Dan anggarannya itu di SKPD lain gitu. Kebetulan konstruksinya itu di tempat pekerjaan saya. Seumpamanya perusahaan itu menang, dan dia memberikan suatu fee gitu ke kita tanpa ada pemaksaan gitu. Saya mohon arahan dari Pak Ustadz bagaimana supaya
0: Anda di bagian yang berhubungan dengan hal tersebut atau tidak?
3: Kebetulan saya sering rapat gitu dengan
0: istri. Ya, artinya berhubungan kan
3: ya? Iya, iya.
0: Kalau berhubungan ini tidak boleh termasuk conflict of interest. Tapi kalau Anda tidak ada hubungan dengan divisi tadi, ada divisi lain, divisi IT, enggak ada urusannya dengan itu, dia ngasih hadiah. Tapi juga enggak bakal ngasih hadiah. Yeah. Orang ke apa dia ngasih hadiah. Kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau berhubungan, walau Anda tidak minta, ya, maka itu tidak boleh. Dalam bahasa syariat namanya rishwah. Kalau Anda menerima, Anda penerima rishwah, si perusahaan yang menang tadi pemberi rishwah. Walau Anda tidak ada campur tangan ketika dia mengajukan, Anda tidak ada sama sekali. Dia bilang, saya tahu Anda, kata dia, adalah orang yang disiplin segala macam, tapi ini hanya rasa terima kasih saja. Tetap dalam syariat tidak boleh. Walaupun kalau dalam aturan negara ada angka di bawah itu boleh, di atas itu tidak boleh. Tapi dalam syariat berapapun tidak boleh.
3: Kecuali di luar itu ya Pak Ustaz ya.
0: Kecuali Anda tidak ada hubungan dengan dia. Okay. Tapi enggak bakal dia ngasih itu.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Barakallahu fiik. Tafadhali akhi, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Fonset, nama saya Rian, tinggal di Kemayoran.
0: Masya Allah.
4: Iya, Anda mau tanya Ustaz, Qadarullah kan Anda sekarang dagang burger di Kemayoran nih. Nah, ini ada yang tadi Ustaz bilang masalah transaksi jual beli. Ini adalah salah satu transaksi jual beli yang menggunakan kris. Nah, itu kan biasanya itu masuk uangnya itu di hari berikutnya. Bahkan kalau misalkan Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu biasanya hari Senin baru masuk. Nah, biasanya di kita tuh ada kendala, kayak misalkan sesudah si konsumen melakukan pembayaran, mereka ngasih tahu, nih transaksi berhasil ya. Tapi di device kita kadang-kadang belum bunyi gitu loh. Nah, itu gimana Ustaz ya? Apakah transaksi itu masih bisa kita teruskan? Atau jadi apa maksudnya, bisa kita teruskan dan jadi halal, atau lebih baik kita batalkan, seperti itu Pak Ustaz. Syukran jazakallah.
0: Sebentar, untuk meyakini kembali ya, mungkin berbunyi Anda tidak kedengaran, atau mungkin tidak berbunyi tapi uang sudah masuk umpamanya. Anda minta dia untuk apa namanya, untuk cek saldonya, dimutasinya atau tidak?
4: Enggak, biasanya mereka tuh kayak kasih, oh ini berhasil ya, tapi di kita itu kadang device-nya.
0: Iya, itu ya. Kalau berhasil di rekeningnya kan kiri seperti rekening kan ya? Iya atau tidak?
4: Yes.
0: Ya. Anda lihat di rekeningnya kan, Anda lalu lintas pemberitahuan rekening, uang keluar, uang sudah terkirim begitu, ada apa tidak? Ada kan ya? Anda bisa minta dia cek. Dalam hal yang meragukan tadi, secara bolehnya, karena yang Anda jual burger, boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau emas yang Anda jual, atau perak yang Anda jual, atau mata uang, iya tidak boleh, sampai Anda yakin bahwa itu masuk ke device Anda tadi.
4: Konsepnya.
0: Tidak bolehnya adalah untuk melakukan tasarruf. Kalau uang yang Anda terima tadi langsung Anda bayarkan, memang realnya kan tidak bisa. Ya atau tidak, kan baru berapa hari tadi?
4: Iya, biasanya masuknya itu kalau enggak besoknya, kalau misalkan di weekend Sabtu atau Ahad itu biasa di Senin.
0: Senin.
4: Iya.
0: Selama Sabtu Minggu Anda kan enggak bisa mentasarrufkan uang ini kan ya?
4: Ya enggak bisa.
0: Memang enggak bisa realnya. Ya. Baik.
2: Sekolah akhir akhir barakallahu fiik, kita berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat chat WhatsApp di 0218236543 bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Silakan. Baik, kita akan angkat. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
5: Dengan Pak Mul di Medan.
2: Pak Mul di Medan. silakan Pak.
5: Izin bertanya soal zakat harta, Ustaz.
0: Soal?
2: Zakat harta.
0: Zakat mal. Silakan.
2: Silakan Pak.
5: Ada seorang Ustaz menyerahkan zakat fitrahnya ke masjid.
2: Zakat fitrah.
0: Terus.
5: Ke masjid ini zakat harta kami diperuntukkan ke masjid. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, zakat harta itu keperuntukannya untuk kemana aja Ustaz?
2: Baik. Itu saja Pak.
5: Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi zakat fitrah apa salah ngomong yang bertanya kali ya. Apakah zakat harta boleh diserahkan untuk operasional masjid ya dan seterusnya untuk kepentingan masjid? Ya. Allah telah mengatakan tentang zakat mal itu untuk fakir, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal gharimin wa fi al-riqab wal gharimin wa ibn as-sabil wa fi sabilillah faridatan min Allah, bahwa itu untuk ketentuan-ketentuan yang sudah orang-orangnya Allah tentukan dan tidak ada di situ masjid. Apakah masjid tidak masuk fi sabilillah? Ini maksud fi sabilillah sini semua para ulama mengatakan sepakat adalah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dia bisa mendapatkan zakat mal kalau dia belum menerima gaji dari pemerintah. Ya, seperti itu. Bukan masjid maksudnya. Ketika orang itu menyerahkan ke masjid, ya, Anda pihak masjid memiliki dua opsi. Pertama, menolak mentah-mentah. Ya, jangan ambil risiko. Kedua, ingin membantu dia dan ingin membantu mustahik juga. Anda katakanlah zakat mal tidak boleh untuk masjid, boleh untuk fakir miskin. Ada jamaah kita fulan, setahu kami dia fakir miskin. Serahkan aja kepada dia zakat Anda. Ya, kalau dia mengatakan saya mewakilkan kepada Anda, kalau mewakilkan Anda terima, tapi tidak boleh Anda potong hak sebagai amil karena Anda wakil. Tidak ada di dalam asnaf itu wakil, tidak ada, yang ada amil. Ya, bedanya apa? Kalau amil ditunjuk oleh negara, yang berwenang adalah negara, dan negara kemudian melimpahkan kepada wakil-wakilnya. Kalau di negara kita melalui lembaga amil zakat yang berizin dari Kementerian Agama, dari Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga terkait lainnya.
2: Nah, saja Zahir, kami terima kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk.
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
6: Dari Ibu Sri di Payakumbuh.
2: Ibu Sri di Payakumbuh. Pertanyaannya,
6: seperti bentuk amanah ataupun wasiat, apakah saya bisa mengeluarkan sepertiga bagian dari harta beliau untuk disedekahkan atas nama beliau, Ustaz?
0: Ibu tidak bisa melakukan itu kecuali para ahli waris yang lain menyetujui, karena itu bukan milik harta ibu saja. Ibu sebagai istri, kalau suami ada anak, beliau ada anak atau tidak?
6: Tidak Ustaz.
0: Kalau tidak, berarti hak Anda hanya seperempat. Ya. Kalau sepertiga dari seperempat hak Anda ingin Anda wakafkan, sedekahkan kepada fakir miskin, kepada dakwah, kepada masjid atas nama beliau, tidak ada masalah. Tapi sepertiga dari keseluruhan harta tentu minta izin kepada ahli waris yang lain.
2: Nah, cukup jelas Ibu?
6: Iya, terima kasih.
2: Taib, alhamdulillah.
0: Allahumma barik.
2: Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Satu

0: Pertanyaan via telepon kembali kami angkat. Sebelum dari chat WhatsApp, silahkan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Silakan, akhi. Baik, sambil menunggu kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Terkait dengan pembelian rumah ke bank, Ustaz, bagaimana hukumnya membeli rumah dari ke bank dari hasil nasabah yang berkasus seperti adanya penalti karena telat bayar? Apakah diperbolehkan dan halal bagi kita untuk membelinya? Jazakallah khair.
1: Baik. Apakah kita halal membeli barang yang dilelang, disita oleh pihak lembaga keuangan? Kalau Anda tahu itu lembaga keuangan konvensional, mereka menyita objek barang jaminan tersebut bukan hanya karena pokok hutang saja, tapi mereka akan tambahkan bunga di sana dalam bentuk penalti, ya, penalti denda keterlambatan dan bunga dari akad kredit atau pinjaman tadi, berarti dua bunganya yang harus dibayar. Dan itu mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Abu Arfan, asal dari Cikeas, Ustaz. Afan, izin bertanya mengenai saham, Ustaz. Kebetulan 3 tahun saat pandemi kemarin, perusahaan kami memotong sekitar 50% dari pendapatan.
1: Memotong?
2: Gaji 50% dari pendapatan normal.
1: Memotong gaji karyawan.
2: Betul. Pada awal tahun ini, perusahaan kami memberikan saham kepada kami, Ustaz.
1: Pada kalau, karyawannya saham? Iya,
2: kurang lebih jumlahnya sekitar 10%. Dan itu statement dari pimpinan perusahaan kami mengatakan itu sebagai insentif pengganti yang dipotong dan juga apresiasi karena kami telah bertahan di perusahaan tersebut.
1: Kan baru 10%, belum 50%.
2: Ya, kemampuannya 50%, Ustaz, memang. Nah, yang
1: kalau dia mengatakan insentif, tentu 70% saham.
2: demikian perkataannya, Ustaz. Nah, yang jadi.
1: Ya, tapi yang jelas pada waktu pemotongan hak gaji karyawan jadi 50, semua karyawan setuju.
2: Sebagian besar setuju, namun ada beberapa yang menolak.
1: Yang menolak

0: Di pasar saham bisa dijual, Ustaz.
1: Apa?
0: Di pasar saham di
1: bisa langsung dijual.
0: Bisa, Ustaz.
1: Setelah diterima.
0: Betul.
1: Ya udah terima jual langsung.
0: Taib, Ustaz.
2: Cukup.
0: Cukup. Jazakallah khair, Ustaz.
2: Wa yakun jazakallah khair. Silakan ikhwah. Sayap kiri, sayap kanan. Ada lagi? Silakan akhi, fadhol. Baik, setelah ini kita akan terima via telepon. Baik, fadhol.
3: Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika dari ada mana, kasus? Akhirnya,
2: dari mana?
3: Nama anak Dimas, asal Cibinong. Bagaimana jika ada kasus seorang guru mengetahui hukum apa seorang tidak guru boleh menerima hadiah dari apa wali murid atau wali siswa?
1: Ulangi, seorang guru.
3: Seorang guru mengetahui hukum.
1: Mengetahui hukum.
3: Tidak boleh menerima sesuatu apapun dari wali siswa.
1: Wali siswa, terus.
3: Nah, qadarullah, ini wali siswa sudah memberi itu kepada guru ini. Terus bagaimana sikap seorang guru tersebut?
1: Dia tahu tidak boleh, tapi dia terima juga.
3: Iya. Nah, wali muridnya ini belum tahu hukumnya, Ustaz.
1: Iya, tadi guru kan sudah tahu. Iya. Iya kan begitu kan ya?
3: Iya.
1: Nah. Iya. Tadi si guru ketika ada pihak dia diam aja dia.
3: Iya.
1: Tidak diberitahukan tidak boleh dalam aturan. Tidak.
3: Iya, tidak.
1: Hasil dia terima.
3: Iya.
1: Sekarang hukumnya gimana begitu?
3: Iya.
1: Menurut Anda bagaimana?
3: Allahu a'lam, Ustaz.
1: Dia melanggar aturan. Aturan sekolah yayasan yang dilanggar satu, ya ini kan untuk kebaikan, kebaikan dari apa namanya manajemen dari sekolah tadi, sehingga otomatis si guru tidak membeda-bedakan antara siswa A dengan B yang ngasih hadiah dan tidak, ya untuk kebaikan. Dan hukum asalnya bila aturan untuk kebaikan kan wajib ditaati. Atiullah wa atiur rasulul amri minkum. Jelas? Sekarang dia langgar. Kira-kira berdosa apa tidak? Berdosa. Satu. Kemudian dalam syariat pun ini termasuk hadayal ummal. Seorang karyawan mendapatkan hadiah dari orang pengguna jasanya. Pengguna jasanya, jasa guru, penggunanya adalah itu orang tua siswa wali murid, ya, dan karyawan ini pada guru ini karyawan dia dapat gaji dan sudah dia digaji sesuai dengan kesepakatannya, maka hadiah yang diberikan oleh penerima jasanya dinamakan dengan ghulul atau harta haram. Jelas?
3: Jelas. Jazakallahu khair.
1: Allah barik fiik, akhi.
2: Nama jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, kita terima via telepon, silakan di 0218236543 bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silakan. Baik, halo. Nah, silakan, sudah masuk kembali. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp sebelum terima via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, saya sebagai driver salah satu di aplikasi, dan ketika telah tertetapkan harga jarak tempuh 10.200, kemudian saya minta tambahan 16.000 kepada konsumen dengan alasan ada jarak yang jauh ketika menjemputnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya?
1: Bila sudah ada kesepakatan, ya, dan dia rubah lagi tidak bisa, kecuali dia tagihkan dengan tagihan baru. Bila tidak, berarti dia termasuk meminta-minta. Ya, konsekuensinya saya rugi. Saya rugi dia atau perusahaan? Driver yang rugi itu. Iya. Kalau rugi ya jangan terima, ya, jangan terima, atau buatkan tagihan yang baru, bisa buatkan tagihan yang baru.

0: Tidak bisa. Kalau tidak berarti ya risiko profesi lah. Semua profesi ada risikonya. Yang paling besar risiko itu, profesi itu dagang. Ya. Saya.
1: Jazakallah khair. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya ibu saya usia 69 tahun, terbiasa berbelanja yang tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya rumah penuh dengan barang yang tidak diperlukan. Bila barang-barang tersebut mau dikembalikan ke pedagang, ibu saya tersinggung dan marah. Bila barang tersebut dikasih ke orang lain, ibu saya mengatakan barang itu diperlukan. Terkadang ada pedagang yang mau menerima jika barang sudah dibeli ibu dikembalikan, tetapi ada juga yang menerima dengan terpaksa. Bagaimana sebaiknya Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Harusnya Anda sampaikan ke pedagang, kalau ibu saya datang jangan jual ya. Iya. Di masa dahulu itu yang dinamakan dengan hajar, yaitu hajar al-mahjur alaih, orang-orang yang dilarang melakukan transaksi dengan mereka. Di antaranya orang yang belum balik, belum berakal dan tidak berakal. Ya, kemudian orang yang bangkrut, ya, di mana hutangnya lebih besar daripada asetnya. Itu orang-orang ini, qadhi, khususnya orang yang bangkrut, karena orang bangkrut kan enggak banyak orang tahu kan ya. Kalau orang gila dengan anak kecil, banyak orang yang tahu. Ya. Kalau orang yang bangkrut enggak banyak yang tahu. Biasanya Tuan Qadhi di daerah itu memberitahukan setelah sholat Jumat bahwa si fulan bangkrut. Bila ada yang bertransaksi dengan dia setelah ini, ya, tanggung sendiri berarti. Ya. Kalau pedagang tadi menjual kepada orang-orang anak kecil atau orang yang sedikit tidak waras, ya. Lalu pihak keluarganya, anaknya tadi datang ke toko tadi harus menerima dan mengembalikan uang. Kalau mereka tidak mau, si anak bisa adukan ke mahkamah, ke pengadilan syariat, untuk qadhi yang memaksa pedagang mengembalikan. Kalau pedagang tidak mau, dia dimasukkan ke penjara. Dadah tidak mau lagi kalau sudah qadhi yang memaksa. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Jelas?
1: Maka
0: dalam kasus ini tadi, si anak ini yang datang kepada pedagang-pedagang sekitar situ. Kalian kalau transaksi dengan ibu saya di atas harga umumnya 50 ribu, kalian wajib menolaknya, ya, dengan alasan kalian, kalau tidak saya akan kembalikan dan saya minta uang lagi.
1: Jazakallah khair. Demikian kami, saya dan pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Saya berjualan dengan merek dagang sendiri. Bahan-bahan yang saya gunakan merupakan bahan baku yang halal. Lantas saya menempelkan logo halal sendiri pada produk saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Produk saya adalah jual nasi kebuli instan.
0: Hukum asalnya boleh. Cuman tadi dia mengatakan saya mendaftarkan merek dagang saya.
1: Tidak, Ustaz. Tidak mendaftarkan. Menempelkan logo halal sendiri.
0: Dia stempel halal sendiri, tapi bentuk stempelnya sama dengan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
1: Tidak disebutkan, Ustaz.
0: Ya. Kalau sama dengan pihak yang berwenang, itu berarti rish, menipu. Ya, dan tidak boleh. Kenapa juga Anda takut? Kan tidak ada paksaan dari negara harus menggunakan logo halal kan ya? Iya atau tidak? Warteg, warung Padang, mana ada logo halalnya? Yang butuh logo halal itu, ya, yaitu restoran-restoran yang biasanya orang kenal itu ada haramnya. Kalau orang kenal itu umumnya adalah halal, dia enggak butuh lagi logo halal. jelas, apa yang Anda takutkan? Dengan perbuatan Anda tadi malah Anda berdosa. Apalagi kebuli masakan Arab. Dari namanya saja jelas sudah masakan halal. Butuh juga halal. Siapa konsumen Anda berarti?
1: Insyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ada pertanyaan kembali ikhwah yang ada di masjid, fadhol. Silakan akhi. Sebutkan nama dan asal ya.
2: Hayakumul Ustaz. Afan, nama saya Aswar, saya dari Depok. Orang tua kami rahimahullah ketika sudah wafat itu meninggalkan tanah. Jadi keluarga itu tidak tahu kalau tanah ini sudah dihadiahkan kepada tiga dari delapan bersaudara anaknya.
0: Nah, anaknya berapa orang?
2: Delapan, Ustaz.
0: Tiga dihadiahkan tak lahan itu.
2: Nah,
0: yang lima tidak.
2: Yang lima tidak, tapi sudah ada rumah, dikasih rumah. Maksud saya gini, Ustaz. Jadi dihadiahkan ini lewat tetangga, dikasih taunya ke tetangga bukan ke keluarga gitu, Ustaz. Nanti ketika sudah wafat, tetangga ngasih tahu.
0: Berarti yang tiga ini belum dapat hadiah.
2: Belum dapat hadiah.
0: Yang lima sudah.
2: Yang lima sudah. Ada satu yang tidak.
0: Berarti empat belum dapat. Tinggal tambahkan aja. Yang empat sudah.
2: Yang empat sudah.
0: Yang empat belum.
2: Enam.
0: Nah, terus?
2: Jadi maksud saya ini apa? Jadi dihadiahkannya itu diinformasikannya ke tetangga, jadi tidak lewat keluarga. Nanti ketika meninggal baru dikasih taunya ke keluarga. Itu bagaimana statusnya, Ustaz? Apa ya, masih tetap hadiah atau seperti apa?
0: Bagi empat yang sudah dapat itu tidak halal kalau yang empat belum dapat.
2: Nah,
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawr. Jadilah saksi yang lain, aku tidak akan menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Berarti apa yang dilakukan oleh bapaknya yaitu Bashir, dia memberikan hadiah budak hanya kepada satu anaknya Nu'man, yang lain tidak. Maka Rasulullah mengatakan itu perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim berarti terjadi enggak akadnya? Tidak. Kalau tetap dipaksakan oleh anak yang sudah menerima tadi, sudah balik nama, berarti bapaknya berdosa. Ya. Kalau alasannya memang pada waktu itu kata yang dapat, kalian masih kecil-kecil, manalah butuh rumah. Belum juga nikah kalian, manalah butuh rumah. Sehingga kami yang sudah butuh, bapak kasih. Ya, harusnya orang tua tadi tidak memberikan hak kepemilikan, tetapi hak pakai. Kalian, ekonomi kalian belum kuat, masih di awal rumah tangga, ya, daripada harus terbebani untuk mengkontrakkan, pakai. Hak pakai silahkan. Kapan sudah dilapangkan Allah rezeki, ya, pindahlah ke rumah hak milik kalian. Kalau masih di tangan kalian, kalian masih pakai, kami dipanggil Allah, berarti statusnya ini harta waris. Ya, jelas. Maka yang empat yang sudah dapat, kembalikan lagi aset tadi, hibah tadi, kemudian ditambahkan dengan sisa aset orang tua, dibagi sesuai dengan hak bagian warisnya masing-masing.
2: Naam. Jazakallahu khair.
0: Allah barik fiik.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ada yang bertanya kembali? Fadhol, silakan. Tadi yang mau tanya lagi. Kasih ana bisa dikasih kesempatan kembali, silakan. Dari legenda ya, Pak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Izin Pak Ustadz.
0: Iya.
3: Tahun 2017 kebetulan saya membeli tanah dari kakek Pak Ustadz. Dan tanah itu sudah dibagi-bagi ya warisan.
0: Sebentar.
3: Salah satunya itu
0: kakek bagi-bagi waris.
3: Ya, kakek itu dibagi waris ke
0: kakek
3: bapak
0: mendapat
3: saya.
0: Waris atau dia bagi waris?
3: Dibagi, sudah dibagi sertifikat tanahnya. Ada sekitar 7 sertifikat.
0: Si kakek masih hidup?
3: Sudah meninggal.
0: Terus yang membaginya siapa?
3: Kakek itu sudah dibagi termasuk bapak saya kebagian.
0: Sebentar. Itu pembagiannya ketika kakek masih hidup atau setelah meninggal?
3: Setelah meninggal, Pak Ustaz.
0: Ya enggak mungkin kakek bisa hidup lagi dia bagi-bagiin.
3: Anak-anaknya, Pak Ustaz, kesepakatan anak-anaknya.
0: Iya, Pak.
3: Kesepakatan anak-anaknya.
0: Meninggalkan tanah. Kemudian dibagi oleh para ahli warisnya
3: tujuh sertifikat.
0: Terus?
3: Kebetulan ayah saya dapat satu sebidang sertifikat. Dan kakak ayah saya itu satu. Dan
0: kakak
3: dua sertifikat laki, itu.
0: Kakak laki atau perempuan?
3: Ke laki.
0: Oke, terus?
3: Kebetulan dua bidang itu saya beli. Sudah atas nama anak saya, gitu kan.
0: Anda yang beli tapi nama anak?
3: Anak.
0: Hibah ke anak atau pinjam nama?
3: Kalau dari ayah saya itu dihibahkan. Tapi atas kesepakatan kedua kakak saya gitu Pak Ustaz.
0: Kakak Anda yang lain, anak ayah menyetujui.
3: Terus yang satunya lagi tanah kakak saya.
0: Kakak saya beli. Ayah atau kakak Anda?
3: Kakak ayah saya.
0: Ayah.
3: Saya beli. Intinya gini Pak Ustaz. Pada tahun 2017 saya sudah beli dua sertifikat bidang tanah. Memang saya beli itu memang tidak akan dijual gitu Pak Ustaz. Namun dalam perjalanan waktu ini ya, kita ada suatu
0: kebutuhan
3: Pak Ustaz ya. Karena tanah tersebut juga ya istilahnya tanah gitu ya Pak Ustaz. Dan kebutuhan ini juga ada sebagian yang saya alokasikan gitu. Cuman dari ayah saya itu tidak setuju gitu untuk menjualnya gitu.
0: Ayah masih hidup.
3: Terus dari
0: dia hibahkan ke Anda,
3: ke anak saya.
0: Yang Anda jual yang punya anak atau punya Anda?
3: Dua-duanya, rencana mau dua-duanya.
0: Punya anak kok Anda jual?
3: Memang sudah sepakat juga anak saya juga.
0: Gak bakal ya. Gak yakin anak sepakat dia punya tanah dijual.
3: Itu memang kita juga rapat keluarga Pak Ustaz.
0: Anak
3: setuju alhamdulillah.
0: Setelah rapat setuju. Terus.
3: Setuju Pak Ustaz. Terus berdosa kan kita kalau menjual kepada ayah gitu. Karena ayah saya tidak setuju gitu.
0: Ayah tidak setuju lalu dia beli.
3: Enggak. Ayah saya kan beli tanah kepada ayah saya ya. Terus berjalan waktu saya mau jual dua sertifikat itu.
0: Anda mau jual
3: ke pihak yang lain gitu.
0: Berdosakah atau tidak?
3: Berdosakah.
0: Ayah tidak menyetujui.
3: Iya, ayah tidak menyetujui.
0: Jawabannya tidak.
3: Kenapa?
0: Tidak berdosa.
3: Tidak berdosa, Pak Ustaz.
0: Yang tanah yang Anda beli murni milik Anda.
3: Murni.
0: Ya.
3: Saya beli
0: yang tanah milik anak Anda juga sudah murni milik dia, sudah
3: sertifikat dua-duanya.
0: Sertifikat sudah dia terima.
3: Nah.
0: Ya. Ayah hanya menyampaikan saran atau pendapat. Ya, namanya saran atau pendapat, kalau ini sudah dilakukan atau belum?
3: Belum dilakukan. Rencana kita mau menjualnya.
0: Ya. Kalau bisa, jangan sampai melanggar saran ayah dan ibu Anda. Dan memang ada dari Nabi SAW, walaupun sanadnya tidak kuat, Nabi tidak menganjurkan menjual properti tanah kecuali untuk mengganti yang semisalnya. Tapi para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih dan pun maknanya tidak sahih. Ya. Tapi secara umum tidak ada masalah, bagus ini. Anda, kita semuanya melihat suku Betawi sudah tidak ada lagi di Jakarta, pindah keluar Jakarta semuanya. Mungkin ada yang ke Kalimantan sekarang. Ya, kenapa? Karena lahan-lahan mereka, mereka jual-jualan, jual-jualkan dahulu semuanya. Andai mereka tidak jual, mereka konsinyasi, silahkan kamu bangun, tapi tanah saya tetap milik saya, beri saya bagian dari hasil menyewakan gedung atau apa, mereka akan terus merasakan harta tersebut sampai waktu yang panjang.
3: Tapi ya, menurut hukum syariahnya boleh ya, Pak Ustaz?
0: Boleh. Boleh. Tapi sebaiknya jangan dijual. Sekarang ada dua pendapat. Ayah Anda jangan jual, saya juga bilang jangan jual. Terserah Anda. Kalau kebutuhan pribadi Anda berat untuk menjual, ya, kalau Anda khawatir jatuh kepada yang haram, jual sajalah. Ini pendapat ketiga.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah khairan, barakallahu fik, dan mohon maaf ini pertanyaan kita terakhir untuk persiapan kajian berikutnya dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, Ustaz, silakan.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, keperpindahan kepemilikan terjadi dengan akad, yaitu ucapan ijab dan qabul dari si penjual kepada pembeli, dan ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, atau bisa dibalik juga. Akan tetapi hak itu belum sempurna kepemilikannya, belum bisa dia melakukan perbuatan hukum pada objek sampai dia melakukan qabd atau si pembeli menerimanya. Dan qabd disesuaikan dengan uruf, bisa dia berubah dari masa ke masa sesuai dengan tempat dan waktu di mana transaksi tersebut dilakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabi Muhammad.
4: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
6: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
7: القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: إن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط وأمي غير راضية عني فماذا أعمل؟
4: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
5: Seseorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting dalam kita atau dalam Anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar. Sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestin, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan.
2: fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala di uji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتيان مطيرا نصيحات.
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة دهلو di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ila Allah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni al masjid, Masjid Al Madinah. Ya, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ya, selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kabama ghaidahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Asbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, yawma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpleset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Orang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain. Tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh kantor Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ia berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Rasulullah wa tu'inu rajul ala dabbatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akal Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahabbu ahabbul a'mali ilallah," dan amal yang paling dicintai oleh Allah apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat, lebih syadid, lebih keras, subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Au tatrud anhu ju'an," atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Au taqdi anhu daina," atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masya Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang susah? Maka bebaskan saja hutangnya." Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahaqqu bi minka," aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Wala an amsyia ma'a akhin li," aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata itu kata Rasulullah lebih besar pahalanya daripada itikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial. Selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, "Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya." Lalu Rasulullah mengatakan, "Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya." Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukannya. Maka pada hari kiamat pun dalam hadis yang lain, Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, "Waman masya ma'a akhi," siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia, sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Shirath. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Shirath itu, sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah-petuah yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf.
7: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
0: نور من القرآن.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu, desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
7: عن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamati bayadan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ghayyiru hadha wajtanibu as-sawad. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah, ayyuhal ikhwatu al-mustami'un, ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn. ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
5: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
4: Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة

خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

0: Depok.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan Menuju Negeri Abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu An-Nar yang ditulis oleh Syekh Fadl Syekh Umar Sulaiman Ashqar hafizahullah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas terkait dengan rumah yang sebenarnya jatah untuk penduduk neraka, ya, yang ada di surga itu diberikan kepada penduduk surga. Demikian juga rumah penduduk surga yang ada di neraka akan diberikan kepada penduduk neraka. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kajian yang lalu. Berikut kita akan bahas lantas siapakah mayoritas penduduk surga? Qala Syekh hafizahullah, aktsaru man yadkhulul jannata ad-du'afa'u alladziina laa ya'bahu an-naasu lahum. Mayoritas penduduk surga adalah orang-orang lemah yang tidak dianggap oleh kebanyakan manusia. Orang yang tidak dipandang sebelah mata, tidak punya kekuatan, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, orang-orang yang lemah. Ya, lemah di sini bisa dikarenakan lemah secara finansial. Lemah secara finansial, mereka yang orang-orang fakir yang tidak dihitung oleh kebanyakan orang. Dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Atau lemahnya di sini dia masyarakat biasa dan tidak punya jabatan sama sekali. Walakinnahum indallahi azama. Tapi sebenarnya di sisi Allah mereka ini orang-orang yang mulia. Orang memandang mereka itu tidak ada apa-apanya. Orang memandang remeh terhadap mereka. Tapi nilai mereka di sisi Allah itu memiliki nilai yang tinggi, bahkan jauh melewati nilai orang-orang yang sangat dihormati di dunia ini. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai mulia orang yang hebat dunianya. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan harta duniawi. Allah tidak mengkaitkan kehebatan, kemuliaan itu dengan jabatan yang tinggi. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan fisik yang seksi. Allah tidak mengkaitkan kemuliaan itu dengan keluarga yang yang apa namanya, yang terhormat? Tidak, ikhwah. Ya, tidak. Allah Subhanahu, Allah mengatakan man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Mereka yang dikit amalnya, lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Tak ada. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum, boleh jadi orang yang tak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Boleh jadi orang yang dianggap remeh, tapi sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang mulia itu yaitu terkait dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Walakinnahum indallahi ulama. Orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini, orang-orang fakir ini, di sisi Allah pun orang melihatnya remeh, tapi di sisi Allah mereka itu mulia. Kenapa, ikhwah? Li ikhbatihim li rabbihim wa tadallulihim lahu wa qiyamihim bihaqqil 'ubudiyyati lillah. Dikarenakan mereka sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan mereka menegakkan hak-hak Allah dalam masalah ubudiyah, penyembahan. Karena memang ikhwah azallahu wa iyyakum, kita enggak bisa pungkiri ketika seorang itu dalam posisi yang jabatannya tinggi, hartawan, ya, tentu cobaannya itu lebih berat sebenarnya. Ya, lebih berat. Demikian juga seorang yang hartawan itu juga lebih berat. Karena sebenarnya dia bisa melakukan apa saja dikarenakan dia punya harta. Ya, dikarenakan dia punya harta. Bahkan bisa saja orang yang hartawan ini sampai lupa pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan angkuh dan sombongnya. Makanya ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Qarun, ya, meminta dia, mengajak dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesombongannya. Karena itu merupakan anugerah dari Allah, bukan dikarenakan kehebatannya semata. Apa kata si Qarun? Si Qarun mengatakan, sesungguhnya innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati dikarenakan ilmu yang aku miliki. Aku dapati ini semua karena kelihaian ilmuku. Sombong. Dia menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah dan faqasafna bihi wa bidahil ard. Kami tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, adapun orang yang fuqara, mereka yang lemah, mereka tak berdaya, harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka yang mereka panjatkan itu ikhlas tulus, berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka lebih taat, ya, bisa jadi mereka lebih taat. Warawa al-Bukhari wa Muslimun an Harithah bin Wahb. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Harithah bin Wahab, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannati, maukah engkau aku beritahukan tentang penduduk surga? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Qala kullu du'ifin mutada'ifin. Yang menjadi penduduk surga adalah mereka yang lemah dan yang dilemahkan oleh orang lain. Mereka yang lemah dan dianggap lemah oleh orang lain. Tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Lau aqsama 'ala Allah la abarruhu, padahal kalau dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Jadi ikhwah azallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang seperti ini. Ya, tentunya mereka yang lemah dan mereka yang apa namanya, mereka yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi fi syarhihi lil hadis, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam syarah hadisnya, ma'nahu yastadi'ifuhun nas, artinya yaitu orang-orang menganggapnya lemah, yahtaqiruna, menganggapnya remeh, wayatajabbaruna alaihi, dan menganiaya mereka. Terkadang ikhwah, manusia itu karena dilihat dia tidak punya backing, Dia dilihat tidak punya jabatan, dilihat tidak punya pengaruh, dia mudah diintimidasi. Terkadang sebagian orang dengan tindak sewenang-wenang mengintimidasi mereka. Dengan sewenang-wenang, semena-mena menganiaya mereka. Mereka lupa bahwasanya apapun yang mereka lakukan akan dibalas nanti di hari akhirat. Ikhwa'azallahu iyyakum. Jadi di sini mereka yang dianggap remeh, dianggap lemah oleh manusia sehingga bersikap semena-mena terhadap mereka. Mungkin mereka dirampas hartanya atau hak-hak mereka tidak diberikan. Ya, padahal orang seperti ini ikhwah, nanti di akhirat mereka akan menuntut orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap mereka. Wa yatajabbaruna 'alaihi lidha'fi halihi fid dunya. Mereka bertindak semena-mena dikarenakan lemahnya kondisi mereka di dunia. Makanya ada satu ucapan, orang seperti ini diibaratkan bagaikan ijuk tak bersaga, lurah tak bebatu. Artinya kalau ijuk itu kan kita tahu seperti rambut ya, tapi agak kasar. Namun di ijuk itu ada seperti lidi. Dimana kalau kita paksa kita remas, ya kita akan tertusuk lidi. Beda halnya dengan ijuk. Ijuk nggak akan bisa menusuk, tapi lidinya itu akan menusuk. Sehingga orang tidak semena-mena meremas-remas si ijuk ini karena ada lidinya. Kalau berarti mereka remas akan menusuk tangannya. Itu disebut dengan bagaikan ijuk tak bersaga atau lurah tak berbatu. Lurah itu ikhwah tempat yang rendah. Tempat yang rendah ini kalau tidak ada batunya, orang-orang akan leluasa terjun ke bawah, melompat ke bawah, melompat ke tanah tersebut. Tapi apabila di situ banyak batunya, mereka tidak semena-mena, tidak sembarangan dia terjun. Kenapa? Khawatir akan sakit karena ada batu-batunya. Demikianlah ikhwah. Jadi orang-orang yang dianggap remeh, kemudian diremehkan, kemudian dianiaya, ya ini ibaratnya bagaikan ijuk tak bersaga, lurah tak berbatu. Demikian. Oleh karena itu orang-orang seperti ini yang para diktator, para orang-orang yang sombong yang menindas mereka, na'udzubillah min dzalik. Wal muradu anna aghlaba ahlil jannati haula. Maksudnya yaitu, maksud di sini adalah mayoritas penduduk surga itu adalah mereka. Ya. Mayoritas penduduk surga itu adalah mereka. Ada kemungkinan ikhwah dikarenakan satu, dikarenakan mereka sangat ikhlas beribadah kepada Allah. Banyak waktunya untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mohon tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tidak ada yang bisa mereka harapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah persilahkan mereka masuk ke dalam surga. Atau dikarenakan hisabnya itu ringan. Ya, hisabnya ringan. Dia orang fakir, ya sedikit hisabnya. Makanya dia mudah masuk ke surga. Atau boleh jadi orang-orang yang lemah ini ikhwah, karena dia lemah tidak ada backing di belakangnya orang kuat, maka orang semena-mena menganiaya dia semasa di dunia, sehingga nanti di hari akhirat seperti yang telah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan barang siapa yang pernah menzalimi dirinya semasa di dunia, maka tuntut orang yang menzalimi dia. Tuntut semua orang telah menzalimi dia. Maka tidak ada orang yang paling bahagia pada saat itu kecuali orang yang paling banyak dianiaya semasa di dunia. Di dunia dia bisa menderita. Tapi ingat, ikhwah, yang telah menganiayanya itu nanti di akhirat akan Allah hadapkan dengan orang yang mereka aniaya. Makanya Allah mengancam orang-orang yang zalim. Fala tahsabanna alladhina zalamu, janganlah kalian mengira bahwasanya Allah itu ghafilan amma ya'malu dzalimin. Jangan kalian kira Allah itu tak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah itu sedang menunda Allah enggak membalaskan kezaliman itu semasa di dunia, tapi Allah menunda. Kemudian yaumin taskhasu fil absar, nanti pada hari mata terbolak-balik. Maksudnya di hari kiamat nanti Allah baru akan ambil dia. Allah akan kuras pahala-pahalanya jika ada untuk orang-orang yang dia zalimi. Jadi jangan merasa bangga orang-orang yang menzalimi orang lain, sementara orang yang dizalimi itu tidak berdaya, tidak bisa membalas apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dilakukan pada orang yang terzalimi tersebut. Jangan dikira Anda bahagia, enggak. Ketahuilah ikhwah, masalahnya tidak sampai di situ. Masalahnya nanti sampai di hari akhirat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada kemungkinan tiga. Pertama, dikarenakan mereka sangat orang-orang yang memang berikan hak Allah dalam peribadatan. Yang kedua, yaitu dikarenakan orang-orang yang lemah ini memang dia hisabnya sedikit. Ya, karena semakin banyak yang dia miliki, maka hisabnya akan semakin banyak, semakin lama. Atau yang ketiga, ada kemungkinan karena dia orang lemah, banyak orang-orang yang menzalimi dia, banyak orang-orang yang menganiaya dia, sehingga dia akan tuntut semua itu di hari akhirat. Yang tadinya bekal dia menghadap Allah itu berupa pahala itu sedikit, tapi karena banyak orang menzalimi dia tarik semua. Dia tarik. Seperti yang mungkin para ikhwah pernah dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna mal muflisu fi ummati?" Tahu enggak kalian orang yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku? Para sahabat mengatakan, "Qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Yang dikatakan orang bangkrut adalah orang yang tak punya lagi harta benda, ludes. Kata Rasulullah, enggak begitu, ya. Al muflisu fi ummati, yang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis-salati was-siyami was-sadaqat. Yang dikatakan orang muflis, yang bangkrut, nanti di hari kiamat dia akan membawa sekian banyak pahala salat, sekian banyak pahala puasa, sekian banyak pahala sedekah, luar biasa banyak, ya. Ya. Banyak yang dia bawa. Walakinna qad syatama hadza. Tapi masalahnya dia pernah mencela orang ini. Wa qad daraba hadza, pernah memukul orang ini. Wa akala mala hadza, pernah makan orang ini, makan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Akhirnya fayu'ti hadza min hasanatihi, akhirnya dia bayar itu dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa banyak tadi itu. Dibayarkan dengan kebaikan-kebaikan. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya sebagai tebusan dia harus mengeluarkan sekian banyak kebaikan untuk menebus semua orang-orang yang pernah dia zalimi. Wa in faniyat hasanatuhu, apabila ternyata kebaikannya sudah habis tapi kezalimannya masih banyak, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dia. Akhirnya dia pun diseret ke dalam neraka. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirkum bi ahli jannah?" Mau enggak kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Tentu ya Rasulullah, penduduk surga itu adalah dhaifun mutadhaifin. Mereka yang lemah dan yang dianggap lemah ataupun dianggap remeh, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Wal muradu anna aghlaba ahli jannati haula. Maksudnya yaitu mayoritas penduduk surga yang mereka orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya. Kemudian walaisal muradu al-isti'ab. Tidaklah maksudnya itu semuanya. Karena Rasul katakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Bala, qalu bala. Para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Qalu kullu dha'ifin mutadha'ifin. Yaitu semua orang yang lemah dan yang dianggap lemah. Semua orang yang lemah dan yang dianggap remeh, yang dianiaya, yang diremehkan. Namun kalimat ini bukan menunjukkan yaitu semuanya begitu. Enggak. Semua penduduk surga begitu, orang-orang lemah. Enggak ikhwah. Kalau semua penduduk surga itu adalah orang-orang lemah semasa di dunia, berarti penduduk neraka tempatnya, penduduk orang-orang yang kaya tempatnya di neraka dong jadinya. Jadi maksudnya di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bukan semuanya tapi mayoritasnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, wal muradu anna aghlaba ahlil jannati haula, maksudnya yaitu mayoritas penduduk surga itu yang mereka orang-orang lemah. Walaisal muradu al isti'ab, tidaklah maksudnya yaitu semuanya. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahih Muslim dan Bukhari, wa musnadu Ahmad, dari musnad Imam Ahmad juga tercantum, min an Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumtu ala babil jannah, kata beliau, aku berdiri-diri di pintu surga. Kemudian ya, di pintu surga maksudnya sambil nengok-nengok ke dalam surga. Fa kana 'amatum man dakhala al masakin, ternyata umumnya yang masuk surga itu orang miskin. Umumnya yang masuk surga itu orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilal nar. Adapun ashabul jad yaitu mereka yang orang-orang kaya, mahbusun, mereka sedang tertunda, mereka sedang terhalangi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya. Artinya ikhwah, orang-orang yang kaya itu sedang tertunda masuk ke surga dikarenakan kekayaannya. Artinya hisab, sedang dihisab. Wa amma ashabul jiddi mahbusun, adapun orang kaya masih terkendala, masih terhalang untuk masuk ke surga. Hanya saja penduduk neraka ghairu anna ashaban nari qad amara bihim ilan nar. Hanya saja penduduk neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Wa qumtu ala babin nar, lantas aku pun berdiri di pintu neraka. Lihat pintu neraka. Tentu dia yang dilihat adalah yang di dalam neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, ternyata mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hadisnya sahih. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa mayoritas penduduknya, penduduk neraka itu wanita? Padahal ikhwah, wanita itu paling mudah masuk surga. Rasulullah enggak beri banyak syarat. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa Ramadan. Demikian, dia sholat 5 waktu. Artinya, enggak pun dia tambah dengan sholat sunnah yang lain. Sholat 5 waktu itu aja. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada sholat duha, tidak ada sholat malam. Enggak. Ini saja. Kalau mereka sudah sholat yang 5 ini, ya, sholat 5 waktu ini, kemudian dia puasa Ramadan, enggak pun dia tambah dengan puasa Nabi Daud, enggak dia tambah dengan puasa Senin Kemis, atau puasa Bid, atau puasa-puasa yang lainnya. Gak dia tambah, hanya puasa Ramadan, selesai. Wa hafizat farjaha, kemudian dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya. Qila laha dukhulil jannah, maka dikatakan kepada si wanita tersebut, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Ya, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Begitu, hanya 4 syarat, ikhwah, enggak banyak-banyak. Hanya 4 syarat. Salatlah 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami, selesai ceritanya, masuk ke surga. Tapi mengapa berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni fa idza ammatu man dakhala an-nisa, ternyata yang mayoritas di dalamnya itu adalah perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan alasannya ketika beliau khutbah Id. Ya, setelah beliau selesai memberikan khutbah Id untuk laki-laki, beliau mendatangi jamaah perempuan. Apa kata beliau? Ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahlinna. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian mayoritas penduduk neraka. Salah seorang sahabiah bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Beliau katakan, "Tukthirnal la'na wa takfurnal asyir." Sering mencela dan tak bersyukur kepada sang suami. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi sahihaini 'an Ibnu Abbas, dalam hadis, masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu 'alal jannati, aku melihat surga, faraitu aktsara ahliha fuqara, dan kulihat ternyata mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir, wa ittala'tu finnari, dan aku pun melihat ke neraka, faraitu aktsara ahliha nisa, dan kulihat mayoritas penduduknya itu perempuan. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya ya, mayoritas penduduk surga itu adalah orang miskin, dan mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita. Muncul pertanyaan. Terus siapa mayoritas penduduk surga? Laki-laki kah atau perempuan? Kan yang berita Rasulullah mayoritas penduduk neraka. Mayoritas penduduk neraka. Kemudian tidak ada dibicarakan mayoritas penduduk surga. Nah, lantas muncul pertanyaan, kalau di neraka itu mayoritasnya perempuan, terus kalau di surga bagaimana? Mana yang lebih banyak, laki-laki kah atau perempuan? Karena kenapa ikhwah? Karena masalahnya tidak setiap orang yang mayoritasnya itu di neraka berarti dia minoritas di surga, enggak juga begitu. Apalagi kita ketahui bahwasanya wanita itu nanti di akhir zaman satu laki-laki akan menanggung jawab 50 wanita. Satu laki-laki menanggung 50 wanita. Jadi kalau wanita itu menjadi penduduk, mayoritas penduduk neraka, belum tentu dia juga, dia berarti menjadi minoritas penduduk surga. Belum tentu juga. Demikian ikhwah. Ya. Karena dia tidak konsekuensi seperti itu. Misalnya ini kita katakanlah, ada satu orang laki-laki dikelilingi oleh 10 orang wanita misalnya. Udah. Kalau laki-laki ini, satu laki-laki masuk neraka, 5 perempuan masuk neraka, maka kita katakan mayoritas penduduknya perempuan. Kenapa? Karena lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi yang satu laki-laki tadi dengan yang 5 perempuan lagi, sisa, kalau masuk surga gimana? Berarti kan bisa mayoritas juga. Nah, itu ikhwah. Itulah yang sedang menjadi pembicaraan sejak zaman sahabat. Ya, sejak zaman sahabat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya ulangi, kalau mayoritas penduduk surga itu orang miskin, jelas sudah. Ya, karena Rasulullah dengan tegas-tegas mengatakan, "Fara'aitu 'ammatu ahli jannati al-masakin." Kulihat mayoritas penduduk neraka itu orang miskin. Kalau itu tidak ada permasalahan. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah kalau penduduk neraka itu mayoritasnya perempuan, apakah penduduk berarti menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk surga itu laki-laki? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita masuk pembahasan berikutnya yang membahas tentang masalah ini. Halir rijalu aktsaru fil jannati amin nisa? Apakah penduduk surga itu mayoritasnya laki-laki ataukah perempuan? Takhasamur rijal wan nisa fi hadza fasahabatu ahyaun. Pada zaman sahabat itu orang-orang berdebat dengan masalah ini, tentang masalah ini. Ya, antara wanita dan laki-laki berdebat dalam masalah ini pada zaman sahabat, berarti sudah meninggal. Rasulullah sudah wafat. Berdebat. Laki-laki mengatakan, kalian itu penduduk neraka mayoritas berarti minoritas penduduk surga. Yang perempuan mengatakan, kalaupun kami penduduk neraka mayoritas, belum tentu jadi minoritas penduduk neraka, penduduk surga. Demikian ikhwah. Itu yang diperdebatkan. Wa fi sahihi muslimin an ibn sirina, dari sahih muslimin, dalam sahih muslim dari ibn sirin, qala, dia berkata, ikhtasama rijal wa nisa. Kaum laki-laki dengan kaum perempuan sedang berdebat. Ya. Ayyuhum aktsaru fil jannah? Siapakah yang paling banyak penduduk surga? Laki-laki kah atau perempuan? Fa fi riwayatin imma tafakharu wa imma tadzakaru. Satu riwayat menyebutkan imma ada kemungkinan pemicunya adalah untuk saling membanggakan, atau pemicunya ada kemungkinan imma tadzakaru, yaitu mereka saling mengingatkan. Jadi sedang berdiskusi lah, kita ke mana sebenarnya. Laki-laki yang mayoritas penduduk surga itu laki-laki itu apakah perempuan? Ini sedang mereka diskusikan. Jadi bukan, oh kami lebih banyak, oh kami enggak begitu ikhwah. Ya. Jadi ada kemungkinan dua hal, dua perkara. Pemicu mereka bertengkar, berdebat seperti ini, imma mereka itu karena mau membanggakan jenis kelamin masing-masing, atau mereka itu sedang berdiskusi, tadzakaru. Ar-rijalu fil jannati aktsaru amni amin nisa? Apakah laki-laki yang mayoritas penduduk surga ataukah perempuan? Fasalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mereka pun pergi bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti yang dikatakan tadi bahwasanya bahwasanya pada waktu itu para sahabat masih hidup, masih ramailah begitu, masih ada para sahabat yang hidup. Sehingga mereka bertanya kepada para sahabat, di antaranya kepada Abu Hurairah. Fasa'alu Abu Hurairah. Mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah. Fahtajja Abu Hurairah ala anna nisa'a fil jannati aktsar. Lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdalilkan, beliau mengatakan bahwasanya wanita adalah penduduk mayoritas surga. Ini pendapat Abu Hurairah, ya. Beliau menetapkan bahwasanya yang menjadi mayoritas penduduk surga itu adalah kaum wanita. Kemudian beliau berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallam, yaqul, beliau mengatakan, inna awwala jumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatul badri. Sesungguhnya kelompok pertama, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Ya, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Wallati taliha ala adwa'in kaukabin durriyin fis sama. Adapun rombongan berikutnya, ya, rombongan yang pertama itu wajah mereka putih bagaikan bulan purnama. Kemudian datang masuk rombongan kedua ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka itu cemerlang, ya, mereka cemerlang bagaikan bintang di langit, cemerlang, ya. Beda tentu yang kalau bulan kan lebih terang nih, tapi ini cemerlang bagaikan bintang di langit. Li kulli imri'in minhum zaujatan isnatan, ya, masing-masing orang, ya, memiliki dua istri. Masing-masing laki-laki, ya, baik yang rombongan pertama maupun rombongan yang kedua yang masuk ke dalam surga, masing-masing laki-laki memiliki dua orang istri. Kemudian ikhwah, selanjutnya yara mukhu sukihima min wara'il lahmi, di mana sum-sum tulang betisnya itu bisa dilihat dari balik daging. Artinya terlihat sum-sum tulang betisnya. Wa ma fil jannati azab, dan tidak ada satupun penduduk surga itu yang lajang. Semuanya berkeluarga. Kalaupun nanti semasa dia di dunia belum sempat menikah, dia sudah meninggal, maka Allah akan nikahkan dia dengan wanita-wanita penduduk surga. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdalilkan bahwasanya menyatakan bahwasanya mayoritas penduduk surga itu ya perempuan. Kenapa? Karena hadis tadi mengatakan setiap laki-laki memiliki dua istri. Jadi kalau ada 100 laki-laki yang masuk, berarti yang perempuan 200. Ah gitu ikhwah. Udah sangat jelas bahwasanya perempuan itu mayoritas penduduk surga. Kalau yang masuk misalnya seperti yang masuk surga 70.000 masuk surga dengan tanpa hisab, ya, sab'una alfan yadkhul janna bighairi hisabin wala adzabin. 70 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang mereka itu adalah la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak minta melakukan pengobatan dengan cara besi panas. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk pertama yang masuk, yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab, 70 ribu orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, setiap 1000 ada 70 ribu lagi. Berarti sekitar 4.900.000 orang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau 4.900.000 orang itu masuk surga dengan tanpa hisab, yang masing-masing mereka itu ada 2 istri, berarti berapakah? Berapa wanita penduduk surga untuk rombongan yang 70 ribu dengan tanpa hisab ini? Berarti 4.900.000 kalikan 2. Berarti 58 ya. 55.800.000 lebih kurang. Berarti penduduk surga yang terbanyak adalah perempuan. Nah, gitu ikhwah. Ya. Itulah perhitungan dan pendalilan yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian. Dikarenakan masing-masing laki-laki memiliki 2 istri. Jadi ikhwah, memang sudah begitulah memang takdirnya seorang wanita. Kalaupun dia tidak dipoligami di dunia, maka di akhirat dia akan dipoligami. Demikian ikhwah. Ya. Biasanya kalau kita tanya ibu-ibu, mau pilih yang mana? Poligami di akhirat saja, katanya biasanya. Kemudian kita lanjutkan. Wal hadisu wadihun wadihud dalalati ala anna nisa fil jannah akthar min rijal. Hadis ini sangat jelas bahwasanya ini merupakan dalil bahwa wanita itu lebih banyak jumlahnya ketimbang laki-laki. Wa qad ihtajja ba'dhum 'ala anna ar-rijal aktsaru bil hadis. Ra'aitu kunna aktsaru ahli an-nar. Namun sebagian ulama menyatakan bahwasanya enggak. Yang mayoritas penduduk neraka, mayoritas penduduk surga itu ya laki-laki. Berdalilkan dengan apa? Hadis yang kita sebut tadi. Ra'aitu kunna aktsaru ahli an-nar, aktsaru ahli an-nar. Kulihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Jadi kalau dalam neraka mereka mayoritas, berarti di surga sudah minoritas. Nah, demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Apa namanya? Sedang diskusi. Wal jawabu annahu la yalzam min kaunihinna aktsaru ahlin nari ayakunna aqall sakinil jannah. Bahwasanya jawabannya tidak harus apabila mereka yang menjadi mayoritas penduduk neraka, berarti dia menjadi penduduk minoritas surga. Enggak harus begitu, kata penulis. Ya. Kenapa? Kama yaqulu Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Fa yakunul jam'u bainal haditsaini anna an-nisaa aktsaru ahli an-nari wa aktsaru ahli jannah. Dari 2 hadis ataupun hadis yang kita sebutkan tadi itu ikhwah, maka untuk dikompromikannya, sebaiknya dikompromikan. Dikompromikanlah hadis-hadis tersebut. Hadis yang mana ini ikhwah? Perhatikan, hadis yang menyatakan mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Dengan pertanyaan apa yang menjadi mayoritas penduduk surga. Untuk menggabungkan 2 hadis ini ikhwah, yaitu fayakunul jama' bainal haditsaini, untuk mengkompromikan 2 hadis, annan nisaa aktsari ahli jannati wa aktsari ahli nar. Berarti untuk menggabungkan 2 hadis bahwasanya wanita itu menjadi penduduk mayoritas penduduk surga dan demikian juga menjadi mayoritas penduduk neraka. Demikian ikhwah, ya. Kenapa demikian? Wabidzalika yakunna aktsaru minar rijal wujudan fil khalqi. Dikarenakan wanita itu lebih banyak jumlahnya, ya, secara makhluk. Artinya wabidzalika yakunna aktsaru minar rijali wujudan fil khalqi, karena wanita itu secara umum jumlahnya lebih banyak ketimbang laki-laki. Secara umum ya secara umum. Wa yumkinu ayyuqal, saya ulangi ikhwah, untuk mengkompromikan 2 hadis, Ingat hadis yang pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Kulihat kalian tuh mayoritas penduduk neraka. Sementara dari Abu Hurairah tadi bahwasanya setiap laki-laki penghuni surga bersama dia ada dua perempuan, dua istri. Berarti jumlah dua kali lipat. Ini jadi gimana nih untuk mengkompromikan dua hadis ini? Cara mengkompromikannya kata Ibnu Hajar, ya, bahwasanya karena wanita, bahwasanya wanita itu adalah mayoritas penduduk surga dan juga mayoritas penduduk neraka. Bagaimana cara menyimpulkan itu? Dikarenakan karena wanita itu secara jumlah Allah ciptakan lebih banyak ketimbang laki-laki. Seperti yang kita katakan tadi contohnya. Ada dua orang laki-laki, di keliling dia ada 8 orang perempuan atau 10 orang perempuan. Ya. Ketika satu laki-laki ini masuk neraka, 5 masuk, 5 perempuan masuk neraka. Berarti kan perempuan tadi lebih banyak dibandingkan laki-laki, makanya mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Tapi enggak ada satu laki-laki tadi yang masuk surga, sisanya perempuan tadi 5. Berarti yang menjadi mayoritas penduduk surga perempuan juga jadinya. Karena apa? Karena jumlah mereka itu Allah ciptakan jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Wa yumkinu ayyuqal. Bisa juga kita katakan untuk mengkompromikannya. Yaitu inna haditsa Abi Hurairah yadullu ala anna naw'al isa'i fil jannah aktsaru sawa'an kunna min nisa'id dunya aw min hurin 'ain. Bahwasanya hadis Abu Hurairah itu menunjukkan jenis makhluk jenis wanita itu lebih banyak juga berada di surga, ya. Karena apa? Karena mereka jumlah gabungan antara wanita yang memang ex dari dunia, ya, dengan wanita yang Allah ciptakan sudah ada di surga, yaitu seperti bidadari. Nah, para bidadari ini dia tidak berasal dari dunia. Beda halnya dengan wanita-wanita solehat yang akhirnya menjadi penduduk surga. Jadi kalau digabungkan jumlah orang ini, menjadilah mereka lebih banyak jumlahnya di surga ketimbang laki-laki. Demikian ikhwah. Apa dasarnya kalau para bidadari ini bukan dari di dunia? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka para bidadari di surga akan mengatakan, wailakunna, wailaki, celakalah engkau. Dia itu sebentar saja bersamamu, sebentar lagi dia akan menuju kepada kami. Ini kan berarti para bidadari yang memang Allah ciptakan sudah ciptakan di surga. Demikian ikhwah. Itu pernyataan dari Abu Ibnu Hajar Asqalani. Wassual, ayyuhuma aktsar fi jannah? Pernyataan berikutnya, lantas yang manakala yang lebih banyak jumlah di surga, laki-laki atau perempuan? Waqad waffaqa Qurtubi bainan nassaini. Imam Al-Qurtubi mencoba kembali untuk mengkompromikan dua hadis ini. Bi anna nisa kunna aktsaru ahli nar qabla syafa'ah. Beliau katakan wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka sebelum adanya syafaat. Wa khuruju usatil muwahhidin minan nar, sebelum adanya syafaat dan sebelum orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid yang durhaka yang masuk neraka, sebelum mereka masuk ke surga. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kaum muslimin ini kan ada yang langsung masuk surga, ya. Tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga tapi setelah dihisab dulu. Nah, ada jenis ketiga ini, dia dihisab dengan hisab yang sulit dan akhirnya dia masuk neraka karena enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia orang bertauhid, orang ini pun nanti di suatu saat akhirnya akan Allah beri syafaat untuk mereka dan Allah akan tempatkan mereka di surga. Ini yang disebut dengan al-jahannamiyin, sebagaimana yang sudah kita bahas, mereka itu nanti akan disuruh mandi di Nahrul Haya dan akhirnya ketika mandi maka mereka pun tumbuh putih bagaikan sayur mayur yang sedang tumbuh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah ya, jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, sebelum adanya syafaat, sebelum para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid yang tadinya durhaka, yang sempat masuk neraka, sebelum mereka ini masuk ke surga, maka wanita itu mayoritas penduduk neraka. Fa idza kharaju minha bisyafaati syafi'in au birahmatin arhamar rahimin. Namun apabila syafaat mulai digulirkan, ya, orang-orang mukmin memberikan syafaatnya, malaikat memberikan syafaatnya, Allah memberikan syafaatnya untuk mengeluarkan orang-orang beriman yang ada dalam neraka. Apabila ini semua sudah dikeluarkan, ya, atau Allah yang memang sengaja mengeluarkan melihat orang yang walaupun punya keimanan walaupun sebesar biji zarah, Allah keluarkan dan masukkan ke surga. Kalau ini sudah dilakukan ikhwah, kunna aktsara ahlil jannah. Maka jadilah wanita itu menjadi mayoritas penduduk surga. Itu pengkompromian dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Wa yadullu ala qillatin nisa fil jannati ma huwa rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Di antara bukti yang menyatakan bahwasanya wanita itu minoritas, ya, minoritas penduduk surga, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, ana Amr ibn Aus, dari Amr ibn Aus qala, dia mengatakan, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha syi'bi, di bukit ini, idh qala unzuru hal tarawna syai'an, beliau mengatakan, apakah kalian melihat sesuatu? Fakulna, kami katakan, naraw ghurbanan fiha ghurabun 'asam. Ya Rasulullah, kami hanya melihat burung gagak, ya. Mungkin ikhwah para pemirsa sudah tahulah bagaimana burung gagak warnanya hitam, ya. Burung gagak, kata Rasulullah ketika berada di perbukitan, apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat sesuatu? Kata para sahabat, kami hanya melihat sekumpulan burung-burung darda, sekumpulan burung-burung gagak, ya. Dan di situ ada seekor burung gagak asom ini, ya, yang bulu badannya hitam, tapi bulu sayapnya putih. Kalau umumnya kan burung gagak itu semuanya hitam. Umumnya semuanya hitam. Tapi yang ini tidak. Badannya hitam, sayapnya putih. Wa ahmarul minkari warijlain. Dan paruhnya merah, kakinya juga merah. Ya. Padahal burung gagak biasa, paruhnya hitam, dan cakernya juga hitam. Semua hitam. Bulu hitam, sayap hitam, paruh hitam, cakernya juga hitam. Cakarnya. Kakinya. Tapi burung gagak asom ini, ya, badannya hitam, bulu sayapnya putih, paruhnya merah, dan kakinya merah. Itu yang disebut dengan ghurabu asom. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata minan nisa illa man kana misluhunna misla hadzal ghurab fil ghurban. Tidaklah wanita itu masuk ke surga kecuali jumlahnya itu sama seperti, mirip seperti gagak-gagak ini. Ya, mirip seperti gagak-gagak ini. Jadi di sini Rasulullah dengan lugas mengatakan, ya, tidaklah masuk ke dalam surga, tidaklah wanita masuk ke surga kecuali dia itu bagaikan burung gagak-gagak ini. Artinya ada burung gagak asom yang sangat langka. Itu yang bersama gagak-gagak ini. Jadi jumlah gagak-gagak ini dibandingkan dengan jumlah ghurab asom tadi itu. Nah, begitulah jumlah perbandingan antara wanita yang masuk surga dengan yang pria masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi beberapa ada pengkompromian, ya. Ada beberapa pengkompromian kalau kita lihat dari awal ikhwah, yaitu menganalisanya. Hadis yang mengatakan aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita, Berarti dari sini ada yang melazimkan, berarti kalau wanita itu penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka, berarti di surga minoritas. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya enggak, penduduk mayoritas penduduk neraka surga itu adalah kaum wanita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi bahwasanya yang masuk surga itu masing-masing memiliki dua orang istri. Berarti kan jumlah dua kali lipat. Tapi ini seperti ada perbedaan, ada pertentangan. Ta'arud baina dalilain. Ya, ta'arud baina di antara dua dalil. Lantas Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba untuk mengkompromikan. Apa kata beliau? Yaitu karena jumlah wanita itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding kaum laki-laki, maka tidak harus kalau wanita itu mayoritas penduduk neraka, berarti dia minoritas penduduk neraka. Gak harus begitu. Ya. Bisa saja wanita itu mayoritas penduduk neraka, tapi karena jumlah mereka itu banyak, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, maka boleh jadi di surga juga mereka mayoritas. Seperti yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi artinya mayoritas penduduk neraka tidak harus menjadi minoritas penduduk surga. Demikian. Sehingga dua hadis ini tidak ada pertentangan. Ya. Sehingga dalam dua hadis ini tidak ada pertentangan. Kemudian ikhwah, Imam Al-Qurtubi memberikan cara lain yaitu menjadi penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka sebelum adanya syafaat. Jadi mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Tapi setelah ada syafaat, orang mukmin memberikan syafaat, Rasul memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, termasuk Allah memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin yang masuk neraka sudah dikeluarkan dari neraka dan semua dikumpulkan di surga, maka jadilah pada saat itu wanita menjadi mayoritas penduduk surga.

0: dunia yang masuk surga ditambah dengan bidadari yang Allah sudah ciptakan di surga. Itu dia cara pengkompromiannya. Tapi ternyata di sini penulis memberikan dalil yang jelas, ya, dalil yang jelas yaitu dengan pernyataan Rasulullah SAW, sesungguhnya perbandingan antara wanita masuk surga dengan laki-laki masuk surga adalah bagaikan burung gagak yang biasa, jumlah burung gagak yang biasa, sekumpulan burung gagak yang biasa dengan burung gagak aksom yang sudah kita katakan tadi. Jadi jelaslah ikhwah, Allahu a'lam bissawab, ya Allahu a'lam bissawab, bahwasanya wanita itu minoritas penduduk surga. Tetapi ya tetapi ini adalah wanita yang berasal dari dunia. Tapi kalau digabungkan dengan para bidadari yang juga dalam jenis wanita, maka dia bisa menjadi mayoritas juga. Allahu a'lam bishawab. Intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, udahlah berusaha ajalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penduduk surga. Terserah Allah lah nanti mau jadi yang mana yang menjadi mayoritas penduduk surga. Intinya itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perdebatan ini ya ada banyak tinjauan ikhwah, ada banyak tinjauan. Allahu alam bisawab. Dan sepertinya penulis lebih cenderung pada pendapat mayoritas itu, minoritas itu adalah kaum wanita yang di surga. Sementara laki-laki mayoritas di surga. Jadi di neraka mayoritas yang di neraka itu perempuan, laki-laki lebih sedikit jumlahnya. Sementara di surga yang lebih banyak jadi penduduk surga itu adalah laki-laki dan yang minoritas adalah kaum perempuan. Ala kulli hal, ikhwah azallahu wa iyyakum, ini semua tentunya tentu sebagai ilmu pengetahuan bagi kita, dan yang terpenting adalah bagaimana caranya agar kita berusaha meminta pada Allah, meminta mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita menjadi penduduk surga. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu al ghafur rahim. Naam.
1: Banyak syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan menuju negeri abadi, yaitu sebuah pembahasan mengenai mayoritas penduduk surga. Tadi telah dijelaskan mayoritas penduduk surga itu seperti apa, yang mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua dalam kondisi apapun. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan langsung, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertemanan seperti apakah yang menyebabkan pertengkaran di akhirat? Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mengasihi di dunia, mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan orang yang bertakwa itu pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun saling sayang menyayangi bukan karena Allah, ini akan menjadi saling musuh. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian lagi akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Karena masing-masing mengajak pada perbuatan maksiat. Tetapi pertemanan orang-orang yang bertakwa, ikhwah, pertemanan karena Allah. Dia mendekat, dia mencintai temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, berarti dia sudah menyempurnakan iman. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmal iman. Mereka yang membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, itu berarti keimanan sudah sempurna. Dan inilah kecintaan yang terjadi di antara orang-orang yang bertakwa. Ya. Rasulullah pernah mengatakan juga sabat

0: yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah beri naungan di hari akhirat kelak, di mana di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rajulan yatahabani fillah, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah dan mereka berkumpul karena Allah. Ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi standarnya adalah mereka berteman karena Allah. Inilah bertemannya orang-orang yang bertakwa. Bukan asal berteman. Karena orang Arab bilang, as-sahib, sahib. Teman itu dia menyeret. Kalau teman kita baik, maka dia akan menyeret kita pada perbuatan baik. Tapi kalau temannya buruk, maka dia akan menyeret teman tersebut pada keburukan. Sekali lagi ikhwah, azallahu wa iyyakum. Pertemanan yang membuat pertengkaran di akhirat, yaitu pertemanan yang tidak didasarkan oleh ketakwaan. Adapun mereka yang berteman atas dasar ketakwaan, maka pertemanan mereka akan tetap sama bareng ya hingga akhirat kelak, dan mereka akan saling bertanya di akhirat kelak. Makanya hati-hati dalam berteman, ikhwah. Makanya orang yang bertakwa harus dia punya ilmu, karena tanpa ilmu dia tidak bisa bertakwa. Supaya dia bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk, mana yang berteman atas dasar ketakwaan dan mana berteman atas dasar ketidaktakwaan hanya dikarenakan keduniawian. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan. Kami tunggu di layanan telepon di 021 823 6543. Silakan. Jika ada yang bertanya melalui layanan telepon. Naam, halo. Ya. Belum ada yang terhubung. Kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seorang laki-laki yang sholatnya itu sering bolong-bolong, tapi dia baik dan akhlaknya, apakah itu lebih baik daripada seorang wanita yang dulunya dia pernah berbuat banyak dosa, tapi sekarang berusaha lebih baik untuk memperbaiki ibadahnya? Dan manakah yang lebih baik Ustaz dari laki-laki dan perempuan tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum. Mungkin saya tambahkan pertanyaannya. Maksud penanya, mereka yang ibadahnya, sholatnya bolong-bolong ya, tapi bagus muamalahnya, dengan yang sholatnya sempurna, tapi muamalahnya gak bagus. Mungkin ini yang dimaksud. Ikhwah azallahu wa iyyakum, begini. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak diberi dispensasi untuk ditinggalkan. Apapun posisi antum, apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, tidak ada dispensasi untuk tidak dilaksanakan. Enggak ada ikhwah. Kita hanya diberi dua pilihan. Imma Anda sholat atau Anda disolatkan. Itu saja pilihannya. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau gak sanggup sudah, gak apa-apa. Haji gak sanggup, gak haji. Umroh gak sanggup, gak umroh. Zakat gak sanggup, gak zakat. Tapi sholat gak sanggup, gak bisa. Wajib sanggup. Apapun ceritanya, harus dia sholat dalam kondisi apapun. Kalau seandainya dia tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, sebisanya, gimana bisanya. Itu satu. Yang kedua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Tidak ada para ulama yang berdebat dalam masalah seorang meninggalkan satu sholat, apakah dia kafir atau tidak. Kecuali hanya di sholat. Lain enggak ada. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Kalau ada seorang yang dia sholatnya jarang-jarang atau bolong-bolong, atau satu hari hanya 3 kali misalnya, minta diskon 2 sholat. Tapi bagus, muamalahnya bagus, dengan teman yang bagus, pada orang tua yang berbakti. Mana lebih bagus ikhwah? Mana lebih bagus dengan si A seperti itu, si B sholatnya rajin tapi suka nyakiti orang. Demikian. Mana lebih bagus? yang lebih bagus yaitu si B dibandingkan si A. Walaupun dia bagus muamalahnya dengan orang lain, tapi dikarenakan dia salatnya bolong-bolong, itu lebih besar dosanya ketimbang si B. Ikhwah, perlu diketahui bahwasanya seorang yang enggak salat itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina, ketimbang orang yang mencuri. Enggak ada para ulama yang mengkafirkan orang yang berzina kecuali kalau dia mengatakan halal berzina. Enggak ada para ulama mengatakan mencuri itu kafir kecuali kalau dia mengatakan halal mencuri, berarti menghalalkan yang haram itu kafir. Tapi kalau dia perbuatan mencurinya, enggak ada satupun yang mengkafirkan pelaku itu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada mengkafirkan para pelaku-pelaku dosa besar. Tetapi yang enggak salat sekali, dua kali, ada yang mengkafirkan. Kira-kira lebih besar dosa mana, ikhwan? Ya jelas lebih besar dosa orang yang enggak salat atau enggak sekali enggak salat. Demikian ikhwah, rahimahullah. Jadi bahaya enggak salat itu, ikhwah. Sekali enggak salat itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina, ketimbang orang yang mencuri. Sekali lagi ikhwah, saya ulangi, bahwasanya enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan orang yang mencuri. Orang yang mengkafirkan orang yang berzina. Tapi adakah orang, para ulama yang mengkafirkan seorang yang enggak salat satu kali? Ada. Demikian, saking besarnya dosa orang yang enggak salat. Jadi enggak bisa dibandingkan dosa-dosa orang yang seperti itu dibandingkan dosa orang yang enggak salat. Atau bahasa kita lah, yang minta diskon dalam salatnya. Itu terlalu besar dosanya. Terlalu besar. Demikian ikhwah. Sekali lagi, terlalu besar. Jadi enggak bisa dibandingkan dengan orang yang rajin salat tapi dia masih buat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita ya, sudah jam 9 lebih, 9.4 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberi kita hidayah, memberi kita inayahnya, membimbing kita menuju senantiasa menunjukkan pada kita shiratal mustaqim dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Dan sebelum saya akhiri, saya ulang kembali, orang yang enggak salat satu kali itu lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dan mencuri. Ya. Karena orang yang enggak salat satu kali ada yang mengkafirkan dari kalangan para ulama, walaupun masalah khilafiyah. Tapi yang berzina dan mencuri tidak ada yang mengkafirkan kecuali dia menghalalkannya. Demikian saja, saya undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'buda illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan. dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
3: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal, ballihu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini, begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa Ma'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'

هو في عيشة.

enfant. Mon rêve.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang, atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Allahu Akbar, Allah. Waktunya sholat,
8: dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: لكم.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
0: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir,

0: karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
6: Alam ya'ni lilladzina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di belakang saya ada gunung, di belakang saya ada lautan. Maka saya teringat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bin Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Ya bin Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Arti dari hadis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu apa yang telah engkau kerjakan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jikalau dosa-dosamu sampai ke langit, puncak-puncak langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni engkau, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, kalau kita datang di hari kiamat berhadapan dengan Allah membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sejagat raya maghfirah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pelajaran paling menarik dari hadis ini adalah kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulangi, kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, adalah tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan bagaimanapun di dalam hidup Anda, lapang, nyaman, atau sempit, terhimpit, apapun permasalahan yang Anda hadapi di dalam kehidupan Anda, permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan istri, orang tua, apapun musibah yang Anda dapatkan, musibah, tabrak, musibah kebakaran, musibah penyakit, dan musibah apa saja. Satu pesan saya untuk diri saya pribadi dan bapak, ibu, saudara, saudari, pemirsa kaum muslim yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Apapun dosa Anda yang Anda akan bawa, selama tidak mensyirikkan Allah, niscaya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga hak Allah. Hanya beribadah hanya kepada Allah. Tidak berdoa, isti'anah meminta pertolongan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan dalam keadaan, minta perlindungan, jangan pernah lakukan itu kecuali hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
9: والعصر

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Qur'an.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
3: Untaian Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal laka ya bani Adam min malika illa ma akalta au fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan? Kemudian itu akan habis. Atau yang engkau pakai? Kemudian itu akan hancur. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain? Menyimpan-nyimpan. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمْ وَمَا لُوَارِثِهِ مَا أَخَرْ. Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah. Dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita. Bukan atas nama kita. Tetapi atas nama ahli waris kita, kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi. Qadrahu wa sya'afal, di kesempatan pagi hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan pembahasan dari kitab Ad-Dawa. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dari pembahasan bab maksiat memalingkan hati dari istiqomah bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita akan murojaah kembali dalam durasi 48 menit ke depan. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah ikhwanuna fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi, dan juga kepada para pemirsa Roja TV serta pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa membolak-balikkan hati kita kepada ketaatannya di atas istiqomah, di atas agamanya, sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Dan hati bisa tidak istiqomah dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Kemudian kita sudah membahas sebagian bahwa perbuatan dosa akan bisa memalingkan hati seseorang dari istiqomah. Dan hati itu menentukan keimanan seorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seseorang bisa lurus, bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan ternyata perbuatan maksiat bisa membuat hati berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Wala tahsib anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimihima wa jahimiha faqat." Jangan engkau menyangka dan mengira bahwa firman Allah dalam surat Al-Infitor 13 dan 14, sesungguhnya orang baik berada dalam kenikmatan dan orang-orang yang berbuat jelek, berlaku dosa, berada dalam neraka jahim, ya, kesengsaraan. Jangan engkau menyangka ayat ini, ya, terbatas untuk nikmat dan siksa akhirat saja. Ya. Ayat mengatakan, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan berada dalam sebuah kenikmatan. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dosa akan berada di jahim. Itu tidak hanya terbatas nanti di akhirat. Balhum, ya, bal fi daurihim astalatahum kadalik. Bahkan, ya, bahkan mereka sama berada dalam tiga tempat, ya, sama merasakan nikmat dan merasakan sengsara. Tempat tiga tempat itu mana? Akni dar dunya wa dar al barzah wa dar al qarar. Yaitu di dunia, di alam barzah, alam kubur, dan juga di akhirat. Artinya, orang yang berbuat baik akan merasakan nikmat dari perbuatan baik itu di dunia. Tidak hanya nanti di akhirat. Ya. Diberi kontan juga oleh Allah Ta'ala di dunia. Selain di akhirat. Apa buktinya? Apa dalilnya para jemaah? Ya. Surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, perhatikan surat An-Nahl 97, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan orang yang beramal soleh, berbuat baik dunia dan akhirat. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika dia beramal soleh, wahu di sini wahu hal beriman apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Ya. Ibnu Katsir menulis perkataan salafus soleh, para salaf. Apa diantaranya? Rizki yang halal di dunia. Al-qona'ah, nerima atas karunia Allah di dunia. Dan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini. Ya. Dan ketika kita beramal soleh, bahagia para jemaah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Solat nikmat. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal apa? Ya Bilal kum, arihna bisolah. Wahai Bilal, berdiri, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan nikmatnya pandangan mataku, pandanganku apa? Dalam sholat. Ini dunia sudah nikmat. Wala najziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Ya. Akan dibalas dengan jauh lebih baik dari apa yang diperbuat itu di akhirat. Ya. Demikian juga di dalam apa? Di dalam alam barzah. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, lalu tiba datang orang yang putih, bersih, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Si mayit pun heran bertanya, siapa engkau? Ya, engkau wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? abshir hadha hadzal yaumul ladzi tu'ad ana amaluka sholeh. Kabar gembira, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang baik ini ya dengan senang hati si mayit melihatnya. Kemudian ditanya, siapa engkau? Engkau penuh kebaikan. Dikala dia sendiri tidak ada yang menemani di alam kubur, ada orang baik datang menghampirinya, baunya harum, penuh dengan kebaikan. Ketika ditanya, heran, ada teman ini, siapa engkau? Apa kata orang itu? Abshir, hadal yaumul ladhi tu'at, kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Hadis, ya, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Ya. Apa kata beliau? Faha'ula fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan di tempat, tiga tempat ini. Ya. Di dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Waha'ula fi jahim. Begitu pula dengan orang yang berbuat dosa. Mereka akan merasakan kesengsaraan dosanya di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Para jemaah, ya. Wa halin na'imu illa na'imul qalbi? Bukankah nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang dirasakan oleh hati? Ya. Nabi bersabda, Pak, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Rawahul Bukhari. Bukankah kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di mana di sini, saudara? Kita tadi sholat subuh berjamaah. Dilanjut kajian tadi bulughul maram. Kita lanjut sekarang ad-da'wah dawah. Antum bertahan di sini. Bukankah itu nikmat hati? Ya. Orang membantu orang, nikmat hati. Berbagi dengan orang yang perlu, nikmat, bahagia. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh atau sebaliknya berbuat dosa, itu akan tersiksa. Wahal al adabu illa adabul qalbi, bukankah yang namanya adab atau siksa adalah siksaan hati? Ada orang tersiksa apa? Tersiksa hatinya, meskipun hartanya banyak. Ada orang bahagia, meskipun duitnya tidak banyak. Seperti punya dunia dan isinya, seperti yang siapa oleh Nabi, karena bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu, seperti punya dunia dan isinya, bukankah bahagia? Mana ya hati para jemaah? Nah, tapi mereka yang berbuat dosa itu juga akan merasakan tersiksanya. Ya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni atau wal hazan. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, wadikis sodr, wa iradihi anillah wa daril akhirah. Ya. Adab mana yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut? Ya. Sampai takut sama bayangannya, tidak bisa hidup dengan tenang. Ya. Rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat. Wata'alukihi bighairillah wa inqita'ihi min anillah bikulli wadin minhu syu'bah. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpalingnya orang itu dari Allah dan negeri akhirat, serta menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan memutuskan hubungan dirinya dengan Allah dan masing-masing itu bikulli wadin minhu syu'bah. Ya, setiap lembah ada apa lereng-lerengnya, ada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, ada cabang-cabangnya. Takut, nimbul takut yang lain, timbul takut yang lain. Ini para jemaah. Ya. Dan yang bisa ditakut-takuti hanyalah mereka yang bisa digoda setan, alias anggotanya setan, anak buahnya setan. Setan yang nakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'idukum bil fahsya, wallahu ya'idukum mawfiratan minhu fadla, wallahu wasi'un alim. Ya, Al-Baqarah 268 Allah berfirman apa? Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan serta fahsya, kekejian, yaitu kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya, ya, dan keutamaannya. Ini para jemaah. Ya. Sementara kalau orang beriman tidak, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih, ya. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau jadi wali Allah tidak ada rasa takut. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Ya. Dengar BBM langka, sudah panik. Dengar gas langka, panik buying. Ketakutan, harga-harga naik, ketakutan. Padahal kalau jujur, ya, usaha yang dikerjakan atau pendapatan yang dimiliki masih ada sisanya dan banyak sisanya, tapi takut. Bahkan orang yang sehat, aman, yang dimakan hari ini ada seperti punya duda dan isinya. Bukankah itu bahagia hati, saudara? Itu hak, benar adanya. Bukan kabar dari manusia biasa, kabar yang disampaikan oleh manusia luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang beliau ucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu semata. Yang diwahyukan oleh yang menciptakan manusia, yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hati ini, jangan sampai berbuat dosa, ya. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ujuk, dari tidak bersyukur, macam-macam dosa hati kita. Karena apa? Akan membuat sengsara. Dosa itu membuat sengsara orang, bukan hanya di akhirat dunia, di alam barzah, juga di akhirat, ya. Di dunia juga akan merasakan, ya. Di kuburan juga akan merasakan. Seperti ya, yang Allah Ta'ala sampaikan, ya, dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ya. Neraka itu ditampakkan pagi dan sore kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ayat ini dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, sebagai dalil Quran tentang adanya adab kubur. Setiap hari dan pagi dan sore neraka ditampakkan, ya. Dan nanti pada hari kiamat, hey, silakan, ya, Fir'aun dan teman-temannya silakan masuk adab yang lebih pedih, ya, yang lebih pedih, ya. Nah, kemudian juga disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika Utsman, ya, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, bukan berdiri di atas kuburan, ya, di pinggir kuburannya, beliau nangis sampai apa? Sampai jenggotnya basah, ya. Faqila lahu, ditanya, ya, tadkuru janna wan nar wala tabki wa tabki min hadza. Engkau mengingat surga, menyebut surga dan neraka, tapi kamu enggak nangis, tapi nangis kamu karena kuburan ini. Qala inna Rasulullah SAW qala innal qabru awwalu manazilil akhirah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan apa? Tempat pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang selamat dari sisa kubur, maka setelah alam barzah lebih mudah. Ya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Adapun yang tidak selamat dari sisa kubur, ya, maka setelahnya lebih parah. Seperti tadi, ya, ayat tadi, asyaddal adzab. An-naru yu'raduna ya, alaihim wuduan wa'asyiyya. Bahwa neraka ya, ditampakkan kepada mereka pagi dan sore. Ya. An-naru yu'raduna alaiha wuduan wa'asyiyya. Wa yawma taqumussah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Pagi sore, neraka ditampakkan. Di alam barzah, kuburan. Nanti disuruh masuk adab yang lebih pedih. Seperti tadi perkataan Utsman bin Affan. Ya, bahwa Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang selamat dari kuburan, setelah itu lebih mudah. Dan orang yang tidak selamat dari alam barzah, maka setelahnya lebih parah. Ya. Dan beliau nyampaikan alasan lagi. Dengan sabda Rasul. Rasul bersabda apa? Ma ra'aitu mandoron qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan pemandangan yang di kuburan. Nah, kita orang-orang ya, kaum muslimin banyak ngerokok di kuburan, ngobrol di kuburan. Bahkan ngantar jenazah, ketawa-ketawa duduk di atas kuburan. Ya. Ini. Sementara Utsman menangis. Padahal Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Belum mengatakan ma ra'aitu mandaran qad illa wal qabru afdha minhu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya hasan, juga Tirmidzi dan juga Hakim, ya. Ini para jamaah. Dengan demikian harus bertambah keimanan dan keyakinan bahwa yang namanya bahagia itu di hati. Yang namanya nikmat itu di hati. Nikmat itu tidak hanya didapatkan sebagai janji Allah bagi orang beriman di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Ya, kita baca Quran nikmat. Bahkan Nabi bersama apa? Salatun mankunna fihi wajada bihidna halawatal iman. Aliyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakun an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudafa fin nar. Rawi Muslim. Ya, tiga perkara, jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu akan merasakan lezat manis nikmatnya iman. Di mana? Di dunia. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Sehingga ukurannya Allah cinta atau tidak. Kalau cinta saya lakukan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Yang kedua, mencintai orang karena apa? Karena Allah. Bukan karena kebaikannya. Karena ketakwaan, karena kebaikannya. Yang ketiga adalah tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam api. Di mana di dunia merasakan manisnya? Dulu kita bergelimang dengan kesyirikan, tidak mau kembali, nikmat. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, tidak mau kembali, nikmat. Dulu berbuat maksiat, mungkin sampai tahapan berzina, tobat, nikmat. Di dunia sudah merasakan nikmat. Dan sebaliknya, orang yang pernah berbuat keburukan, ya, berzina, membunuh, minum keras. Coba orang yang kecanduan narkoba, apakah nikmat? Tidak. Tidak nikmat. Sengsara mereka. Di atas kesengsaraan para jemaah. Nah itu. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa'innahu yasumuhu su'al azab. Segala sesuatu ya, yang dijadikan sandaran dan lebih dicintai dibandingkan Allah, maka hal tersebut akan membawa kepada rasa su'al adab, adab yang sangat buruk. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, yang kita jadikan sebagai sandaran menggantungkan diri kepadanya selain Allah, maka pada hakikatnya adalah adab yang sangat memedihkan, adab yang sangat buruk. Ya. Katanya narkoba bisa nikmat tapi kecanduan. Akhirnya orang bilang apa? Jadi buset, budak setan. Ketergantungan. Tidak ada ketergantungan untuk membuat orang bahagia. Para jemaah, hilang sesaat karena akalnya hilang. Senang sesaat karena akalnya hilang. Nanti tambah lagi, tambah lagi. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi talatha marrat fi hadhihi ad-dar. Oh, ini perhatikan ya. Karena beliau adalah pemerhati dan pelaku ya kebaikan. As-sa'ir ilallah, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Apa kata beliau? Kata Al-Qayyim, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab 3 kali di dunia. Ah, ini. Jadi, orang yang mencintai selain Allah, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, melebihi cintanya kepada Allah, kul in kana aba'ukum wa bana'ukum ya wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Nah ini ya di dunia ya, surat At-Taubah ayat 24, katakanlah ya, jika ayah-ayahmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, keluargamu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian suka, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini para jemaah. Maka orang yang mencintai selain Allah di dunia ini akan merasakan 3 siksaan. Perhatikan di sini. Apa saja 3 siksaan? Bahwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Dia diadab sebelum mendapatkan yang diinginkan sampai dapat. Ya. Orang yang ngejar harta, jabatan, harta, tahta, wanita, sampai apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukan itu tersiksa. Harus bersaing, sehingga pakai teriji, gasa, gesek, gosok. Bukan itu tersiksa. Ya. Jadi ketika merebut itu, sudah tersiksa, kata beliau. Sampai dapat. Ya tentu saja, dikatakan, mencintai selain Allah. Tapi, kalau dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, ini karena Allah. Paham di sini? Dia ingat hadis Nabi, kafabil mar'is man an yudayya man yakub, cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia harus keluar ya memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah ya, siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga ketika dapat selain nafkah ada sisa. Pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya. Golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua. para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika nyari nafkah, termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak, membabi buta. Ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa. Ya. Kenapa? Tidak dapat pahala. Beda dengan orang yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak kenal basah karena hujan, tidak kenal panas karena terik matahari, untuk nafkah anak istrinya, tetap menjaga sholatnya, ada lebih diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak seperti itu. Ya, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena ketaatan. Ya, dia maksud bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mencari, itu sudah tersisa sampai dapat. Yang kedua, faida hasolah udibabihi halahusulihi. Ketika sudah dapat apa yang diinginkan dari harta yang dipejar ke sana kemari, itu diadab lagi ketika sudah dapat. Dengan apa? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Takut hartanya itu apa? Dirampok orang, ya, salbihi diambil dengan paksa, wa fawati takut hilang, ya. Akhirnya apa? Korun, ya, korun, ya. Dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya, yang jaga kuncinya banyak sekali, ya, orang-orang yang menjaga hartanya korun itu para jemaah. Nah, makanya kalau orang yang, ya, orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya, jatuhin sana jatuhin sini, kan tersiksa itu. Saling ancam, mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu. Ya, pengawalnya, ya, yang jaga, wattanghis, wattankit alaih, ya, takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini wa anwa'il minal adab ya hadhil mu'aradat, dan berbagai macam dari ketersiksaan, ya, semuanya itu. Fa idza suribahu ishtadda alaihi adabuhu. Yang ketiga, ketika hartanya kena orang, ya, ada juga kena dengan cara yang tidak fair, ada yang fair. Padahal ketika dia untuk dapat tender, harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya. Itu semuanya ketersiksaan kalau semata-mata hanya ingin dunia. Ya. Maka nati dunya hammahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu da'inai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi, rasa takut, tiga takut. Ya. Rasa apa? Diadab. Tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan, bagaimana cara menjaganya. Sebagai dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih jadi dirampok. Ini, tersiksa. Ya. Dan barang siapa? Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, bekerja mencari nafkah anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fuqara wal masakin, berarti akhirat, ya. Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya. dan Allah akan berikan rasa cukup, ya, di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Lalu itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal, ya, kalau pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita, kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absor, walakin ta'mal kulub ala tifis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi aman, di pagi hari, sehat, ya dimakan itu ada seperti Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika ngajak kalian apa? Untuk kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu, insya Allah, ya, orang yang dikasih hidayah hatinya, dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah. Termasuk, ya, apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang. Ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini. Ya, kita tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'ah musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini, sehingga takut. Justru apa para jemaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat dan keyakinan yang kuat. Jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman pada orang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas, perunggu adalah perunggu. Ya, beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa? Antara tali dan ular. Dan bahaya kan? Dikira tali, ternyata yang melingkar ular. Kenapa? Karena gelap. Ya, karena gelap. Yang bisa menerangkan, ya cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Cahaya sunnah. Karena Allah menyampaikan, "Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Ada hubungannya Allah menyebut di akhir bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Di mana pengetahuan itu akan diberikan kepada kita ke dalam hati kita, sehingga dengan hakikat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa apa? Tadi orang di pagi hari merasa aman, badan sehat, kemudian yang dia makan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya, tidak merasa hina, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum wala alauna in kuntum, mu'minin, kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kamu itu tinggi kedudukannya, kalau kalian beriman. Coba para jemaah, nikmat tidak? Insya Allah jauh dari stres. Datang stres, langsung dijaga sama Allah. Oh inilah, ini ujian. Ini adalah karena dosa saya. Ini karena ujian, ini dosa. Terus, selalu apa? Orang bilang selalu positive thinking. Selalu husnudzon kepada Allah. Itu bikin sehat. Ya, bikin sehat. Sehat apa? Sehat ini, hati. Sehat mental. Ya, ada orang badannya kuat, tapi mentalnya lemah. Kokor badannya, tapi hatinya lemah. Ya. Apa? Bisa terbalik menilai sesuatu. Dan betul ada hati terbalik. Nabi menyampaikan, turadul fitanu alal kulub ka'ardil hasir udan uda fa'i qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa'i qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun baydo hatta ta'udal kulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asraba min hawa wa qalbin abyad la tadru fitnatun madamatis samawati wal ard. Fitnah, syubhat dan syahwat. Fitnah itu syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah dan keyakinan seorang. Apa syahwat? Sesuatu yang bisa merusak manusia itu sendiri. Ya, kehormatannya, fisiknya, hatinya, itu apa? Maksiat, itu syahwat. Ya, harta, tahta, dan wanita. Maka itu ditawarkan kepada hati, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu, akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak, akan ada di atasnya noda putih, cahaya, hitam, gelap. Ya. Kalau dibiarkan kalla balrona ala qulubihim maka anu yaksibun, akan menutupi hati sehingga gelap. Kalau sudah gelap terbalik seperti apa? Kalquzi mujakhian, hatinya hitam gelap seperti belanga terbalik. Gelas kalau terbalik tidak mungkin bisa nampung air. Ilmu air bagikan air, hati tempatnya. Terbalik. Karena terbalik apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah, terbalik, menilai terbalik. Ya, dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam, hitam kelihatan putih. Ya. Bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal, sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asraba minhu. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Ini para jemaah. Ada berhati yang putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak, ya. Biar bumi bergoncang, ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong ya, bumi bergoncang, ya. Ini tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja. Mau orang fitnah begini, mau provokasi begini, mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala, saudara. Iya. Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak? Iya. Ya. Ditambah iman, ditambah tawakal. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak

Kira nafas Rauh Bukhari. Kaya bukan banyak duit, kaya bukan banyak harta, tapi kaya kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini. Kalau kita sedih, karena apa? Terancam PHK. Kita sedih, omset berkurang. Kita sedih, gaji mundur. Kita sedih, tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat yang sebenarnya. Ya. Dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakini. Dari sumber yang kita tidak boleh berspekulasi lagi. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Bisa kufur. Allah benar firman-Nya. Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Ini para jemaah ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar. Ya, cobaan semakin berat. Maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat. Jangan kalah sama pemulung. Sampah jadi duit. Ya. Sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat. Fitnah. Ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala. Makanya disebutkan al-ibadu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim, ya. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah. Al-harju pembunuhan. Al-harju fitnah. Syirik fitnah. Bid'ah fitnah. Perselisihan umat fitnah. Ya. Maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati. Ibadah lisan. Ibadah anggota badan. Terutama ibadah hati. Keikhlasan. Rasa takut khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya. Ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga pada harta kalian. Tapi kalau lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Gak perlu nunjuk orang. Ya, karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti ya satu. Yang ini ke kita semua. Tunjuk kita hati saya bagaimana. Gerakan hati ini bagaimana. Begitu cepatnya gerakan hati. Ya. Karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaah. Ya. Ya, barangkali sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita banyak baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya, banyak baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Ya, itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Sampai di sini. Ya, demikian para jemaah. Barangkali sampai di sini. Syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid. Dari ba'da subuh tadi ya. Sampai sekarang ini. Ya, dari kitab belajar Bulughul Maram sampai sekarang. Dan juga pada ikhwan yang ada di studio. Dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta.
astaghfiruka